0: dan kita sepakati bersama. Pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, Idul Adha dan ibadah kurban secara serentak.
1: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
2: Dan kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari ru'yah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dan tahun Hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
1: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
3: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
1: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
4: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stand dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000 penerima manfaat yang terdiri dari anak-anak, balita, serta ibu hamil dan menyusui. Yang menegaskan selain berfokus pada peningkatan kualitas kesehatan, program strategis ini juga menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mengaktifkan ruang kerja bagi ekonomi keluarga.
7: MBG akan kita teruskan, tapi kita harus tertibkan ke dalam, tidak boleh ada penyelewengan, karena MBG begitu penting, begitu strategis untuk rakyat. Dengan Koperasi Merah Putih, MBG Desa Nelayan ditopang oleh kemampuan pertanian kita, ditopang oleh perikanan kita.
5: Hingga saat ini, tercatat proyek ini telah berhasil menyerap sedikitnya 68.800 relawan dan tenaga kerja SPPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Syariful Alam.
9: Kalau untuk konsumsi

0: Fungsi sektor 10 ini alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jamaah sendiri tidak pernah komplain.
1: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
0: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
1: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
2: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas itu untuk di orang Indonesia.
1: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifil Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 2.700, maksud saya terdiri dari 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
5: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas, sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan, sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
4: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31, dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini. Dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi, waktu setempat. Kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, saya tidak melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
6: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
7: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingi dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat 100 pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
6: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Jombo, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Jombo saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Taizin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Ya, di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian kelengkapan barang militer.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten, jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi, katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
4: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
4: Nah, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya di Cirebon pagi ini pendengar, untuk edisi hari ini Senin 18 Mei 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Dan ini proses di kanal informasi dan inspirasi masih bersama saya di Cirebon pagi ini pendengar. Untuk Anda yang masih bersama kami tentunya pukul 8 kita akan mengikuti dialog Cirebon Menyapa. Dan kali ini kita akan membahas mengenai sepak bola. Untuk tema ataupun topik kali ini adalah tantangan timnas Indonesia di Piala Asia 2027. Di edisi hari ini akan ada beberapa narasumber. Di antaranya ada Bapak Asep Mulyana Muslim, Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Majalengka, dan juga ada Bapak Didi Sunardi, bagian sepak bola Cirebon. Ada juga mungkin yang pecinta sepak bola, silakan ikut bergabung bersama kami melalui telepon maupun WhatsApp di 081324951935 atau melalui telepon yang sudah disediakan.
1: Papa, main yuk.
2: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Udah main HP-nya.
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan

0: dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
1: Ya, mendengar hasil drawing putaran final Piala Asia 2027 menempatkan Timnas Indonesia pada grup F bersama tiga tim kuat Asia lain, yakni ada raksasa Asia Jepang, juara 2 edisi terakhir Piala Asia Qatar, dan juga Timnas Thailand. Grup ini dinilai cukup menantang karena mempertemukan Indonesia dengan negara-negara yang memiliki pengalaman dan juga kualitas kompetitif di level Asia. Di satu sisi, hasil drawing ini menjadi ujian besar, namun di sisi lain, persaingan ketat di grup F ini menuntut kesiapan secara teknis, mental, hingga strategi yang mampu bersaing dan juga menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Sudah terhubung bersama saya pendengar, Bapak Asep Mulyana Muslim, Ketua ASKA PSSI Kabupaten Majalengka. Selamat pagi Pak Asep, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Khairul.
1: Sehat Pak? Bisa.
2: Alhamdulillah, kebetulan baru pulang dari luar kota dan ini sekarang posisi lagi di Bandung.
1: Habis ini perayaan kemenangan Persib Pak.
2: Ya, lain juga ya. Bola juga.
1: Ya Pak, ini terkait dengan Timnas Indonesia yang berada di grup, kalau bisa dibilang sih istilahnya grup neraka gitu ya Pak ya. Menurut seberapa berat tantangan yang akan dihadapi oleh Timnas Indonesia ini Pak?
2: Izin Mas, seperti kita ketahui Jepang kan ya raja di Asia lah ya. Iya. Terus Qatar merupakan dua kali champion Piala Asia. Ya kita juga akan ketemu Thailand mungkin ya. Di Asia Tenggara ini kan rival yang paling kuat lah. Peluang mungkin untuk saya lihat sih memang terbuka lebar. Memang mungkin kita yang realistis ngambil di, kalau tidak runner up mungkin di peringkat 3 terbaik.
1: Ya kalau dari statistik Indonesia sendiri beberapa kali main hanya dari 2004 ini hanya sekali menang ya kalau nggak salah ya Pak.
2: Betul. Mungkin kita bisa kelas balik ke 2023 kita bisa masuk peringkat 3 terbaik setelah mengalahkan Vietnam. Ya mungkin karakter permainan Thailand dengan Vietnam tidak jauh berbeda, cuman memang saya lihat juga Thailand perkembangannya memang sangat baik juga. Terus secara ranking kan mereka masih ada di atas kita gitu.
1: Kalau dari strategi pelatih sendiri yang sekarang mungkin agak berbeda gitu dari sebelumnya, menurut Pak Asep seperti apa nih kedepannya?
2: Saya lihat memang ada persamaan sih antara STY dengan John Hedman ini. Cuman memang saya lihat John Hedman ini lebih dinamis dan lebih variatif lah. Kalau kalau saya lihat dari caranya waktu kita kemarin bahwa apa yang profil itu Mas ya, FIFA Series. FIFA Series ada sesuatu yang berbeda lah dibanding era Sintayong. Terus menurut saya John Hedman akan semakin hafal karakter pemain-pemain lokal Indonesia ataupun diaspora, dan memang informasinya sih memang ada beberapa pemain diaspora juga yang mau direkrut untuk memperkuat timnas. Tapi catatan ya Mas ya, jangan hanya menambah daftar nama pemain diaspora aja ya, tapi dari segi kualitas kita tahu beberapa pemain diaspora kan sekarang bermain di luar Indonesia, ada yang di Indonesia juga yang grafiknya malah kita ya menurun gitu. Itu jadi PSS juga harus cermat menambah pemain diaspora, tapi bukan hanya menambah nama gitu Pak. Tapi betul-betul bisa menambah ya kekuatan tim gitu.
1: Kemarin saya lihat ada John Hedman ini mengatakan akan merekrut beberapa pemain yang usianya di bawah 28 tahun. Apakah ini akan jadi satu buah angin segar bagi pemain muda gitu untuk berlaga di kancah internasional, Pak Asep?
2: Memang kalau kita merekrut pemain-pemain muda, bisa jadi kan jangka waktu

0: dipakainya di timnas mungkin kan waktunya agak sedikit berbeda dengan pemain yang sudah 30-an gitu, Pak. Tapi ya itu juga, jangan lupa Rafael Struy kan sekarang di Dewa United aja jarang main juga gitu, Pak. Makanya ya harus cermat, jangan sampai salah memilih, jangan hanya menambah daftar nama pemain makin banyak, tapi secara kinerja tidak jauh berbeda dengan pemain-pemain lokal. Malah beberapa pemain lokal yang bersinar di Liga Indonesia itu memang patut diperhatikan oleh John Hedman.
1: Ya, untuk kemungkinan pemain baru yang lokal ini ada tidak, Pak Asep, yang bakal dipasang oleh John Hedman ini?
0: Ya, ada beberapa ya, termasuk kembalinya Arkan Fikri ya, Mas. Arkan Fikri, terus memang saya melihat ada beberapa juga di ada di Borneo, ada di Makassar juga, ada di Bali juga, beberapa pemain-pemain muda yang menurut saya minimal diberi kesempatan lah gitu untuk menambah menit bermain dan tentunya mendapatkan pengalaman jam terbang yang tinggi. Oh ya, mohon maaf gitu, Mas, kalau ya dibanding Rafael Struy itu banyak, masih banyak menurut saya pemain-pemain lokal Indonesia yang usianya di bawah 25 yang menurut saya kualitasnya di atas
1: Rafael.
0: Ya nggak tahu, Rafael ini memang kita evaluasi sendiri kan progresnya sangat kurang menurut saya. Menurun, Mas, gitu. Dan banyak juga kan pemain-pemain diaspora yang dulu dipanggil oleh STI di timnas sekarang banyak juga kan yang sudah tidak dipanggil lagi gitu, Mas.
1: Ya, kalau dari skuad sekarang, Pak Asep, apakah akan ada penambahan atau akan ada pengurangan gitu, harus ada evaluasi gitu dari skuad sekarang yang kita lihat di FIFA Series kemarin gitu.
0: Saya yakin pasti ada perubahan, Mas. Saya yakin ada perubahan dan saya yakin John Hedman juga akan memberikan lebih banyak juga kesempatan kepada pemain-pemain lokal Indonesia. Terus kan ini Piala Asia masih lama kan, 2027, Mas. Jadi saya rasa pastilah keluar masuk pemain akan terjadi. Terus mungkin ada pertandingan-pertandingan coba internasional atau event yang akan diikuti oleh timnas. Saya yakin pasti John Hedman terus akan mencari gitu, Mas, pemain-pemain siapa saja yang memang sesuai dengan kriteria dan sesuai dengan strategi yang apa dia akan terapkan gitu.
1: Ya, kalau dari segi ke pelatih, apakah kelebihan untuk timnas saat ini untuk bersaing di level Asia ini, Pak?
0: Saya rasa kan John Hedman juga membawa tim Kanada berhasil itu, Pak. Ya, saya rasa punya kemampuan lah untuk menjadi mimpi baru lah. Mudah-mudahan timnas bisa lebih progresnya makin naik lah gitu. Ini intinya itu, Pak. Karena 2027 kan masih lama, Piala Asia, saya yakin masih banyak evaluasi dan sebentar juga kan Liga mau selesai nih yang akan terakhir mungkin minggu depan, Mas, ya. Pasti John Hedman juga akan keliling karena di Liga Indonesia juga ada yang bertahan untuk jangan sampai degradasi dan ada yang masih berjuang di papan atas untuk menjadi yang terbaik gitu, Pak. Dan pasti pemain-pemain muda, pemain-pemain lokal Indonesia yang masih bertarung di pekan-pekan terakhir, saya yakin mereka, walaupun timnya di papan tengah sudah aman, saya yakin mereka kalau diberi kesempatan pasti akan memberikan yang terbaik.
1: Ya. Kalau dari tiga pelatih ini, si STY dan juga pelatih Clifford dan juga John Hedman ini, perkembangan sepak bola di Indonesia khususnya timnas sejauh apa memberikan harapan untuk lolos ke fase grup nanti?
0: Ya, peluangnya menurut saya sangat terbuka. Dan satu mungkin kelebihan John Hedman, dia mau berbaur dengan masyarakat biasa gitu, Mas. Itu salah satu, ya kan, tidak ya chemistry dengan, bukan hanya dengan tim, dengan manajemen kan. Apalagi kita lihat kegiatan John Hedman lagi berlibur, dia ikut main bola di pantai sama anak-anak lokal kan, sama anak-anak di desa tersebut. Saya rasa dia kan sering jogging juga di apa, di tempat-tempat ramai gitu, Mas. Ya mungkin itu menjadi bahan moral untuk John Hedman juga, dan mungkin kita masyarakat juga kan akan lebih tepat menerimanya gitu Mas. Kehadiran.
1: Okay. Ya kalau tadi itu
0: kalau kalau strategi ya kalau saya sih mudah-mudahan saya lihatnya lebih variatif yang headband dibanding STY gitu.
1: Ya, kalau tadi kita bicarakan soal diaspora yang kembali ke Indonesia untuk berkompetisi. Menurut Pak Asep ini, apa yang membuat mereka malah turun secara performa gitu, Pak Asep?
0: Mas bisa evaluasi juga karena kenapa pemain-pemain diaspora sekarang banyak yang memilih main di Liga. Pertama kan dari kesejahteraan di Liga Indonesia ini berkali-kali lipat kan dibanding honor mereka di luar, betul nggak?
1: Iya.
0: Salah satunya itu. Yang kedua, ya mungkin harus diakui juga tingkat persaingan di klub liga domestik kita kan tidak seperti Rafael main di Belanda atau main di Australia kemarin ya, salah satunya itu. Itu mungkin yang ya pastilah kita juga harus sadar diri bahwa liga kita walaupun kompetitif, ramai dan mendunia juga, tetap kan level kompetisinya mungkin kan kita belum sebanding dengan di negara-negara apa, di Timur Tengah ataupun Australia, apalagi di Jepang gitu. Apalagi yang di liga-liga di Eropa lah gitu.
1: Ini artinya,
0: tapi mungkin kembali kepada si pemain juga sih Mas. Kembali kepada si pemain juga mungkin bisa jadi ada kejenuhan, ada banyak faktor lah menurut saya. Tapi kalau pemain yang memang punya talenta yang baik gitu Mas, punya talenta yang bagus, saya yakin di liga manapun dia akan cepat menyesuaikan diri. Dan kalau memang kualitasnya memang baik, stabil, saya yakin di liga manapun dia akan bermain maksimal dan makin progresif menurut saya gitu.
1: Ya, kalau dari klub ataupun kompetisi, mana yang paling berperan ketika diaspora ini kembali ke Indonesia, ke berkompetisi di Indonesia malah turun performanya?
0: Ya sebetulnya kalau pemain-pemain diaspora mendapatkan menit bermain yang banyak di Liga Indonesia juga, menurut saya performanya tetap terjaga gitu Mas. Dan seperti kita lihat lah, Tom Hai ini kan kelihatan gitu kalau memang dia itu di atas rata-rata pemain-pemain gelandang yang ada di Indonesia, betul nggak Mas?
1: Iya,
0: salah satunya itulah. Terus ada beberapa yang main di Liga Indonesia juga kan, ya perbandingannya sih saya simpel aja, itu ya Rafael Struik yang di Dewa dengan Tom Hay yang di
1: Persib.
0: Terus ada Sain Patinama yang di Persija ya. Tapi kan kenapa Mas?
1: Ya, artinya klub sendiri sangat berpengaruh ketika merekrut diaspora ini untuk bermain di klub tersebut ya.
0: Sangat berpengaruh, apalagi kan Rafael Struik ini kan dibawa oleh Dewa, pelatihnya dari Belanda juga. Harusnya sih menurut saya, pertama dia dapat menit bermain yang banyak, yang kedua ya progresnya makin berkembang harusnya gitu.
1: Ya, kalau, jika dikatakan menit bermain artinya ada kompetisi antar pemain yang harus tetap dijaga gitu. Tetapi ketika menit bermain ini tidak mendapatkan, artinya pemain sendiri kehilangan motivasi mereka untuk tetap bisa bermain gitu Pak.
0: Betul, karena memang pasti pelatih kan dia ingin menempatkan pemain terbaik di posisinya gitu. Ya sekarang apa Struik yang labelnya pemain timnas terus masuk ke Liga Indonesia, dia harus berjuang sih mendapatkan tempat utama gitu. Kalau sekarang masih kalah bersaing, menit bermainnya kurang, ya mungkin lebih kepada evaluasi si pemain sendiri gitu. Tapi kan lain dengan Tom Hay gitu, yang di Persija memang dia sudah matang gitu Mas. Mungkin itu dari perbandingan umur ya. Karena Tom Hay itu jam terbang dengan usianya sudah matang. Kalau Rafael Struik ini kan masih muda, memang relatif mungkin ya namanya belum stabil lah, masih turun naik gitu. Karena belum nikah juga dia kan, banyak faktor lah. Tapi memang kembali lagi kepada kedisiplinan dan kemauan yang tinggi dari si pemain tersebut menurut saya Mas.
1: Ya, kalau menurut Bapak nih, apa yang perlu dibenahi di Timnas Indonesia sebelum tampil di Piala Asia 2027? Karena kan memang waktunya hampir 1 tahun lebih gitu ya. Butuh apa namanya, pembenahan ini saya rasa cukup gitu. Menurut Bapak apa nih Pak?
0: Satu Mas, durasi apa lamanya TC latihan harus ditambah, karena kita kan ketemu seminggu dua minggu nggak akan efektif itu Mas. Menurut saya kalau ini kan Piala Asia masih lama, Liga sebentar lagi selesai, ya kira PSSI mungkin mengadakan pemusatan latihan dengan waktu yang memang agak lama gitu Mas. Jadi kalau sebentar-sebentar kan chemistry-nya menurut saya tidak dapat juga gitu.
1: Ya, apalagi di bulan depan sendiri pemain timnas sendiri bakal libur panjang gitu ya.
0: Nah itu salah satu problem akhirnya kan kembali kepada kedisiplinan si pemain, karena mereka walaupun labelnya profesional, labelnya pemain timnas, ya kita kan kalau individu pemain itu kan kita nggak tahu gitu Mas. Ya kalau kita mau berkata ya, agak bintang seperti Cristiano Ronaldo, 41 tahun tapi dia sangat disiplin menjaga kondisinya. Nah, sekarang kan kita kembali ke pemain-pemain khususnya lokal Indonesia yang akan libur panjang ataupun diaspora, kan kedisiplinan itu saya rasa tergantung kepada kembali ke pribadinya itu.
1: Oke. Ya ini terkait dengan pemain naturalisasi nih Pak Asep, ada pemain yang berlaga di Liga Primer, ada Pascal Struijt yang jadi salah satu target untuk dinaturalisasi. Ini seberapa penting pemain ini untuk bisa masuk ke daftar pemain timnas ini, Pak Asep?
0: Bermain di Leeds United ya Mas, ya, di Inggris. Kalau ya itu Mas, Mas ingat Matt Hilger?
1: Iya.
0: Kan pemain paling mahal, pemain paling mahal di Liga Belanda juga, dia kan di liganya liga top yang kasta. Tapi kan kita harus tahu juga riwayatnya Mas. Pertama riwayat cedera Mas itu tidak bisa dipungkiri gitu. Karena performa seperti Mas tahu Kevin Dikan, itu dia punya riwayat cedera yang sangat panjang, termasuk apa midfielder juga apa hand midfielder gitu. Sekarang kan malah nggak masuk timnas. Yang saya disebutkan Pascal Struijt yang di Leeds United, pelatih dan badan tim nasional mereka pasti lebih paham lah dari kita siapa yang akan direkrut sesuai sesuai dengan kriteria mereka untuk membantu kinerja tim. Tapi itu Mas, pertimbangannya banyak, termasuk yaitu riwayat cedera juga. Jadi yaitu saya sarankan ya jangan sampai menambah, hanya menambah daftar panjang nama pemain diaspora, tapi untuk apa manfaat untuk timnasnya tidak terlalu signifikan gitu.
1: Ya jika di jika dibandingkan dengan pemain muda, lebih seberapa penting pemain naturalisasi dengan pemain muda ini untuk di Piala Asia nanti nih Pak?
0: Ya memang tetap kita perlu kombinasi lah. Pemain muda ya seperti pemain-pemain yang udah matang kayak Tom Hay, memang harus ada lapisnya yang muda gitu Pak. Ya memang harus ada perpaduan yang junior dengan senior lah. Tapi memang ya itu tadi gitu, kalau ngambil pemain-pemain yang matang itu riwayat cedera mungkin yang lebih penting itu Pak. Karena kalau sudah riwayat cederanya itu kan bisa kambuhan, dan ya kita tahu kan Kevin Dick, Matt Hilger gitu.
1: Ya sejauh ini sangat berpengaruh ketika pemain-pemain dengan riwayat cedera cukup panjang seperti Miss Hilger dan juga Kevin Dick ini di performa timnas ini Pak?
0: Pasti sangat berpengaruh Mas, karena kalau yang sudah cedera kambuhan begitu, dia tidak akan bisa maksimal mainnya itu. Dia hanya akan bisa maksimal misalkan 45 menit Mas. Atau misalkan pertandingan hari ini dia maksimal bagus, tapi untuk pertandingan next belum tentu dia kebugarannya akan pulihnya cepat gitu Mas. Karena tetap yang riwayat cedera itu ya, karena saya juga pernah menjadi mengalami
1: pemain itu ya Pak,
0: mantan pemain ya, dan kita punya cedera di engkel itu tetap aja Mas sangat berpengaruh gitu. Salah satunya itu, apalagi kan Kevin Dick itu kan lutut kalau nggak salah. Hit Milger juga lutut juga. Kalau memang Pascal Struijt ini mulus, dia kan kapasitasnya pemain senior ya. Ya saya yakin kalau dari segi teknis pasti mumpuni lah Mas. Tapi ya itu faktor riwayat cedera itu yang memang harus jadi perhatian gitu.
1: Ya, kalau dari harapan terhadap persiapan yang dilakukan PSSI menuju Piala Asia, apa nih Pak? Apa yang diharapkan oleh Pak Kaisar?
0: Harapan saya mungkin John Headman memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lokal Indonesia yang tampil bagus di Liga Indonesia. Banyaklah, tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terus yang kedua, masukan buat PSSI, proses masa tesnya mungkin harus lebih lama gitu Mas, biar chemistry-nya lebih dapat gitu.
1: Okay. Untuk target realistis nih Pak, yang layak dibebankan oleh timnas di Piala Asia nanti, apa nih Pak?
0: Kalau menurut saya target realistisnya ya menjadi peringkat 3 terbaik dan lolos ke Piala Asia.
1: Oke. Okay. Artinya secara realistis kita berharapnya sih bisa lolos secara itu ya, peringkat 3 terbaik ya Pak ya?
0: Saya yakin kalau John Headman bersiap menyiapkan timnya dengan baik, maksimal. Qatar kita bisa lawan Mas. Qatar juga kita berani lawan Qatar Mas.
1: Berani lawan Qatar. Artinya sejauh ini Qatar sendiri ada tidak penurunan ataupun ada malah ada peningkatan secara performa nih Pak?
0: Kalau Qatar kan sempat ya sama lah, ada grafiknya turun naik juga dia Qatar. Tapi saya yakin di karena dia menjadi apa champion dua kali ya, saya yakin persiapannya akan lebih maksimal lagi, apalagi kita ketemu Indonesia kan di mereka juga tahu lah tim perkembangan tim Indonesia seperti apa sekarang. Mereka saya yakin akan lebih hati-hati juga kalau ketemu Indonesia.
1: Oke. Okay. Artinya kedua timnas ini akan mencoba untuk mengeluarkan segala kemampuannya gitu ya Pak ya?
0: Pasti. Dan saya sih berharapnya timnas di bawah John Headman ini, ya pertama kita bisa mengungguli Thailand. Yang kedua, saya yakin kalau betul-betul persiapannya matang, lawan Qatar saya rasa belajar pengalaman dari kemarin Piala Dunia ya, kita kan berani melawan tim-tim Timur Tengah gitu Pak.
1: Oke. Tidak jauh lah. Gitu. Oke. Okay. Artinya kita juga hampir sama setara gitu ya Pak ya, dengan tim-tim asal Timur Tengah gitu ya Pak ya.
0: Baru saya sih asal tim kita stabil, mungkin tesnya lebih lama, saya yakin udah hampir sama Mas, setara. Dan kalau memang sampai Indonesia bisa lolos sebagai runner up ya itu luar biasa Mas. Tapi yang realistis menurut saya adalah peringkat 3 terbaik.
1: Okay.
0: Karena kalau kita ingin menjadi kontestan di Asia, kita harus menjadi raja di Asia Tenggara Mas.
1: Oke, okay, AFF dulu ya Pak.
0: Ya, jadi Malaysia, Vietnam, Thailand termasuk Singapura ya harus memang kita kalahkan dulu mereka. Jadi dulu raja di Asia Tenggara baru kita berbicara next Asia.
1: Oke. Okay. Pesan apa nih Pak yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya supporter timnas Indonesia jelang perjuangan timnas di Piala Asia 2027 nanti Pak?
0: Ya, kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai warga pencinta bola khususnya, mau kalah mau menang ya kita harus hadir Mas. Kita harus hadir menjadi pemain ke-12 lah, penyemangat tim, minimal kita bisa mendoakan dan tentunya support dari masyarakat Indonesia luar biasa ya, mudah-mudahan bergairah lagi untuk mendukung timnas langsung bertanding di GBK ataupun dimanapun bertanding. Masyarakat sih harapan saya bisa antusias lagi dan mereka meluangkan lagi waktunya lah untuk betul-betul mendukung timnas.
1: Oke, Pak, mungkin kata-kata terakhir ya untuk persiapan ataupun pelaksanaan nanti di tahun 2027 meskipun masih lama ya.
0: Iya. Silakan. Ya mungkin bukan kata terakhir Mas ya.
1: Closing statement lah.
0: Saya yakin John Headman akan memilih pemain-pemain yang menurut dia sangat akan bermanfaat untuk strategi yang dia terapkan. Dan masukan dari saya, mudah-mudahan John Headman memberikan lagi banyak kesempatan kepada pemain-pemain lokal Indonesia.
1: Khususnya pemain muda ya Pak ya?
0: Khususnya pemain muda, ya itulah salah satunya. Rafael Struik juga, saya masih mending pegang anak-anak muda Indonesia.
1: Ya. Asli Indonesia masih gitu ya Pak ya?
0: Iya, masih banyak yang di atas dia yang menurut saya usianya juga sebaya dengan dia itu Pak.
1: Oke. Oke, terima kasih Pak Asep Mulyana Muslim, ya, Ketua Pak
0: Asep. Terima kasih RRI Cirebon ya, kerjasamanya.
1: Terima kasih Pak, selamat beraktivitas kembali Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mendengar demikian tadi perbincangan saya bersama Bapak Asep Mulyana Muslim, Ketua ASKA PSSI Kabupaten Majalengka. Dan kita masih di Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini.

0: Saat ini Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.
1: Masih di dialog Cirebon Menyapa pagi untuk edisi hari ini, pendengar. Dan tadi kita sudah berdialog dengan Bapak Asep Mulyana Muslim, Ketua ASKA PSSI Kabupaten Majalengka. Kali ini sudah terhubung dengan Bapak Didi Sunardi, pegiat sepak bola Cirebon. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hairul Anwar.
1: Sehat, Pak?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sehat. Ini sedang nyantai kayaknya ya, Pak ya?
2: Iya, siap.
1: Ya, Pak, ini terkait dengan Piala Asia nih, Pak, Timnas Indonesia di tahun 2027 nanti. Menurut pandangan Bapak nih, melihat hasil drawing yang menempatkan timnas kita dengan tim-tim besar gitu ya, di Asia maupun di Asia di Asia Tenggara, menurut Bapak seperti apa?
2: Terima kasih, Mas Hairul Anwar.
1: Siap, Pak.
2: Kalau saya melihat dan mengamati daripada hasil drawing, hasil undian Timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2027, ini sepertinya kita masuk ke grup F. Ini merupakan grup neraka barangkali ya. Karena di sana kita akan bergabung dengan Jepang yang di peringkat ke-18, kemudian Qatar peringkat ke-55, kemudian Thailand juga di atas kita peringkat ke-93, dan kita sendiri Timnas saat ini berdasarkan ranking FIFA berada di peringkat ke-122. Nah, sehingga kalau melihat hasil undian pada tanggal 10 Mei 2026 di kota Riyadh, Arab Saudi, ini kita was-was dan agak-agak cemas sedikit ya, melihat kondisi hasil drawing undian ini yang berada di grup neraka ini, grup agak berat buat kami, sehingga peluang lolos untuk menuju Piala Asia ini ya tinggal kesiapan mental dari anak-anak timnas untuk berlaga melawan Jepang, Qatar, dan Thailand. Saya kira begitu, Mas Hairul.
1: Okay. Kalau secara potensi, Pak Didi, ini peluangnya seperti apa nih, Pak? Lolos fase grup tentunya.
2: Ya, kalau saya melihat semua tim itu akan punya peluang yang sama, saya kira ya. Tinggal bagaimana kesiapan timnas ini melalui pelatih John Heitman ini meracik, mempersiapkan para pemain timnas ini untuk bisa menghadapi tim-tim yang tangguh seperti Jepang, Qatar, dan Thailand. Saya kira kalau melawan Jepang kita sudah punya pengalaman ya. Pada saat Piala Asia yang dulu kita juga berjumpa di kualifikasi Piala Dunia dengan Jepang, ini kalah 1-3, kemudian juga kalah lagi. Dan ini menjadi sebuah catatan dan bahan evaluasi. Tapi kalau dengan Qatar kita bisa beralih lah ya, karena kita juga pernah mengalami melawan Qatar dan menghadapi Qatar dengan negara-negara Arab. Nah, ini dengan Thailand, saya pikir ini rival yang apa namanya, musuh bebuyutan kalau kita ada di ASEAN ya. Dengan Thailand ini kita selalu kalah dan menang. Saya kira peluang untuk lolos ini ada sebenarnya, asal bisa mengalahkan Jepang dan Qatar, saya pikir itu akan bisa lolos. Ya, karena bola itu bundar, semuanya terjadi 90 menit di lapangan hijau, Mas Anwar.
1: Ya, kalau ngelihat dari apa namanya, tim ya seperti Jepang ini kan untuk saat ini masih apa ya, masih bisa dibilang kuat lah, masih kuat untuk bisa kita kalahkan. Nah, untuk kedua tim ini, Thailand dan juga Qatar, menurut Pak Didi, seberapa besar peluang kita untuk menang? Ya, minimal draw gitu ya.
2: Ya, saya kira kalau untuk Qatar dan Thailand kita 50-50 lah ya. apalagi dengan Thailand kita juga sering kalah, menang kalah. Saya kira bisa mampu untuk bisa mengalahkan, apalagi dengan adanya pemain yang ke-12 dalam hal ini. Supporter timnas ini sangat luar biasa kalau untuk mendukung timnas ya. Nah, untuk peluang dengan Qatar, kalau bisa menahan imbang saja sudah luar biasa ya. Nah, kalau dengan ya, lah sebagai pemain maka kualitas pemain-pemain timnas ini masih di bawah timnas Jepang. Oleh karena itu Qatar dan Thailand insya Allah bisa kita hadapi dan kita bisa menang ataupun minimal seri lah.
1: Nah, kalau punya
2: target daripada peluangnya ya mungkin bisa ada di peringkat ketiga, itu sudah luar biasa kalau untuk di babak kualifikasi.
1: Ya, dari berkaca dari skuad yang ada saat ini, Pak Didi, menurut Pak Didi seberapa kuat atau harus ada penambahan atau pengurangan untuk skuad yang saat ini dijalani oleh John Heitman?
2: Ya, untuk para penggawa timnas saat ini mungkin kan berkaca daripada pelatih yang terdahulu ya. Nah, ini kemudian John Heitman sekarang membongkar pasang pemain yang saya kira akan lebih kompetitif persaingan di timnas. Nah, ini BRI Super akan segera berakhir Liga 1 Indonesia ini ya. Tentunya John Heitman sudah berkeliling ke seluruh tim yang sedang berkompetisi di Liga Indonesia. Mungkin masih banyak pemain-pemain lokal, bukan pemain-pemain diaspora, sehingga akan memberi kesempatan kepada pemain-pemain lokal ini bisa untuk membela timnas. Siapa tahu kemarin Beckham ya dari Persib Bandung tidak dinyana, tidak disangka, justru memberikan andil yang sangat besar ya. Nah, untuk saat ini saya pikir itulah pemain timnas yang sudah menjadi pilihan John Heitman sebagai pelatih saat ini. Mungkin itu yang terbaik, tapi di sisi lain juga mungkin dalam kesempatan yang masih rentang waktu masih jauh ini, John Heitman bisa memberikan tambahan-tambahan amunisi kepada pemain-pemain lokal untuk menjadi bagian daripada skuad timnas Indonesia.
1: Oke. Ya, menurut Pak Didi sendiri untuk pemain lokal, khususnya pemain muda di Indonesia, seberapa banyak atau potensi untuk bisa mengisi mengisi skuad, seberapa besar potensi mereka akan bisa bersaing gitu dengan pemain-pemain yang sebelumnya memang mengisi pos di setiap posisinya di timnas Indonesia ini, Pak?
2: Ya, saya pikir peluangnya sama ya dengan pemain-pemain timnas yang saat ini berada di skuad John Heitman ini ya. Banyak talenta-talenta muda ya, yang berkualitas, yang kompetitif, yang bisa ikut bersaing dengan pemain-pemain yang saat ini sudah berada di timnas dari diaspora ataupun naturalisasi. Nah, sehingga ini memberikan peluang yang sangat besar. Sehingga bongkar pasang ini juga akan semakin kompetitif ya, semakin persaingan semakin bagus. Sehingga peluang pemain muda yang saat ini berkompetisi ini sangat besar. Nah, sehingga bongkar pasang ini jangan terlalu lama ya. Karena bagaimanapun juga membangun sebuah timnas Indonesia ini tidak serta-merta dalam waktu yang sangat pendek, akan tetapi memerlukan pemusatan latihan ataupun TC yang maksimal sehingga dibangun rasa kebersamaan, rasa kekompakan, rasa chemistry antar pemain ini semakin menyatu. Sehingga jangan sampai berlatih, melakukan pemusatan TC hanya seminggu, dua minggu, kemudian tryout, kemudian selesai. Nantinya kompetisi kumpul lagi. Nah, ini akan tidak pernah ada chemistry yang sesungguhnya. Sehingga benar-benar kalau memang pemain timnas nasional ini dijadikan satu, kemudian TC, pemusatan latihan yang terencana dengan baik, saya pikir kekompakan dan kebersamaan ini akan semakin menyatu dan hasilnya akan kita lihat nanti pada saatnya Piala Asia 2027 dilaksanakan.
1: Okay. Ini kan waktu dari sekarang ya, sampai dengan nanti 2027, nanti waktunya cukup lama nih Pak. Apakah sejauh ini akan waktu ini sudah cukup gitu, atau memang butuh banyak lagi untuk bisa membangun chemistry yang ada di timnas kita ini Pak?
2: Saya pikir ini kan waktunya tinggal sedikit ya, mm-hmm. kurang lebih 6-7 bulan ya, mm-hmm. karena Piala Asia ini kan dilaksanakan tanggal 7 Januari sampai dengan 5 Februari 2027, mm-hmm. ya. Sehingga waktu yang 7 bulan ini benar-benar dimanfaatkan secara baik, secara efektif, sehingga benar-benar chemistry, kerjasama, kedekatan antar pelatih, ofisial, manajemen, manajer, dan khususnya para pemain ini semakin menyatu. Ya. Sehingga waktu yang 7 bulan ini, dari bulan Mei sampai ke Januari ini kan tidak lama waktunya, Mas Hairul. Ya. Sehingga benar-benar harus ada pemusatan latihan, TC, yang benar-benar ini fokus terhadap persiapan Piala Asia 2027. Karena ini waktunya sudah mepet ya. Sekarang bulan 5 ya, 7 bulan lagi saya kira ya. Desember ini benar-benar para pemain ini sudah siap, sudah siap berlaga di Arab Saudi ya. Sehingga jangan sampai ada seminggu berkumpul, dua minggu berkumpul, kemudian berhenti lagi. Pemainnya mencar lagi kompetisi. Nah ini juga harus ada kedisiplinan dari pelatih John Heitmann untuk menomorsatukan timnas ini di atas segala-galanya demi kejayaan dan kebangkitan sepak bola Indonesia di pentas Asia, begitu.
1: Oke. Okay. Ini menurut Pak Didi, waktunya sangat singkat gitu Pak, 7 bulan ini.
2: Ya saya kira untuk membangun sebuah timnas yang tangguh, ya saya pikir waktu yang 7 bulan ini sangat singkat ya. Karena berbagai macam karakter timnas kan berbeda-beda ya. Sehingga harus menyatukan chemistry itu harus benar-benar. Ya. Sehingga waktu yang 7 bulan ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh pelatih John Heitmann ini untuk menyatukan berbagai macam karakter dari para pemain untuk menjadi satu kesatuan yang utuh. 11 pemain ini kemudian ditambah satu pemain yang ke-12 adalah supporter. Dukungan supporter ini juga sangat menentukan untuk timnas Indonesia di pentas Piala Asia 2027.
1: Oke. Okay. Ya, kalau dari sisi kualitas pemain, aspek apa yang masih perlu dibenahi nih, Pak? Oleh timnas sebelum tampil di Piala Asia nanti, Pak.
2: Saya kira kalau hal yang harus diperbaiki, kalau masalah teknik, penguasaan bola sebagainya, para pemain sudah cukup mumpuni ya, karena mereka juga berlaga di level bukan hanya Asia, tetapi juga di level Eropa. Nah, sehingga untuk teknik tinggal bagaimana kesiapan mentalitas dari para pemain ini, kemudian juga kesabaran, kemudian kekompakan dan chemistry yang harus segera dibangun antar lini, antar pemain benar-benar harus diperbaiki sehingga itu di lapangan saat berlaga. Kalau teknik saya pikir John Heitmann lebih tahu, para pemain juga lebih hafal karena mereka sudah berpengalaman berada di kompetisi level Eropa ya. Saya kira itu Mas Heru.
1: Oke. Ya, ini terkait dengan kabar Pascal Struijk ke asal yang sekarang bermain di Leeds United. Menurut Pak Didi, seberapa urgent sih Pascal Struijk ini harus dinaturalisasi, dan juga penting tidak atau butuh tidak Pascal Struijk ini dinaturalisasi gitu Pak?
2: Ya, PSSI saat ini di bawah kendali Pak Erick Thohir ini jeli ya, melihat peluang-peluang para tim pemain timnas yang bisa dinaturalisasi. Sehingga apapun bisa dan tidaknya dibutuhkan atau tidaknya, yang tahu itu PSSI dan pelatih. Kalau memang itu sangat dibutuhkan, untuk kebaikan dan bisa meningkatkan performa timnas dengan ada penambahan pemain diaspora ataupun naturalisasi, ini saya kira setuju-setuju saja. Ya, Pak Erick Thohir akan lebih tahu, kemudian juga pelatih John Heitman juga akan lebih tahu apakah diperlukan, dibutuhkan untuk kepentingan timnas. Ya, saya kira mereka-mereka yang berkepentingan, yang hafal betul bagaimana pemain ini ditarik ataupun tidak. Seperti itu.
1: Oke. Ya, jika dibandingkan dengan pemain muda, lebih penting mana, Pak? Naturalisasi atau mencari bibit muda gitu, Pak?
2: Kalau saya lebih cenderung, ya, kalau ingin melakukan sebuah pembinaan dan hasil daripada sebuah kompetisi ini, talenta-talenta pemain muda yang ada di klub-klub yang mengikuti Liga Super Liga 1 ini, ini lebih diberdayakan dan lebih diberikan peluang, ya, sehingga kelihatan sekali itu, ya, wajah timnas Indonesia ini benar-benar asli produk lokal Indonesia, bukan dari naturalisasi. Kalau kita ingin meraih kemenangan kemudian menuju sebuah turnamen yang memang benar-benar berkualitas, saya pikir tidak hanya menggunakan pemain naturalisasi, kita akan lebih bangga kepada pemain-pemain yang punya skill, kualitas yang mumpuni, yang berkualitas, yang berlaga di Liga 1 Indonesia untuk diberi kesempatan lah. Diberi kesempatan untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain timnas yang sudah ada saat ini. Sehingga proses regenerasi pemain muda ini akan tetap berjalan. Ya. Karena kalau sudah di atas 30-31 ini juga kan persoalannya tentang mentalitas, tentang fisik yang harus segera diperbaiki. Saya kira itu, Mas Hairul Anwar.
1: Oke. Okay. Nah, kalau dari segi pemain naturalisasi, apakah ini jadi salah satu pembeda atau memang sama saja ketika pemain naturalisasi dengan pemain lokal yang lebih potensial di timnas Indonesia ini, Pak?
2: Saya kira kuat biasanya kan tingkat di atas yaitu PSSI dalam hal ini dan juga pelatih ini jeli memanfaatkan peluang ini. Tetapi kalau pemain yang hasil ini yang sudah 34 pekan bermain di Liga 1, pikir juga tidak kalah lah dari sisi skill, dari sisi kualitas. Maka dicobalah, diberi kesempatan lah sebanyak-banyaknya pemain-pemain yang berkualitas, yang mumpuni untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain naturalisasi yang ini berada di timnas. Saya kira itu, Mas Erun.
1: Oke. Okay. Nah, selain aspek teknis, tantangan non teknis apa nih, Pak, yang kemungkinan akan dihadapi timnas di Piala Asia 2027 nanti, Pak?
2: Ya, saya kira selain teknis, yaitu dari sisi non teknisnya kesiapan mental, ya. Kesiapan mental kita akan bermain di negara Arab Saudi. Ini di Arab Saudi kan cuaca juga kan berbeda dari Indonesia, ya. Suhunya panasnya luar biasa, ya. Karena saya beberapa waktu yang lalu berangkat umroh, itu juga cuacanya sangat berbeda. Nah, sehingga ini faktor non teknis, mental, kemudian juga penyesuaian adaptasi dengan cuaca, ini juga harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu.
1: Oke. Okay. Ya, kalau dukungan publik dan juga atmosfer sepak bola nasional bisa mempengaruhi mental pertandingan ini, bagaimana menurut Bapak?
2: Wah, sangat luar biasa, ya. Kalau saya lihat pemain ke-12 ini dalam hal ini supporter, setiap timnas bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini sangat antusias. Ya. Saya kira tidak diragukan lah untuk supporter ini untuk memberikan dukungan, memberikan semangat, spirit, ya. Dan sehingga jangan sampai banyaknya supporter ini juga mengganggu mentalitas para pemain, ya. Sehingga tidak lepas mainnya. Sehingga supporter ini jangan terlalu banyak penekanan harus juara, harus menang dan sebagainya. Dengan bermain cantik, bermain bisa mengimbangi saja sudah sangat luar biasa. Ya, ini faktor mentalitas daripada pemain juga jangan sampai terganggu dengan banyaknya ribuan supporter yang datang ke stadion. Justru ini para pemain harus menjadi pelecut, harus menjadi semangat bahwa kehadiran para supporter ini benar-benar memberikan dukungan yang terbaik untuk timnas Garuda di Piala Asia yang akan datang.
1: Oke. Nah, jika melihat perkembangan sepak bola Indonesia beberapa tahun terakhir, apakah saat ini Indonesia sudah selayaknya sejajar dengan negara-negara papan atas Asia Tenggara maupun Asia nih, Pak?
2: Saya kira sudah selayaknya ya, sewajarnya ya. Di era PSSI Pak Erick Thohir ini, semuanya PSSI sepak bola berkeinginan untuk mendunia ya. Sehingga benar-benar sepak bola Indonesia ini diperhitungkan dan bisa disejajarkan di level Asia, bahkan di pentas Piala Dunia. Kan kemarin juga hampir-hampir kan kita ini masuk ke Piala Dunia ya, hanya faktor keberuntungan lah kemarin itu yang belum ada di timnas Garuda Indonesia.
1: Oke. Nah, apa harapan Bapak nih, Pak, terhadap kiprah timnas di Piala Asia 2027 nanti, Pak?
2: Ya, harapan saya sebagai penggemar penggiat sepak bola di Cirebon dan juga bagian daripada pengurus asosiasi PSSI Kota Cirebon, tentunya berharap bermainlah dengan sebaik-baiknya, bawa prestasi dan kibarkan bendera sang merah putih, dan benar-benar bisa menunjukkan bahwa kita bisa melawan Jepang, Qatar, dan Thailand. Ya, minimal kita bisa berada di peringkat kedua di bawah Jepang itu sudah luar biasa ya, atau minimal ketiga lah ya, di bawah Jepang, Qatar, Indonesia, baru Thailand. Saya kira itu benar-benar harus dimanfaatkan, dan mudah-mudahan Piala Asia 2027 ini, walaupun kita berada di grup F, di grup neraka, bisa membawa angin segar untuk persepakbolaan Indonesia menuju pentas Asia. Mudah-mudahan, mohon doa restunya dari seluruh rakyat Indonesia untuk timnas Garuda Indonesia bisa lolos ke Piala Asia ini dari zona grup F, grup neraka ini. Saya kira itu.
1: Oke, terima kasih Pak Didi Sunardi, bagian sepak bola, atas perbincangannya, Pak.
2: Terima kasih.
1: Ya, oke. Selamat pagi, Pak. Selamat beraktivitas kembali, Pak.
2: Selamat pagi. Ya. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, demikian tadi perbincangan saya dengan beberapa narasumber. Ada Pak Asep Mulyana Muslim, Ketua ASKA PSSI Kabupaten Majalengka, Pak Didi Sunardi, Penggiat Sepak Bola Cirebon, di Dialog Cirebon Menyapa Pagi untuk edisi hari ini. Saya tutup dan sampai bertemu lagi di Cirebon, Dialog Cirebon Menyapa Pagi selanjutnya.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RR.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, mendengar selanjutnya ini kita ikuti cek fakta.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.
3: Pendengar, hoax informasi terkait dengan Yakut informasikan adanya bantuan dana hibah Al-Baiti. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Haumas menginformasikan adanya bantuan dana hibah dari Yayasan Al-Baiti. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Informasi bantuan dana hibah Al-Baiti tersebut adalah informasi palsu dan telah beredar sejak tahun 2022. Diketahui bahwa unggahan video Yakut tersebut terdeteksi sebagai AI generatif dengan probabilitas 99,2% dihasilkan Artificial Intelligence atau AI. Demikian cek fakta untuk kali ini, pendengar.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
3: Pendengar, silakan sampaikan keluhan Anda melalui WhatsApp di 081324951935 dalam Halo RRI.
2: Saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081324951935 dan media sosial secara langsung.
5: Halo RRI.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

membiarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Demikian kebersamaan saya di Cirebon pagi ini. Selanjutnya rekan saya Rina Agustini akan menemani Anda hingga pukul 15 sore nanti dalam Cirebon siang ini.
2: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
1: Novel Orang-Orang Biasa karya Andrea Hirata. Novel ini adalah sebuah novel karya Andrea Hirata yang mengisahkan kehidupan sekelompok orang biasa di sebuah kota kecil di Indonesia. Cerita ini berfokus pada sekelompok sahabat yang terdiri dari 6 orang dengan latar belakang beragam. Adalah Aini, Dina, Junila, Debut, Sobri, dan Tohirin. Meski mereka tampak sederhana dan kurang beruntung dalam hidup, mereka memiliki mimpi dan harapan besar. Salah satu plot utama novel ini adalah upaya untuk mereka bisa membantu Aini yang sangat ingin melanjutkan pendidikan tinggi namun terbentur masalah keuangan. Dalam upaya mereka untuk mengumpulkan dana, kelompok ini terlibat dalam serangkaian kejadian yang lucu, mengharukan, dan penuh petualangan. Novel ini menggambarkan bagaimana persahabatan dan solidaritas bisa membantu mereka mengatasi berbagai rintangan. Dengan gaya bahasa yang khas dan penuh humor, Andrea Hirata berhasil menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya persahabatan, kerja keras, dan ketulusan hati. Novel ini memberikan gambaran tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang penuh dengan warna dan dinamika.
0: Esensi Buku.
2: Esensi Buku.
0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
3: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya untuk kesempatan siang hari ini bersama saya Rina Agustini menemani Anda di Beranda Astacita Pengarus Utamaan Gender edisi Senin 18 Mei 2026. Kali ini dengan tema pemberdayaan perempuan dalam penguatan ekonomi ya. Dan tentunya perempuan memiliki peran besar bukan hanya dalam keluarga tetapi juga dalam pembangunan ekonomi masyarakat, mulai dari pelaku UMKM, tenaga profesional, hingga pengambil keputusan di berbagai sektor. Ya, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten, yaitu ada Bapak Asok Profesor Dr. Muhammadun SHI MSI, Wakil Rektor 3 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Langsung aja Rina akan sapa. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lina.
3: Kabar sehat. Alhamdulillah. Oke, dan cuacanya di luar panas banget. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa memberikan apa ya, penyejuk ya.
4: Amin.
3: Untuk Anda yang sedang beraktivitas di siang hari ini. Dan siaran ini pendengar dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui WhatsApp di 081324951935 ataupun melalui line telepon ya di 02318493259 dan juga di 486374. Nah, kalau kita membahas tentang pengaruh utamaan gender dalam konteks penguatan ekonomi,

0: ekonomi masyarakat nih Pak. Yeah. Ini menurut pandangan Bapak seperti apa nih Pak?
1: Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh jajaran pegawai RRI Cirebon dan seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih Mbak Rina atas kesempatannya untuk bisa sharing bersama berkaitan dengan pengarusutamaan gender, yang kali ini kita akan membahas tentang pemberdayaan perempuan dalam penguatan ekonomi, dalam kurung dalam perspektif hukum Islam ya. Jadi tentang pemberdayaan perempuan dalam penguatan aspek ekonomi ini menjadi suatu yang sangat niscaya. Kenapa? Karena dalam konteks hidup berbangsa dan bernegara, Indonesia ini didominasi oleh perempuan, dan dalam kenyataannya kita tahu sendiri dalam sektor ekonomi banyak perempuan yang bekerja, apakah maaf di kantor, bahkan di pabrik maupun di sektor-sektor lain UMKM, gitu. Betul. Jadi sangat penting.
0: Sangat penting ya. Yeah. Dan tentunya apakah di luar sana untuk penyerapan tenaga kerja menurut Bapak sendiri apakah ini sudah imbang nih Pak? Baik itu kesempatan ya untuk bisa wanita itu berkarir ataupun yang lainnya. Apakah ini udah balance atau belum nih Pak?
1: Ya tentu saya kira proses ya Pak. Artinya kami lebih mengajukan satu gagasan ya dalam paper yang saya buat ini, bagaimana perempuan itu ya bisa meningkatkan ya ekonomi dengan semakin berdaya dengan menggunakan berbagai macam akad atau transaksi. Ya misalkan akad kerjasama atau dalam Islam namanya mudharabah, yakni kerjasama permodalan. Yang kedua adalah mengadakan akad ijar atau sewa menyewa. Dalam tanda kutip, ya satu sisi masih bisa menangani persoalan rumah tangga, tetapi bagaimana bekerja di rumah yang produktif, mungkin bisa kita lihat ibu-ibu di Plumbon dengan mengenyam rotan, tetapi pekerjaan rumah terjalankan. Nah itu salah satu skema-skema pemberdayaan perempuan yang tidak harus, mohon maaf, mencari lapangan kerja, tapi bisa menciptakan lapangan kerja, dan itu bagus sekali. Makanya kami di kampus, ini alhamdulillah per hari ini kita mendata berapa UMKM mahasiswa ekonomi syariah yang notabene-nya mayoritas adalah perempuan. Ini kami data dan kita coba untuk kita himpun, untuk kita kuatkan dalam penguatan-penguatan, entah nanti dalam pelatihan, dalam seminar, atau mungkin nanti benchmark atau studi banding. Jadi ini sebuah keniscayaan Mbak, karena apa ya, perempuan itu sesuatu makhluk yang menarik ya. Saya katakan menarik begini ya. Dari ujung rambut sampai kaki itu semuanya dalam tanda kutip ya bisa untuk menjadi inspirasi ekonomi. Ya, jilbab itu bisa lebih dari 10, tapi kalau laki-laki hanya peci aja.
0: Warnanya juga hitam aja
1: Itu aja, itu aja. Baju juga sama, betapa banyak aksesoris untuk perempuan dari baju, laki-laki hanya seperti ini, celana juga sama. Bukan berarti apapun, tetapi bagaimana adalah ini adalah makhluk Allah yang tentu memiliki maziyah, kata Nabi, memiliki keistimewaan, dan itu tentu harus di manage dengan baik, dengan cara-cara yang baik, dengan etika yang baik, sehingga menjadi salah satu sumber untuk penguatan ekonomi. Bagaimana perempuan itu berdaya, tidak harus keluar rumah. Kalaupun keluar rumah tentu ada etika, ada prosedur, tapi kalaupun di rumah tetap bisa kok memperdayakan ekonomi tadi ya, dengan kerjasama, dengan kerjasama dalam permodalan, dalam jasa penyewaan, mohon maaf ya, keahlian sebagai apa ya, home industry, dan banyak hal. Jadi belum lagi mohon maaf, konten-konten kreator perempuan juga banyak.
0: Banyak juga ya, betul-betul. Artinya bagaimana perempuan juga memanfaatkan situasi ataupun keadaan. Kalaupun hanya di rumah, dia bisa menciptakan sesuatu seperti itu ya. Dari kuliner mungkin ya Pak ya, dan lainnya. Tapi kalau misalnya kita bahas Pak, apakah keterlibatan perempuan di sini dalam ekonomi ya, pemberdayaan perempuan dalam penguatan ekonomi di sini, apakah mereka itu mengejar uang karena memang butuh, atau memang hanya untuk aktualisasi diri gitu loh. Nah ini
1: kalau kami lebih melihatnya begini ya Mbak, dalam perspektif Islam tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Jadi hidup itu untuk memberi. Jadi tidak untuk diberi. Dan dalam paper yang saya buat ini ya, perempuan bekerja itu bukan untuk apa ya, meruntuhkan pilar keluarga, tapi justru adalah memperkuat ketahanan finansial umat gitu. Filosofinya gitu. Jadi tidak hanya sekedar ancaman nanti gimana kalau perempuan bekerja. Ya saya kira tentu ada titik-titik yang dimana tentu ada kesepakatan sama istri. Tapi prinsipnya adalah bagaimana dengan memberdayakan ekonomi perempuan itu adalah memperkuat ketahanan finansial bangsa negara dalam konteks umat Islam, berarti umat Islam itu sendiri yang menjadi mayoritas. Tentu kita akan bangga misalkan banyak serikandi-serikandi yang muncul, ya. Tentu kita bangga bagaimana prestasi-prestasi yang diukir oleh wanita-wanita Indonesia, ya. Tidak hanya kancah lokal, nasional, bahkan internasional.
0: Iya, banyak ya, Pak ya.
1: Iya, sekali itu.
0: Oke. Okay. Tadi Bapak menjelaskan kalau di kampus Bapak ini wanita banyak banget ya.
1: Iya.
0: Lalu bagaimana kondisi pemberdayaan ekonomi perempuan di wilayah Cirebon kalau menurut sudut pandang Bapak?
1: Ya, baik. Saya pikir ini ya. Kemarin sebagai contoh saja ya, ada PT Longreach yang ada di Cirebon Timur ya. Itu rata-rata karyawannya juga perempuan ya. Karena apalagi dalam bidang quality control. Ini saya tanya, kebetulan mahasiswa ini adalah bimbingan skripsi saya. Kenapa perempuan? Iya Pak, kalau perempuan itu lebih teliti, lebih rapi.
0: Keunggulannya ya.
1: Salah satunya itu lebih rapi, lebih teliti. Ya, dengan segala hal yang unik pada perempuan ya. Tentu tidak bermaksud laki-laki kalah, enggak ya. Tetapi ada titik di situ lebih teliti, lebih jeli, lebih memiliki nilai estetika lah kira-kira gitu. Nah, laki-laki kan kekuatannya di bidang fisik, di bidang yang lain saya kira tentu ada keimbangan ya. Tapi kenapa kok banyak perempuan, Mbak? Kebetulan juga baru saja kemarin ujian skripsi, kita tanya, iya Pak, karena perempuan dinilai lebih teliti.
0: Lebih teliti
1: dan,
0: ya.
1: Apa ya, lebih solid.
0: Lalu Pak, apakah perempuan ini masih menghadapi diskriminasi dalam dunia kerja dan usaha menurut sudut pandang Bapak?
1: Saya kira semuanya yang ada tentu tidak ada yang sempurna ya. Dalam konteks ini negara hadir juga sangat luar biasa melindungi perempuan dengan apa ya, peraturan-peraturan dalam cipta kerja, dalam peraturan-peraturan regulasi yang lain ya. Bagaimana misalkan yang muslimah ya, yang beragama Islam itu diberi hak untuk pakai jilbab. Ternyata ini enggak hanya sekedar mohon maaf urusan agama, tapi ternyata keselamatan, kebayang ketika bekerja di perusahaan yang ada blower atau ada kipas angin, justru menggunakan jilbab itu lebih safety.
0: Iya, lebih aman ya. Takut terlilit banyak, mana nih.
1: Dan banyak hal lain ya, tentu lebih bisa menjaga lebih kebersihan, tentu lebih safety yang lain. Tentu kita tetap menghargai teman-teman yang pakai nggak pakai jilbab ya. Dalam arti negara sangat melindungi tentang perempuan yang bekerja. Salah satunya adalah bagaimana hak mereka untuk menjalankan agama benar-benar dilindungi.
0: Luar biasa. Baik. Lalu Pak, bagaimana pendidikan berperan dalam meningkatkan kapasitas ekonomi ya, perempuan? Yang kita tahu mungkin jika suatu keluarga dia itu pengusaha keripik turun-temurun, gitu kan, sampai akhirnya di luaran juga ini sering banget terjadi, bahkan di masyarakat kita. Nah, ini pendidikan berperan dalam meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan, bagaimana Pak?
1: Oh, jelas sekali. Saya mengutip pendapatnya Nelson Mandela, seorang tokoh dunia ya, mengatakan alat yang paling efektif untuk merubah dunia itu adalah pendidikan. Artinya bagaimana? Jikalau case tadi yang disampaikan oleh Mbak Rina ya, tentang bagaimana pengusaha emping atau keripik temurun, empal turun-temurun, saya yakin ketika anaknya memiliki basic pengetahuan yang cukup, pendidikan yang cukup, literasi yang cukup, nanti akan mencoba bagaimana jualnya tidak hanya offline tapi ada online. Jadi bagaimana mencoba untuk tidak jualan di dalam negeri tapi di luar negeri. Dan itu pasti akan ada inovasi. Dan pasti itu akan ada visioner untuk ke depan bagaimana pengembangan. Karena Indonesia salah satu yang menarik adalah ini penelitian BI ya, karena kebetulan kami sebagai salah satu pembina Genbi di kampus kami, Genbi itu generasi baru Indonesia, binaan BI Bank Indonesia. Itu kemarin waktu pandemi Mbak Rina ya, apalagi nggak pandemi, usaha yang cenderung survive itu ada tiga. Tadi yang pernah sebut pertama kali Mbak Rina adalah food, tentang makanan.
0: Makanan ya.
1: Yang kedua adalah fashion. Yang ketiga adalah craft, kerajinan. Nah, tiga ini perempuan bisa masuk semua nih. Kuliner itu kan yang enak kan perempuan.
0: Juara ya, Pak. Fashion juga ya,
1: fashion,
0: Pak.
1: Fashion ya.
0: Craft juga apalagi ya.
1: Iya, gitu. Jadi artinya dalam ketahanan pangan, perempuan memiliki peran yang luar biasa ya. Bagaimana orang mau dalam keadaan apapun pasti butuh makanan. Orang dalam keadaan situasi apapun, di jalan, di rumah, bahkan di rumah sakit masih butuh makanan. Perempuan mampu mensuplai itu dengan masakan-masakan yang lezat, tentu yang halal ya, dalam sistem Islam itu, Mbak Lina. Jadi kami menganggap bahwa apa informasi riset dari BI ini menjadi satu pemantik kita bahwa usaha itu tidak harus keluar rumah kok, bisa kok di dalam rumah kok, bisa survei kok. Ya kalaupun keluar ya tentu silahkan dengan batasan-batasan yang bisa dilaksanakan. Sekali lagi teman, jadi pendidikan sangat relevan untuk pengembangan ekonomi. Akan banyak inovasi lahir dari pendidikan, bekal ya, pendidikan dan literasi yang cukup.
0: Oke, karena kita membahas tentang ekonomi, kaitannya juga dengan dolar yang sekarang ini sedang tinggi. Inflasi depan mata gitu kan. Tapi mau gak mau, karena memang sektor ini juga perempuan banyak. Tapi perlu diakui juga, perempuan itu punya ide-ide yang brilian, Pak. Lalu strategi apa kalau misalnya Bapak bisa memberikan saran kepada perempuan untuk bisa tough menghadapi kemungkinan inflasi yang juga kalau keadaannya dolar tinggi, otomatis daya beli masyarakat ini kan jadinya rendah. Sementara ini walaupun tadi dikatakan food, fashion dan juga craft ini mendominasi, tapi kayaknya kalau misalnya dengan dolar yang tinggi juga berimpact ya Pak ya.
1: Baik, makasih Mbak Lina. Saya teringat dengan lagunya Mas Iwan Fals ini.
0: Yang mana nih? Yang mana nih Pak?
1: Semuanya ada di sini.
0: Oh iya. Nah, okay.
1: Artinya dengan keadaan yang ada pada saat ini, tentu yang paling pokok adalah kita harus mulai ekonomi. Jadi bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia yang ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Allah Subhanahu wa taala berada di daerah agraris, kita harus memanfaatkan potensi agraris itu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Sebagai contoh, sebagai misal ya, di Cirebon ada di daerah Sukapura ya, itu ada satu desa yang mendapatkan label sebagai kota yang tidak punya lahan tetapi menghasilkan berbagai tanaman-tanaman, buah-buahan, sayur-sayuran yang bisa diakses.
0: Kok bisa Pak?
1: Iya, jadi bagaimana memanfaatkan lahan sempit, di atasnya itu dikasih semacam atap yang itu nanti akan ada buah-buah atau makanan atau sayur-sayuran yang bisa diakses di situ. Di Sukapura, di belakang Junction. Kebetulan waktu kami kuliah kerja nyata itu membimbing di situ. Jadi semua artikel itu. Sehingga itu ada markisa, buah markisa yang diolah menjadi sirup markisa dan kita branding melalui jurnal juga. Nah, itu real di Cirebon ya.
0: Di Cirebon.
1: Di
0: ya?
1: Jakarta. Ini baru saja kemarin salah satu media sosial menayangkan bagaimana lahan yang sempit, taruhlah begitu, kita enggak punya tanah, bisa menggunakan pot. Maka bagaimana fenomena sekarang ini kalau kita lihat di medsos ya, yang punya atap atau lantai dua itu digunakan untuk kebun
0: rooftop gitu
1: ya, rooftop ya. Begitu rooftop digunakan untuk berkebun. Tanahnya tidak lagi tanah tapi menggunakan air hidro.
0: Iya.
1: Seperti di Jepang dan itu semakin marak, semakin banyak. Itu salah satu bagaimana kita melek ekonomi, bagaimana memberdayakan ekonomi dan bagaimana memanfaatkan potensi yang luar biasa ini. Ya kalau kita mau jujur saja, untuk kebutuhan dapur sehari-hari kita bisa memanage pengeluaran kok. Misalkan ya menanam cabai, tomat, sayur itu bisa di rumah, bisa diselesaikan. Ya kebetulan kami di rumah ada kecil-kecilan pesantren, ada lembaga pendidikan. Bagaimana kita tetap nanam cabai, nanam terong, nanam tomat, dan itu bisa mengurangi pengeluaran untuk belanja. Jadi bagaimana ketergantungan terhadap luar itu bisa kita selesaikan dengan ketahanan pangan
0: di rumah.
1: Nah ini juga sama, nanti bisa diklik ya, kemarin Kelurahan Sukapura, kebetulan kami tinggal di situ, itu mendapatkan juara 3 tingkat Jawa Barat untuk kategori Sri Baduga yang diajarkan oleh Pak Gubernur kita, KDM. Jadi ada 3, Pak. Satu, masyarakat yang ini adalah diinspirasi oleh ibu-ibu dan diprakarsai oleh ibu-ibu. Pertama adalah KWT, kelompok wanita tani. Itu real. Jadi bagaimana bantaran Sungai Wahidin itu disulap menjadi lahan pertanian, pokcai, terong, kangkung, bayam yang bisa setiap seminggu sekali ada pasar malam dan itu dijual.
0: Wow.
1: Yang kedua, dari ibu-ibu pula, kami mempunyai program ODGJ.
0: Okay.
1: Ya, itu dana murni dari masyarakat. Mohon maaf, sehingga negara memberi apresiasi, mengundang ibu-ibu untuk datang ke Gedung Sate waktu itu, dalam waktu mungkin 2-3 bulan terkebelakang. Yang ketiga adalah kemandirian dalam perawatan jenazah, namanya RKK. Kebetulan kami menjadi penasehat Mbak Rina ya. RKK itu rukun kematian kampung.
0: Okay.
1: Jadi bagaimana masyarakat itu dengan adanya ibu-ibu yang kita latih tentang bagaimana merawat jenazah secara mandiri, sehingga biaya perawatan jenazah yang jutaan itu bisa kita pangkas.
0: Okay.
1: Bisa kita nol rupiahkan. Bahkan anggaran itu, kami yang dulunya tidak punya kursi, di RW kami mempunyai kursi. Yang tidak punya tenda jadi punya tenda. Dan itu tim intinya adalah para ibu-ibu.
0: Luar biasa ya.
1: Iya, silakan nanti kalau mau tanya
0: Wanita. Ini luar biasa ya, Pak, ya dari kelompok wanita tani, ada ini juga perawatan ODGJ, RKK. Artinya peran serta dari warganya sendiri antusias ya, Pak, ya?
1: Sangat antusias. Jadi hampir tiap hari itu bertambah jumlah anggota RKK. Kebayang, Mbak Rina? Apalagi ekonomi dalam keadaan seperti ini ya. Orang jadi berpikir, kalau meninggal mendadak, itu harus berapa uang yang harus dikeluarkan? Biaya pemakaman, belum lagi nanti kain kafan dan sebagainya. Kalau ikut anggota RKK, otomatis nanti semua anggota, misalkan ya tetangga kami yang nggak ada, maka nanti akan ada iuran sukarela yang diputarkan. Ada jumlah minimal lah yang di sama, tapi rata-rata mereka mulai. Sehingga apa? Ketika mereka berduka, mereka tidak menambah
0: bingung.
1: Iya, tidak tambah duka atau tidak tambah bingung. Yang nanti untuk urusan kuburan juga ada sendiri, untuk memandikan jenazah ada sendiri. Bahkan untuk hal-hal yang domestik itu juga sudah disiapkan. Ada sudah nominal yang disediakan dari hasil perkumpulan itu.
0: Wow. Ini lengkap ya, Pak? Dari mulai suplai pangan ada, kesejahteraan mental ada, sampai dengan yang tiada juga dipikirkan ya, Pak?
1: Dipikirkan, ya.
0: Oke.
1: Ya, nanti disilahkan kalau memang mau.
0: Boleh nanti diganti.
1: Namanya
0: ganti,
1: di Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksaan, Kota Cirebon.
0: Oke. Ini sudah ada yang bergabung bersama kami melalui live chat. Untuk Anda juga yang ingin bergabung melalui live chat, mangga ya di kanal YouTube kami di RRI Cirebon. Ada Abraham Lesmana 6189. Selamat siang, Pak Rektor. Izin bertanya, bagaimana harapan Bapak terhadap perempuan Indonesia sehingga dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan dan kebijakan pemerintah di masa depan? Terima kasih, katanya.
1: Ya, harapan kami untuk perempuan Indonesia adalah ayo kita bersinergis. Dengan cara apa? Menguatkan literasi dengan pendidikan. Itu kata kunci pertama. Sekali lagi, pendapatnya Nelson Mandela saya kira bisa menjadi salah satu panglima untuk menggerakkan perempuan untuk semakin berdaya di bidang apapun, tidak hanya ekonomi, dengan penguatan literasi dan juga pendidikan. Harapannya dengan kuatnya pendidikan, kuatnya literasi, mereka tidak gagap dengan segala hal yang terjadi. Kenaikan dolar disikapi dengan arif, dengan bijaksana. Tidak untuk mengeluh, tapi untuk melakukan hal-hal yang nyata, yang bisa menyentuh.
0: Daripada hanya mengeluh tidak merubah apapun,
1: tidak
0: ya, Pak.
1: Apapun.
0: Jadi harus melakukan sesuatu ya, Pak ya. Baik, lalu bagaimana cara meningkatkan keberanian perempuan untuk bisa memulai usaha sendiri, Pak? Yang kadang sebagian orang kayak ngerasa, Rina pun sebagai wanita kayak ngerasa gini, Rina bekerja, melihat ibu rumah tangga kayaknya enak ya jadi ibu rumah tangga saja gitu kan. Ibu rumah tangga juga mungkin sebaliknya ya, Pak, yang melihat kami yang bekerja kayaknya enak yang kerja gitu. Tapi kan kalau misalnya Bapak bilang di ibu rumah tangga juga bisa menghasilkan uang gitu,
1: betul,
0: dengan apapun itu ya gitu. Lalu ini ya, jadi keberanian perempuan untuk bisa memulai usaha sendiri itu apa sebaiknya yang harus dilakukan?
1: Iya. Jadi sedikit berbicara ya, karena kebetulan sekali kita juga pernah menjadi dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ya, di periode tahun 2020 sampai 2022. Nah, kami ketika divisitasi oleh asesor dalam rangka akreditasi kampus prodi itu, kami dengan tegas menyatakan begini, Mbak Rina ya, salah satu jargon kami untuk lulusan adalah kami berusaha untuk menciptakan lulusan yang tidak mencari lapangan kerja, tapi lulusan yang menciptakan lapangan kerja. Nah, realnya bagaimana? Hari ini data menunjukkan adik-adik kami ini banyak yang sudah bekerja. Entah di perusahaan rotan, perusahaan kabel, perusahaan tadi longkris, perusahaan sepatu apapun, termasuk di pleret. ya batik dan sebagainya. Saya katakan kepada mereka, hari ini Anda jangan niati sekedar untuk bekerja cari nafkah, tapi Anda niati belajar, cari ilmunya, cari pengalamannya. Suatu saat Anda harus keluar dan Anda harus berhenti dan Anda harus membangun usaha baru. Dan ini dimulai tentang bagaimana ketika kami kerjasama dengan batik tersmi ya, dengan Bu Sally waktu itu. Jadi kita sharing bersama-sama. Mereka juga tidak menginginkan karyawan selamanya jadi karyawan. Tapi bagaimana datang ke batik tersmi sebagai case study-nya ya, mereka ini belajar tentang manajemen pemasaran, tentang manajemen produksi, tentang bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan apa ya, pengembangan usaha batik. Itu mereka dikasih ilmunya semua. Ada semacam lembaga trainingnya di situ ternyata. Nah ini yang terjadi Mbak Rina. Makanya tidak ada kata untuk tidak mau melakukan usaha sekecil apapun. Ya maka kami mendorong, bahkan sebagian-sebagian santri itu sudah kita dorong bagaimana mereka tidak hanya siap menerima zakat, tapi sudah siap mengeluarkan zakat. Dan ini ada isinya, ya? ada tiga usaha yang kami dampingi. Ini mahasiswa sekaligus pesantren. Satu bergerak di bidang digital ya, bagaimana mengolah medsos, bagaimana desain grafis. Yang tiga tentang programmer. Yang tiga adalah tentang blog, mengelola website. Tiga-tiganya ini survei, kan? Masih kuliah, juga di pesantren, tapi sudah bisa beli mobil.
0: Wow.
1: Menjelang Ramadan datang ke kami. Mohon maaf kalau ngambil kami Abi. Abi, kami datang untuk minta saran dan masukan bagaimana cara kami zakat.
0: Luar biasa ya. Karena memang dia sudah mapan ya.
1: Dan ini perempuannya dengan laki-laki porsinya sama. Jadi ya tahu sendirilah kalau soal marketing apa, perempuan itu lebih jago.
0: Jago ya.
1: Ini real kenyataan dan kami dorong kepada teman-teman ya, di samping juga kami apa ya mengajak teman-teman yang lain. Ini baru saja 2 hari yang lalu kami menjadi salah satu stakeholder untuk akreditasi komunikasi penyiaran Islam. Dan kami melihat RRI salah satu pengguna lulusan kami ini melihat bagaimana keterampilan skill yang berbasis digital itu menjadi satu hal yang tidak terelakkan perempuan. Kalau sudah di hadapan gadget, di hadapan mohon maaf alat-alat elektronik, itu nggak ada bedanya dengan laki-laki. Bahkan lebih jeli, lebih teliti. Itu real banget. Jadi kita berharap tentang bagaimana, saya ingin mengatakan satu pepatah yang sederhana Mbak Alina. Apa itu? Ini dalam bahasa Arabnya begini, la antadi asyumatan sawiratan khairun min antal ana adzulama. Ini kalau di Cina ada pepatah sendiri nanti.
0: Apa nih?
1: Apa itu artinya? Ya. Artinya begini, adalah lebih baik kau nyalakan lampu meskipun itu kecil daripada kau hanya mengumpat-ngumpat dalam kegelapan. Hari ini mungkin kita masih bekerja kepada orang, nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan hanya untuk bekerja, jangan hanya untuk bulanan, tapi untuk memulai usaha dengan belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin, leader dalam usaha, dalam perusahaan. Banyak sekali. Maka ketika kami mendampingi, ketika mereka PPL, magang, atau bahkan kuliah kerja nyata, kami dorong. Bagaimana Anda di lingkungan ini, datangi itu para pengusaha sukses, wawancarai. Apa yang menjadi kata kunci sehingga sukses, dan mereka ternyata senang ketika didatangi. Karena apa, pengusaha yang bagus itu adalah pengusaha yang mampu menciptakan pengusaha-pengusaha baru. Dalam teori leadership juga sama, seorang pemimpin yang bagus adalah pemimpin yang mampu menciptakan pemimpin baru, bukan menciptakan follower-follower baru. Itu Mbak Lina, dan itu kita tekankan terus, sehingga maknanya adalah ya, hal kecil apapun harus kita lakukan ya. Meskipun kita mulai dengan belajar kepada orang lain dulu, mungkin kita namanya kampusnya namanya ATM ya, amati, tulis, modifikasi gitu. Jadi kita amati, kita dokumentasikan, dan kita modifikasi sesuai dengan analisis SWOT yang kita miliki ya. Peluang apa, ancaman apa, potensi apa, kekurangan apa yang kita miliki, dan itu dimulai dari situ. Sehingga kami dulu pernah menggagas teman-teman Fakultas Ekonomi itu tidak bisa kami luluskan kecuali harus mempunyai usaha.
0: Ada alasannya ya Pak?
1: Iya, alasannya. Jadi kalau maaf ya, seorang guru itu kan punya akta 4 ya, semacam sertifikat untuk ngajar ya. Nah kalau ekonom kan harus punya pengalaman untuk mengolah bisnis.
0: Betul, betul.
1: Gitu Mbak. Nah, Makanya ya minta doanya semoga kami bisa mendampingi adik-adik yang sehari ini sedang belajar.
0: Amin.
1: Dan belajar terus. Saya katakan bukan untuk mencari uang, tapi untuk belajar.
0: Untuk belajar ya. Oke. Okay. Nah, walaupun tadi dikatakan kalau wanita dan juga pria ini sama aja gitu ya, canggihnya ketika berhadapan dengan dunia digital dan juga yang lainnya. Tapi bagaimana pengaruh budaya patriarki terhadap peluang ekonomi perempuan nih, Pak?
1: Iya. Yeah. Baik ya Bu, Mbak Rina ya. Perkenankan saya mengutip ya satu landasan teori atau dalam filsafat namanya ontologi, tentang bagaimana Al-Quran atau Islam sendiri ya, agar kita ini semakin kuat ya, bahwa antara laki-laki dan perempuan itu diberi kesempatan yang sama untuk maju, untuk berkembang ya. Itu apa? Ya, artinya yaitu barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik. Artinya bagaimana? Amanah dari Tuhan sendiri, laki-laki dan perempuan diberi ruang yang sama untuk berkembang, untuk maju. Sehingga maknanya adalah dalam sektor penguatan ketahanan ekonomi umat atau ketahanan bangsa, saya kira kita tidak bisa membatasi dengan budaya patriarkal. Di pesantren misalkan budaya ikut bekerja, ya dengan bahkan punya konten khusus gitu ya, ya di sektor-sektor apalagi tadi ya Mbak Rina, sektor-sektor food ya, bisnis makanan, perempuan lebih dominan. Maka dari itu kami berharap bagaimana pemahaman mindset kita ini harus benar-benar ditata ulang, bahwa Allah ya itu memberikan ruang yang sama untuk laki-laki dan perempuan untuk maju. Dalam konteks kehidupan keluarga misalkan, kita tarik untuk skop yang paling bawah misalkan, bagaimana seorang suami ya, tentu yang bijak adalah memberi ruang untuk istri untuk berkembang, sepanjang untuk menopang kemaslahatan, kekuatan ekonomi. Apalagi yang terjadi seperti ini. Makanya kami mengangkat tema ini karena apa? Tidak cukup kita menghadapi dolar yang meroket seperti ini, hanya cukup kita mengeluh, hanya kita cukup mohon maaf melakukan hal-hal yang tidak produktif, tapi bagaimana kita memberdayakan sumber daya yang ada tadi, perempuan yang punya potensi yang luar biasa di sektor domestik khususnya maupun publik, itu harus dimanfaatkan, harus dimanage, harus diberdayakan. Itu kuncinya Mbak Rina.
0: Artinya jika pria dan wanita punya kesempatan yang sama dalam hal ekonomi ya Pak. Karena Bapak memang dalam perspektif hukum Islam. Lalu bagaimana sejatinya seorang istri yang ternyata juga mendapatkan pendapatan sendiri gitu ya, yang mungkin lebih besar daripada laki-laki. Yang kadang-kadang cewek kalau misalnya itu sombongnya keluar katanya gitu kan. Tapi dalam sebuah rumah tangga juga ini kan harus diimbangi juga, jangan sampai kondisi ini juga bikin suami minder ya, karena memang ini dari dalam perspektif hukum Islam, bagaimana wanita yang memang juga memiliki ya, penghasilan tetap bisa menjaga keluarganya tanpa menyakiti perasaan suaminya dengan pendapatan yang lebih tinggi. Nah itu ini mungkin ya Pak,
1: dari akar masalah yang harus kita bangun, yang harus kita selesaikan Mbak Rina, bahwa filosofi seorang suami apalagi istri, segala pendapatan yang didapatkan setelah nikah perlu diketahui, itu ada titipan Tuhan untuk keluarga. Sesungguhnya seorang suami yang bekerja itu hanya sebagai pendeliver, titipan dari Tuhan untuk istri dan anak, apalagi seorang istri. Di situ ada prosedur, harus ada izin suami. Begitu ya, harus ada etika yang harus dijaga, ada menjaga kehormatan, keseimbangan peran, dan ada izin keridoan. Izin dan ridha itu mahal loh Mbak.
0: Betul. Nggak akan bisa kerja kalau nggak dapat ridho dari suami.
1: Dan sia-sia, makanya tidak ada alasan untuk menyombongkan. Tadi ya filosofinya, apa yang kita dapatkan dalam
0: untuk
1: konteks
0: keluarga
1: itu adalah titipan dari Tuhan untuk keluarga.
0: Mm-hmm.
1: Kebetulan selangnya yang gede itu dari istri ya. Suami mungkin kelihatannya kecil, tapi sungguh itu adalah sesuai dengan apa yang ditakdirkan oleh Tuhan.
0: Mm-hmm.
1: Gitu Mbak Lina. Jadi tidak ada alasan bagi seorang istri untuk merasa gagah atau merasa lebih karena pendapatan. Tidak ada alasan. Karena Pak Islam sudah mengatur, agama sudah mengatur bahwa sejak adanya pernikahan maka semuanya terikat dalam aturan rumah tangga.
0: Nah, itu dia. Itu jadi pengingat kita semua ya, wanita-wanita pekerja ya. Oke, sudah ada yang bergabung bersama kami di 081324951935. Terima kasih untuk Neneng yang ada di Kedawung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya mau tanya, lalu bagaimana cara menghadapi lingkungan yang tidak mendukung perempuan bekerja? Mohon sarannya dari Pak Rektor katanya.
1: Baik-baik. Ini bukan rektor ya, wakil. Wakil aja. Ya, bukan bidang bidang kemahasiswaan dan kerjasama Mbak Rina.
0: Okay.
1: Bagaimana menghadapi lingkungan yang belum support ya tentang fenomena wanita bekerja ya? Saya kira arusnya adalah tidak melawan. Kan gitu. Arusnya adalah menyesuaikan.
0: Menyesuaikan.
1: Iya. Artinya bagaimana yang disampaikan tadi? Tidak harus keluar rumah kok untuk menjadi seorang wanita yang kuat atau berjaya bidang ekonomi kok. Ada ruang di mana memanfaatkan celah-celah yang itu pasti akan ada selalu peluang. Saya menggambarkan begini, ini yang sering kami sampaikan ketika ospek ya, orientasi pengenalan kampus ya untuk mahasiswa baru. Orang yang pesimis itu selalu melihat hambatan dalam setiap kesempatan. Orang pesimis. Bedanya orang optimis. Orang optimis adalah selalu melihat kesempatan dalam setiap kesempitan. Ya, artinya apa? Kita harus membangun optimisme dan tidak harus melawan arus. Kita selaraskan yang tadi sampaikan. Oke, kalau memang perempuan dibatasi keluar rumah, bagaimana kita bisnis di rumah? Bagaimana kita memberdayakan lingkungan yang ada di sekitar? Nggak harus capek-capek, mohon maaf, ke sawah yang lebar, yang panjang, jauh. Ternyata hidroponik menjadi jawaban. KWT menjadi jawaban. Tetap bisa menjaga etika agama, norma-norma yang berlaku, kewajiban kepada anak juga terlaksana, karena anak bisa menjadi hiburan yang sehat. Bagaimana mengurangi gadget yang kemarin kita bahas, itu dengan cara mengenalkan anak dengan alam. Tidak hanya menjadi sekedar hobi, tetapi menjadi sesuatu yang produktif dan juga bernilai ekonomis. Banyak sekali Mbak Lina kita menyaksikan bagaimana hari ini ya rooftop itu banyak digunakan, tidak hanya tanaman, bahkan ternak juga di situ.
0: Menghasilkan perikanan juga ya.
1: Iya gitu. Dan itu menjadi solusi. Terus mau apa? Kalau seandainya di luar identik perempuan kok keluar nggak pantas. Emang kerjanya harus keluar gitu ya. Kan gitu. Tadi makanya orang yang optimis akan selalu melihat peluang dalam setiap kesempatan.
0: Jadi masih bisa Bu Neneng ya. Jadi kalau misalnya ternyata ada lahan, ya udah kenapa enggak coba yang namanya hidroponik itu ya, Pak ya? Seperti itu. Jadi bisa menghasilkan dari rumah juga seperti itu ya. Lalu Pak, bagaimana perempuan bisa menyeimbangkan peran domestik dan juga produktif secara ekonomi? Nah, ini nih ya. Ini juga enggak lepas dari kodrat ya, Pak ya, sebagai perempuan ya.
1: Ya tadi gini. Seorang perempuan yang baik, istri yang solihah lah bahasa kita, ketika mampu menciptakan rumahku adalah surgaku, saya yakin itu akan bisa mengurangi pengeluaran ekonomi.
0: Oh gitu ya.
1: Misalkan begini, ketika kita mampu menghadirkan masakan yang bersih, yang sehat, yang enak, yang tidak harus dengan makanan impor, itu tentu lebih hebat, lebih bagus. Ya, saya kira banyak kita melihat TikTok atau media-media sosial yang lain ya, bagaimana seorang ibu menghadirkan makanan yang sehat, makanan yang bergizi, yang bermutu, yang terbebas dari gangguan-gangguan zat kimia, dan itu menjadi salah satu tidak hanya penguatan ekonomi, tapi bagaimana menciptakan rumahku adalah surgaku, sehingga suami juga yang dikangenin masakan istri, bukan makanan, maaf, yang seba online itu. Umur tinggal sekali hormat, bukan berarti kami melarang itu juga, tetapi bagaimana budaya, apa ya, salah satu kunci untuk menghadapi apa ya pengaruh dolar karena itu adalah memberdayakan apa yang ada dalam diri kita ini. Mulai dari cara berpikir, kemudian potensi yang ada, sumber daya alam yang ada, lingkungan yang kita miliki. Ini kan daerah kita kalau panas seperti ini kan cocok untuk tanaman-tanaman sayuran. survei membuktikan itu kangkungnya kalau Mbak Lina kalau malam minggu itu lumayan banyak kalau dijual. Ya mendapatkan juara 3 se Jawa Barat itu kan enggak kaleng-kaleng.
0: Luar biasa.
1: Sri Babunda ya, nanti bisa dilihat di YouTube-nya ada. Jadi Kelurahan Sukapura, Kota Cirebon, Jawa Barat.
0: Wanita-wanita hebat di sana tergabung ya.
1: Ya nanti kalau ketemu nanti saya kenalkan juga.
0: Boleh.
1: Kalau mau didatangkan sih kalau ada Bu namanya ada Bu Yus, ada Bu Sri, ada Bu Tuti, ada 3 orang ini yang disupport oleh suaminya. Jadi ketika mereka keluar begitu ya, ya wisata ya dapat. Ya kan? Kemudian lingkungan aman ya dapat, lingkungan yang sehat ya dapat, ekonomi juga dapat.
0: Semuanya ya Pak ya.
1: Insya Allah begitu. Sebelahnya ada masjid. Ya makanya kami merintis bagaimana masjid yang apa berbasis penghijauan. Karena kami nggak punya lahan lagi. Depan itu sudah jalan.
0: Iya. Pusat kota juga.
1: Pusat
0: ya.
1: Pusat kota lagi itu. Kebanyakan.
0: Jadi
1: ini yang saya kira hal-hal yang kecil yang harus bisa kita tangkap, yang bisa kita lakukan sebagai seorang wanita.
0: Baik, di luar sana mungkin juga Rina sering banget mendengar sebuah istilah gini ya, wanita itu harus berdiri di kakinya sendiri. Mungkin selama ini penghasilan didapat dari suami full gitu kan, karena memang sebagai ibu rumah tangga. Tapi ketika dihadapi dengan statement nanti kalau misalnya suaminya tidak ada biar kita nggak timpang, katanya gitu kan, kita harus bersiap diri, berarti itu tidak salah juga ya Pak?
1: Tidak salah, itu pertanyaan minggu kemarin sama Mbak Lisma itu.
0: Oh itu ya? Oh.
1: Bagus ya, artinya ini ya selalu ada ya Mbak, dan kesinambungan ya Mbak, Mbak Rina ya. Artinya bagaimana kemarin pertanyaan itu begini, bagaimana Pak saya seorang wanita, masih ada dokumennya nih, bagaimana saya seorang perempuan yang berpeluang untuk menjadi pimpinan atau menemui jabatan tertentu tapi terkendala dengan izin suami. Padahal saya sebagai seorang perempuan harus menyiapkan kemandirian jika suatu saat tadi itu ya, bagaimana respon Bapak gitu ya. Saya tidak memberi jawaban tapi memberikan respon balik. Karena ini diskusi aja ya. Apa yang terjadi begini ya, saya katakan al muslim al qawi al khairun minal muslim al adhaif. Orang yang kuat itu lebih baik daripada orang yang lemah. Jadi artinya bagaimana membangun mental untuk mandiri, untuk tidak tergantung, itu harus dimiliki oleh suami maupun istri. Jadi yang dibangun bukan masalah kita menyiapkan suami nanti meninggal dulu, enggak, tapi membangun kemandirian. Karena pada akhirnya nanti yang dihisab itu satu pas satu. Nah itu yang kedua. Yang kedua kan adalah bagaimana suami yang bijak, saya katakan yang bijak, tentu tidak serta-merta melarang atau tentu tidak serta-merta membatasi gerak perempuan atau istrinya untuk melakukan karir ya. Tadi yang saya sampaikan ada 3 yang penting, bisa menjaga kehormatan, menjaga keseimbangan peran, dan tentu bisa mengelola izin dan keridhaan suami. Ini menjadi satu penting, ada modeling yang harus kita ciptakan. Jadi hidup itu tidak hanya sekedar, mohon maaf, kita menunggu siapa dulu yang meninggal. Tapi hidup itu adalah menyiapkan kemandirian masing-masing. Memang ini baru saja kemarin kami pengajian di Ibu-Ibu Al-Hidayah ya, pengajian di Kota Cirebon. Saya sampaikan, itu rata-rata seorang istri itu kalau punya suami itu bilangnya suami itu pengennya yang meninggal dulu suami.
0: Maaf ya Pak ya. Ya
1: itu seperti itu. Ini
0: fakta.
1: Fakta loh.
0: Survei membuktikan. Gitu.
1: Jadi karena tidak siap untuk merawat itu, siap untuk dirawat dengan segala kelebihannya tentu saya katakan. Dan anekdot dari teman-teman kami di pesantren itu begini, suami kalau sehat diomel, kalau sakit dirawat, tapi kalau meninggal ditangisi.
0: Aduh berat juga ya.
1: Artinya ini ada harus rileks lah Mbak Lina. Kita harus rileks bahwa ya suami bagaimanapun juga manusia yang punya keterbatasan. Jika kita membatasi istri kita untuk mandiri, bagaimana suatu saat kalau kita sakit? Yang kita punya anak yang butuh biaya, butuh masa depan yang ditopang dengan ekonomi yang mapan. Kalau istri kita siapkan dalam tanda kutip ya sebagai partner kita, mitra kita, itu luar biasa. Bukan hubungan atasan bawahan, tapi hubungan kemitraan. Itu Mbak Rina.
0: Nah, karena memang dalam perspektif hukum Islam juga, Rina mau tanya nih Pak, ketika seorang istri bekerja dengan niat berkarya, apakah berbeda dengan ketika istri bekerja dengan niat membantu ekonomi suami? Nah ini mungkin perbedaannya di mana, Pak?
1: Ya tadi saya katakan, Mbak Dina, mohon maaf, yang perlu ditekankan di sini adalah fenomena perempuan bekerja, fenomena perempuan menguatkan ekonomi bukan untuk meruntuhkan pilar rumah tangga, pilar keluarga, tapi lebih pada penguatan ketahanan keluarga.
0: Sama ya, berarti iya, jawabannya.
1: Iya. Gitu, Mbak. Jadi bagaimana harus kita memahami sebagai, mohon maaf, kamu mewakili partai suami. Bagaimana suami-suami itu memberikan ruang kepada istri untuk memiliki niri kemandirian? Karena kita jujur ya, nggak siap, Mbak Lina, hidup tanpa gitu ya.
0: Okay.
1: Gagahnya kita itu kan kalau sudah pakai jas ini, tapi kalau sudah demam, masuk angin, gagahnya hilang. Tapi perempuan dengan segala hal kodrat yang ada ini luar biasa. Di sinilah saya ingin mengatakan, ya mohon maaf ya, Rasulullah Muhammad SAW ya benar-benar menghormati wanita yang luar biasa.
0: Oke, baik. Dan kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak ya. Oke, ini sama, ada Ibu Wati yang ada di Kesenden. Selamat siang, Pro 1. Bagaimana ya caranya mengatasi rasa takut gagal saat ingin memulai usaha? Katanya barangkali ada saran dari ya Bapak narasumber. Katanya baik, baik. Terima kasih. Nah, baik, ini ya, yang kadang-kadang juga banyak mungkin yang merasakan hal demikian, pengen usaha cuman kayak takut gagal. Modal ini tinggal satu-satunya, kalau misalnya ternyata gagal gimana gitu kan. Ini yang menghantui juga sih ya, mungkin.
1: Baik. Ini diskusi kami dengan adik-adik mahasiswa juga sama, dan kami juga pernah mengalami masa-masa itu. Jadi kami tidak hanya bekerja, tapi kami juga punya usaha. Mbak Rina ya. Untuk Bu Wati begini ya. Dalam menanggapi pertanyaan Bu Wati ada dua hal yang perlu kami analisa. Pertama internal dan eksternal. Yang pertama internal dulu. Apa itu? Pastikan kita harus punya mental yang baik dan mental yang benar. Apa itu?
0: Baik dan benar ya, Pak.
1: Baik dan benar. Apa itu? Bahwa bekerja itu ibadah. Di titik inilah pentingnya kita menata niat. Maka seorang muslim bekerja saja itu sudah untung, sehingga mendapatkan finansial itu bonus. Jadi ketika kita usaha, kita memulai startup apapun itu, niatnya adalah ibadah, maka itu sudah mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak rugi itu. Sehingga bonusnya kita dapat finansial, bonusnya kita dapat jaringan, bonusnya kita mendapatkan kenyamanan dalam hidup. Itu tambahan aja. Dan saya teringat ya, dalam kajian salah satu referensi yang kami baca, kitab tasawuf ya, kitab etik moral ya, itu begini, kita ini kan dalam hal berusaha berikhtiar itu kan harus proporsional. Apa itu? Bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu sudah menanggung apa yang menjadi rezeki kita. Maka tugas kita hanya memantaskan diri, satu. Yang kedua, jangan pernah lupa setiap aktivitas pekerjaan kita itu dikawal dengan ibadah. Maka perkenankan, Mbak, ini studi banding ya, kami waktu nguji S2 teman-teman manajemen. Nah, salah satu teman penguji kami kebetulan risetnya di Finlandia. Negara yang diklaim sebagai negara yang paling bahagia,
0: sejahtera.
1: Sejahtera, wow, bahagia. Finlandia, pernah dengar ya? Apa yang terjadi? Ini yang menarik.
0: Apa, Pak?
1: Di Finlandia itu, di setiap kantor-kantor, usaha perusahaan-perusahaan itu ada namanya ruang khusus, namanya ruang meditasi. Jadi teori manajemen J. Terry yang mengatakan adanya konsep POAC, Planning, Organizing, Actuality, Controlling, itu tidak berlaku di Finlandia. Pertama itu bukan P, tapi pertanya M, meditation. Sebagai muslim, sebelum apapun, kita harus riado, kita harus tirakat, kita harus doa, kita harus mendekat kepada pemilik kesuksesan sebelum memulai. Finlandia menjadi contoh itu, sehingga kita bisa paham. Teman-teman kita, kalau kita pergi naik kereta api PJKA, teman-teman PJKA sebelum mulai ada berdoa dulu. Itu memang di Finlandia seperti itu, bahkan lebih ekstrem di Finlandia. semua karyawan-karyawan itu jangan ngomong perencanaan, karena Tuhan punya perencanaan sendiri. Sehingga apa? Ruangan-ruangan ada ruangan meditasi.
0: Okay.
1: Bahasa kita ya, ada musola, gitu ya. Mungkin tempat-tempat tentu ada gereja, pura dan sebagainya sesuai dengan agama masing-masing gitu, Mbak Lina. Nah itu untuk Bu Wati ya, yang ada di. Jadi pertama mentalitas, segi internal. Eksternalnya adalah, kalaupun kita belum bisa menjadi supir, maka kita bisa menjadi penumpang dulu, Pak. Bisa menjadi kernet dulu, Pak. Belajar kepada orang lain dulu.
0: Jangan langsung terjun ya, bisa belajar dulu ya.
1: Dengan orang lain. Bagaimana kita menjadi follower dulu, menjadi pengikut dulu, latihan dulu, dengan menjadi bagian dari orang itu. Dan terbuka, Pak. Sehingga maknanya adalah, pengalaman demi pengalaman itulah yang akan mengkristalkan ya eksternal kita untuk memahami bagaimana rasanya antri, bagaimana rasanya nunggu nih klien, bagaimana kedagangan tidak laku, bagaimana memanage agar barang laku keras dengan cara diskon, korting, atau mungkin bonus. Itu semuanya kan perlu pengalaman. Betul. Itu eksternal. Makanya saya sampaikan, ya ini pengalaman kami dalam menemukan teman-teman adik-adik, dan kita juga ikut berusaha, ikut membangun usaha. Ya di samping pertanian, kita juga ada jasa sound system ya kepada adik-adik. Terus jasa jual-beli, ya ini dalam tanda kutip ya. Ini diomongkan nggak enak meskipun saya nggak melakukan jual beli tembakau. Mohon maaf gitu aja. Jadi saya tidak membahas itunya, tapi bagaimana kita meng-hire teman-teman untuk bareng-bareng. Tentu kalaupun kita tidak bisa terjun langsung, minimal kita magangkan mereka dulu ke tempat-tempat pekerjaan yang kita akan membangun usaha. Saya titip ini adik saya untuk belajar, untuk magang. Siapakah yang sukses, pengusaha yang sukses? Kata Bob Sadino nih, kesuksesan itu adalah puncak dari kegagalan. Berarti kalau belum pernah gagal, ya jangan pernah mimpi sukses ya. Siapa yang sukses? Dulu yang pernah
0: gagal ya.
1: Kalau nggak pernah gagal, nggak akan pernah ada sukses. Nggak pernah mencoba, ya nggak pernah akan ada sesuatu yang ada.
0: Artinya ketika kita gagal, ya coba lagi gitu ya.
1: Iya gitu ya. Tentu dengan pendekatan tadi, analisa internal maupun eksternal tadi. Itu Mbak Rina.
0: Baik, ini mungkin terakhir karena memang waktu kita sudah mepet sekali. Apa pesan motivasi bagi perempuan yang ingin bangkit secara ekonomi?
1: Baik, ya sebagai kesimpulan dalam diskusi pagi hari ini, kami menyampaikan bahwa agama ini tidak pernah memenjarakan, agama tidak pernah memenjarakan potensi ekonomi perempuan. Justru agama, Islam termasuk, memberikan jaminan perlindungan harta dan hak usaha yang sangat maju untuk perempuan. Pemberdayaan ekonomi perempuan dalam konsep Islam tentu adalah pilar penguat ketahanan keluarga, bangsa, dan negara. Selama dijalankan dengan menghormati nilai-nilai akhlak, nilai-nilai keadilan, dan keseimbangan sektor domestik maupun publik. Gitu Mbak.
0: Baik, terima kasih kepada Bapak Asok, Profesor Dr. Muhammadun SHI MSI, dan juga sekaligus sebagai Wakil Rektor 3 Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, yang sudah memberikan insight-insight yang sangat luar biasa untuk kesempatan siang hari ini di Beranda Asta Cita Pengaruh Utamaan Gender, dengan tema pemberdayaan perempuan dalam penguatan ekonomi dalam perspektif hukum Islam. Dan kita belajar bahwa perempuan ini tadi ya sebagai penopang keluarga juga, tetapi ini juga pilar penting dalam pembangunan ekonomi bangsa. Ketika perempuan dikasih ruang, kesempatan, dan juga dukungan yang setara, maka kesejahteraan masyarakat pun ini akan bisa semakin kuat, seperti itu ya kurang lebihnya. Baik, terima kasih Bapak, sukses selalu untuk Bapak. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar di Beranda Asta Cita Pengaruh Utamaan Gender. Saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam rajut inspirasi.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan pedu insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit kelima, Matheus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Matheus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang.
3: It was, I think the we kind of warmed into the game and got.
2: Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik.

0: ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol semata wayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sanchez Pizjuan, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sheridan Dur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Per cui mi nasce facile andare.
2: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Pendengar RRI, Timnas Korea Selatan bertekad meraih hasil maksimal pada Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi.

saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi piala dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taeguk Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Well, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafström, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki, Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni. Sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4 sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Guys, thank you so much for
4: terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan membendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: First of all, I think it's the only thing to do.
4: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Jannik karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
2: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gian Antonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johann Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gian Antonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini. Jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gian Antonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Vedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Jugo Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklok mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah dua musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
2: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
0: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persijap Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
4: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus. Namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
5: Pertandingan yang luar biasa ya menurut saya, jadinya juga sangat tinggi saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSIM karena malam ini mereka...
6: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSIM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSIM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSIM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Syah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
5: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSIM di babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
6: Sementara itu pemain Madura United Ilham Syah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Syah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
7: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSIM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSIM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
6: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari Arena Voli. Tim voli putra Jakarta Bayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
8: Atmosfer gor terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
9: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga. Ya bangga lah, bangga bisa memberikan yang terbaik.
8: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynold Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
10: Luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk tim Mare Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket di sampai kemarin buat jadinya, cuma lebih exciting untuk selesai yang juara yang
8: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Trismanto mensyukuri kemenangan ini sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
11: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini. Kita bersama runner up memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama.
8: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat.
12: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
13: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
12: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
13: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
12: Benar juga ya. Ngeri.
14: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam judi.

0: 101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, India menaikkan tarif impor emas dan juga perak dalam upaya menopang nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Langkah menaikkan tarif impor emas dan perak juga dalam rangka memperkuat cadangan devisa yang terpukul akibat perang di Timur Tengah. Impor emas dibiayai menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat, yang berarti pembeli juga harus menguras cadangan devisa atau menukar rupiah untuk membeli emas. Berdasarkan laporan AFP pada hari Rabu 13 Mei, pemerintah India menaikkan tarif impor emas dan perak lebih dari 2 kali lipat menjadi sekitar 15% dari sebelumnya 6%. Di India, emas dipandang sebagai simbol kekayaan dan kemakmuran. Logam mulia ini juga banyak digunakan dalam pernikahan maupun festival. Tidak heran emas menempati posisi kedua barang impor terbesar India setelah minyak mentah. Perdana Menteri India Narendra Modi beberapa hari sebelumnya juga telah mengimbau masyarakat untuk menghindari membeli emas selama setahun. Pasalnya pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat selama setahun terakhir semakin memburuk akibat perang Iran. Modi juga mendesak rakyat India mengurangi konsumsi bensin dan diesel sebagai respon terhadap gangguan pasokan akibat perang di Timur Tengah. Krisis pasokan energi akibat penutupan Selat Hormuz menghantam India cukup keras lantaran New Delhi ini merupakan importer minyak terbesar ketiga di dunia. Karena itu lonjakan harga minyak telah menekan cadangan devisa India. Lonjaknya harga minyak mentah meningkatkan tagihan impor India, sehingga memberikan tekanan tambahan pada neraca pembayaran dan juga cadangan devisa negara tersebut. Selamat siang pendengar, informasi lainnya nanti akan kami sampaikan menemani siang Anda, dan kami informasikan juga untuk azan zuhur wilayah Cirebon dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 11.46 waktu Indonesia Barat.
1: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
2: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
3: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Pendengar, kini pukul 11.46 waktu Indonesia, pada saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة

0: de.
1: Ve akimis salat. İnne salate tenha anil fahşai vel munkar. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Senyum adalah bagaimana kita mengekspresikan rasa yang kita alami kepada seseorang. Bentuk dari kelembutan hati dan wujud dari cahaya hidayah sunnah dalam menghadapi kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, senyum juga merupakan tanda mulianya akhlak seseorang. Apalagi, akhlak yang mulia merupakan amalan baik dan istimewa dengan timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, janganlah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, meskipun hanya dengan bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Hadis riwayat Muslim.

0: nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
0: Ah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
2: wasiat.
0: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
2: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja kan.

Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak lagi nih sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Pro 1 RRI Cirebon karena informasi dan inspirasi. Pendengar, sebagai salah satu daerah yang terletak di wilayah Pantura, sebagian besar penduduk Cirebon berprofesi sebagai nelayan. Bahkan sejak zaman Sunan Gunung Jati maupun sebelum Cirebon berdiri, aktivitas masyarakat Cirebon berkaitan dengan laut ya. Termasuk makanan khas dari wilayah ini yang kebanyakan merupakan olahan hasil laut berpadu dengan makanan lain yang ada. Contohnya adalah petis Cirebon. Sekilas bentuk dan warna dari petis Cirebon ini gak jauh berbeda ya dengan petis pada umumnya. Namun dari segi rasa, petis Cirebon ini banyak diminati. Dikatakan filolog Cirebon, Opan Rahman Hashim, bahwa petis dari dulunya sampai sekarang bentuknya lembut dan juga berwarna hitam, namun dengan campuran yang berbeda gitu ya. Cirebon ini memiliki khas yaitu dicampur dengan ebi ataupun rebon. Saking nikmatnya petis Cirebon, warga setempat memadukannya dengan tahu khas Pantura Cirebon. Jadi yang namanya tahu petis. Nah, ini menjadi salah satu kuliner populer pengunjung ya saat ke Cirebon, dan ini juga jadi kuliner ataupun cemilan favorit kita semua. Nah, tahu petis khas Cirebon ini memiliki ciri khusus yang tidak ada di luar. Selain petis yang dipadukan dengan rebon, tahunya juga berasal dari kawasan Sindang Laut Cirebon. Kenikmatan petis khas Cirebon ini juga membuat Putri Ongtin, istri Sunan Gunung Jati, jatuh hati ya. Pendengar, dalam setiap aktivitas sehari-hari, Putri Ongtin juga tidak pernah jauh dari petis, katanya. Kesukaan Putri Ongtin terhadap petis Cirebon ini membuat Sunan Gunung Jati senang, apalagi Sunan Gunung Jati ini sangat mencintai sosok putri dari Tiongkok itu. Ya, dikatakan bahwa Putri Ongtin ini datang disambut meriah dan juga sukacita ya. Pada saat pertama kali datang, hingga musik tradisional juga serta makanan juga khas Cirebon. Dan ternyata Putri Ongtin ini suka sekali dengan petis Cirebon. Bahkan melihat sambutan tersebut, masyarakat Cirebon ini memberikan julukan Putri Ongtin si Ratu Petis. Dan Opan mengatakan petis ini merupakan salah satu jenis makanan yang berasal dari negeri Tiongkok. Oleh karena itu, dia mengaku belum dapat ya mengidentifikasikan asal-usul pembuatan petis Cirebon itu sendiri. Menurut Opan, petis sudah ada sejak zaman sebelum Cirebon berdiri.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETEKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Dan pendengar, tahu petis tidak hanya cocok di lidah orang Cirebon. Rasanya yang asin-asin gurih ini menjadikan tahu ini makanan favorit semua kalangan ya, baik anak-anak maupun orang dewasa. Tahu petis adalah tahu yang cara makannya ini dicocol dengan petis. Nah, petis ini merupakan campuran udang segar yang ditumbuk halus, direbus dengan air abu merang dan juga dibumbui hingga berwarna hitam, kental, dan juga baunya tuh khas ya. Dan rasanya ini benar-benar nikmat banget. Dari bentuknya yang biasa berupa segitiga ya, karena memang dipotong melintang dari bentuk asalnya, tahu petis ini juga berbeda dengan tahu sumedang ataupun tahu kuningan. Meskipun digoreng kering, namun isi atau bagian dalam tahu ini masih terasa berisi atau tidak berongga ya. Dan karena terasa lebih berdaging itulah tahu goreng ini lebih enak dinikmati bersama petis ataupun cabai rawit. Petis ini cukup aman dikonsumsi. Rasanya kalau sudah makan tahu petis ini seperti tidak ingin berhenti, apalagi disajikan dalam keadaan hangat.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

Cirebon Sae dengan sajian lagu-lagu Cirebonan. Dan pastikan Anda tetap bersama kami, akan kami hadirkan rangkuman informasi menarik yang akan hadir ya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat dalam berita daerah siang.

0: Cirebon dengan berita daerah.
1: Kurban itu ibadah tahunan yang dilakukan berulang-ulang dan itu menjadi sebuah tradisi.
2: Nah, pemerintah tidak mungkin dalam ini dinas sosial berkeliling ke 376 desa untuk memastikan

0: Sari Berita. Juleha, Uut, Bif, dan UMC berkolaborasi cetak juru sembelih kurban. Desa Tambak Baya, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, menjadi model desa inklusif disabilitas mental. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Pemerhati lingkungan menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan persoalan sampah hingga saat ini belum terselesaikan.
1: Nah, yang ketiga, dukungan dari kebijakan fiskal itu juga tidak memungkiri.
2: Persoalan sampah di kota dan kabupaten Cirebon dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh rendahnya budaya bersih masyarakat hingga keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pemerhati sosial dan lingkungan sekaligus anggota kehormatan Clean Culture Community atau C3 Indonesia, Ajat Jatullah mengatakan, kesadaran diri menjadi faktor utama dalam menyelesaikan persoalan sampah. Menurutnya, budaya bersih harus dimulai dari kebiasaan masyarakat dalam menjaga dan memilah sampah sejak dari rumah.
1: Ada beberapa faktor ya yang kemudian kenapa sampah ini menjadi problem yang belum selesai. Pertama, kesadaran diri, budaya bersih itu menjadi kunci utama. Itu dulu. Dimulai dari diri kita sendiri. Kita biasa nyaman gak sih sama yang kotor-kotor itu? Kalau gak nyaman, ya rapihkan, bersihkan, kemudian pilahkan, dan seterusnya. Yang kedua, ada dukungan dari sarana maupun prasarana. Contohnya tadi, ketika mau dibuang, ya ada tempatnya yang dibuang. Yeah. Itu bak sampah, tempat sampah, baik yang sudah terpilah atau belum, kontainer sampah, dan seterusnya. Armada pengangkut, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, dukungan dari kebijakan fiskal itu juga tidak memungkiri. Artinya, dari jajaran suprastruktural, sampai ke Pemprov, sampai ke kabupaten, sampai ke tingkat kelurahan dan desa.
2: Ajat juga mendorong penerapan pendidikan budaya bersih di lingkungan sekolah sejak dini. Menurutnya, pelajar perlu dibiasakan mengelola sampah melalui kegiatan OSIS maupun ekstrakurikuler agar memiliki nilai manfaat dan ekonomi. Ia berharap budaya bersih dapat diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan sehingga menjadi kebiasaan masyarakat di masa depan. Dengan demikian, generasi muda diharapkan mampu menjaga lingkungan sekaligus mengurangi persoalan sampah di wilayah Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Juleha, Uut Bif, dan UMC berkolaborasi cetak juru sembelih kurban.
3: Kurban itu ibadah tahunan yang dilakukan berulang-ulang dan itu menjadi sebuah tradisi.
4: Program Studi Peternakan Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC sukses menggelar workshop manajemen kurban di Kampus 2 UMC Jalan Fatahillah, Kecamatan Sumber pada Minggu 17 Mei 2026. Kegiatan edukatif ini berhasil menyedot perhatian dan diikuti oleh 155 peserta dari berbagai kalangan. Acara ini terselenggara berkat kolaborasi kuat dengan berbagai pihak, diantaranya DPC Perkumpulan Juru Sembelih Halal, Juleha, Kota Kabupaten Cirebon, Majelis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM Kabupaten Cirebon, UUT BF, Geraha Yatim dan Duafa atau Grai, Tirta Jati Garuda Power Perkasa, Singkong Keju Kang Entis, serta Dewan Masjid Indonesia DMI Kota Cirebon. Workshop tahun ini mengusung tema Mari Bersama Memperkuat Pengetahuan dan Pengalaman dalam Manajemen Kurban yang Baik, Transparan dan Sesuai Nilai-Nilai Syariat. Peserta yang hadir terdiri dari mahasiswa panitia kurban, pengurus masjid, pengurus yayasan, hingga masyarakat umum yang bergelut di dunia penyembelihan. Ketua DPW Juleha Jawa Barat, Ustadz Yusuf S.J. Asyidik hadir sebagai pemateri. Pada materinya menekankan 3 poin utama dalam manajemen kurban. Pertama, pemahaman syariat pemotongan hewan halal. Kedua, teknik penyembelihan yang tepat. Ketiga, kesejahteraan hewan atau animal welfare.
3: Ketika ada orang yang menganggap bahwa ibadah kurban ya hal yang biasa, maka dia terjebak pada tradisi yang salah. Maka kita mengembalikan pemahaman syariat bahwa kurban itu ibadah dan itu ada tata aturannya.
4: Dikatakan

0: dan pangan di daerah tersebut. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian DKUKMPP Kota Cirebon, Elmi Masruroh mengatakan Kota Cirebon baru memiliki 3 KKMP yang sudah mulai terbangun gerainya. Pengembangan KKMP di Kota Cirebon masih menghadapi kendala keterbatasan lahan karena pembangunan gerai koperasi membutuhkan area cukup luas sesuai ketentuan program nasional tersebut. Menurutnya, kebutuhan lahan untuk pembangunan gerai mencapai sekitar 1.000 meter persegi, sehingga cukup sulit dipenuhi di wilayah perkotaan seperti Kota Cirebon. Meski begitu, pemerintah daerah berkomitmen menyiapkan langkah pengembangan usaha dengan mendorong pemasaran produk UMKM melalui gerai KKMP. Desa Tambak Baya, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan menjadi model desa inklusif disabilitas mental.
1: Nah, pemerintah tidak mungkin dalam ini dinas sosial berkeliling ke 376 desa untuk memastikan layanan dasar bagi sahabat-sahabat saudara-saudara kita yang disabilitas mental.
2: Pemerintah Kabupaten Kuningan terus memperkuat layanan bagi penyandang disabilitas mental melalui kolaborasi lintas sektor dan pengembangan desa inklusif. Salah satunya di Desa Tambak Baya, Kecamatan Garawangi, yang ditetapkan sebagai replika model desa ramah disabilitas inklusif. Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Ence Hadiat Rohanda.
1: Kabupaten Kuningan secara umum 100 orang aja, karena memang mungkin kasus-kasus disabilitas mental ini terjadi di beberapa desa. Berarti kan kita estimasi 3.200. Nah, ini kondisinya cukup variatif. Ada yang terlantar, ada yang dalam lingkungan keluarga tapi dipasung, ada juga yang memang di lingkungan keluarga dibagi dua lagi, keluarga yang mampu dan keluarga yang tidak mampu. Itu yang memang kita hadapi.
2: Ia menambahkan terkait indikator desa ramah disabilitas mental, Desa Tambak Baya telah memiliki legitimasi melalui surat keputusan Bupati Kuningan sebagai desa model inklusif yang membangun kolaborasi dengan menghapus sekat sosial di masyarakat. Menurutnya, penerimaan sosial menjadi bagian penting dari proses pemulihan karena penyandang disabilitas mental pada dasarnya dapat hidup berdampingan apabila diberikan ruang dan dukungan yang tepat. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pengelolaan sampah modern dinilai penting mendukung terwujudnya budaya bersih masyarakat Cirebon berkelanjutan.
3: Kita sosialisasi tentang budaya bersih harus terus-terus dan terus, memang pasti membutuhkan waktu yang tidak cepat.
4: Permasalahan sampah di Cirebon dinilai membutuhkan penanganan serius melalui pengelolaan modern berbasis kolaborasi berbagai pihak terkait. Langkah tersebut dinilai penting mendukung terwujudnya sistem pengelolaan sampah berkelanjutan menuju konsep Zero Waste Management daerah setempat. Ketua Umum C3 Indonesia Dr. Andes Hendy Kustarno mengatakan budaya bersih menjadi kunci utama menyelesaikan persoalan sampah masyarakat saat ini. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat harus terus didorong agar lingkungan bersih dapat terwujud secara berkelanjutan berbagai wilayah Indonesia.
3: Dikatakan sulit, ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Memang kita sosialisasi tentang budaya bersih harus terus-terus dan terus, memang pasti membutuhkan waktu yang tidak cepat, tapi kami yakin berhasil. Nah, tentulah dengan dukungan masyarakat, pemerintah, itu harus hadir.
4: Ia menjelaskan persoalan sampah Cirebon kini semakin kompleks mulai pengangkutan hingga keberadaan tempat pembuangan liar berbagai wilayah. Menurutnya, kondisi tersebut membuat penanganan sampah harus masuk kategori prioritas penting sekaligus mendesak untuk segera diselesaikan pemerintah. Ia menilai kehadiran investor dapat membantu mempercepat pembangunan sistem pengelolaan sampah modern wilayah Cirebon dan sekitarnya sekarang. Selain mengurangi timbunan sampah, investasi pengelolaan sampah juga dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan baru masyarakat nantinya. Rena Safira melaporkan.
0: Kodim 0614 Kota Cirebon bersama Persatuan Pencaksilat Indonesia PPSI Kota Cirebon belum lama ini menggelar Pasanggiri Pencaksilat Dandim 0614 Cup sewilayah 3 Cirebon. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo 76 Kodim 0614 Kota Cirebon, Jalan Pemuda Kota Cirebon. Ajang Ajang pertandingan ini diikuti oleh para pesilat yang berasal dari berbagai perguruan pencaksilat sekawasan Tiga Cirebon. Pasanggiri tersebut menjadi sarana silaturahmi sekaligus wadah melestarikan seni budaya asli bangsa. Dandim 0614 Kota Cirebon, Letkol ARM Derajat Santoso mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian instansinya terhadap budaya bangsa. Ia menegaskan bahwa pencaksilat adalah seni bela diri tradisional.

0: yang wajib terus dibina dan dikembangkan di tengah masyarakat. Diharapkan kompetisi ini dapat melahirkan atlet-atlet tangguh yang berprestasi dan menumbuhkan rasa persaudaraan. Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital. Serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
3: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
2: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
4: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
2: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Mama. Mama.
2: Mama. Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

pendengar, kali ini untuk edisi Senin 18 Mei 2026 kembali kami hadirkan Pro Dangdut. Yang mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda boleh banget ya, bisa melalui WhatsApp di 081324951935. Sekali lagi, yang mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda bisa melalui WhatsApp di 081324951935. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Rena akan menemani Anda tetap di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp Pro 1 di 081324951935. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request lagu Tembok Derita dari Mbak Caca yang ada di Kuningan. Mau kirim salam buat Dede Verly dan juga Mamah Nur yang lagi menikmati hidangan katanya. Spesialnya buat yang lagi bertugas di studio RRI Cirebon. Terima kasih. Tembok deritanya ada gak ya? Nanti Rina cari dulu ya. Kalau gak ada nanti Rina ganti, oke? Okay? Suyano Wong Indep yang ada di Cangkring Pleret, apa kabar? Mau requestnya undangan palsu. Aduh, bukan cuma uang aja. Uang aja yang palsu, tapi ada juga harapan palsu. Oke, tungguin lagunya ya. Next, ada siapa ini? Tolong request lagu Malam Terakhir dari Via Valen untuk Rinawati yang ada di Siliwangi, Cirebon. Mat dengerin, ini dari Kang Ihsan di Klayan. Oke, tungguin lagunya ya. Satu persatu nanti Rina bakal play lagu yang udah di request. Tetap di sini, di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya. Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini Rina sampaikan cek fakta mengenai Presiden Prabowo menolak Capres 2029. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo menolak dicalonkan kembali dalam pemilihan Presiden 2029. Video menampilkan Presiden Prabowo sedang berpidato dengan kalimat yang terkesan seperti pernyataan pengunduran diri dari panggung politik nasional. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut bersumber dari kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden. Rekaman aslinya adalah momen Presiden Prabowo berpidato dalam musyawarah nasional

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bella senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Prodangdut.

0: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk Anda yang terus setia bersama kami di Prodangdut. Ketemuan sama Aziza. Prodangdut Dangdut adalah kita. Pengen request lagunya Kejora, mau kirim salamnya buat yang lagi tugas aja katanya. Oke. Selamat siang Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ini sama Mas Adi yang ada di Merdeka. Pengen dengerin lagunya Carmilla. Oke. Boleh ya. Carmillanya tungguin. Mau kirim salamnya buat penggemar Prodangdut dan juga all crew. Buat yang lagi tugas juga tetap sehat dan semangat terus ya. Spesialnya buat Ade Saputri. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga sudah gabung di WhatsApp Pro 1 di 081324951935. Sebelum Rina play lagu yang udah di request, Rina punya Ayu Ting Ting.

0: Ah, kelat terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

dangdut siang hari ini. Dan Rena bacakan untuk WhatsApp yang tersisa ya, di antaranya dari Abah Wanto yang ada di Tajur Buntu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya gak sempet nih Bah ya, disatuin aja, oke okay? Mau kirim salamnya buat yang lagi tugas aja, semoga sehat awet jodohnya, amin amin. Pak Eli Rusdi yang ada di Duku Puntang, halo halo halo katanya. Untuk semua pendengar Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Semoga sobat-sobat sehat selalu, teruntuk yang sedang tugas katanya. Baik, terima kasih sudah gabung juga melalui WhatsApp di 081324951935. Hingga di sini Rina menemani Anda, akan segera hadir Fian Alwansyah yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Satria Pendekar ada bersama saya Bian Alwansa hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda mendengar sore hari ini dalam Cirebon sore hari ini? Saya harapkan Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap terus bisa melakukan rangkaian aktivitas Anda ya pendengar ya. Sebelum tentunya kumandang azan asar akan

Ya, pendengar kami, mohon maaf rangkaian dialog UMKM untuk kesempatan sore hari ini tidak bisa berlangsung karena narasumber kami ada keperluan tersendiri dan tidak bisa hadir di RRI Cirebon pada sore hari ini, pendengar. Ya, pendengar, kami akan hadirkan rangkaian musik dan informasi hingga nanti pukul 16 sebelum Anda bersama kami dalam Lintas Jabar siaran berjaringan Pro 1 RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Satu informasi pendengar dari rri.co.id terkait dengan kelulusan yang saat ini tentu juga putra-putri Anda sudah mendapatkan predikat lulus dari SMK ataupun juga dari tingkat menengah atas, ya pendengar ya. Dan juga Kementerian Ketenagakerjaan akan meningkatkan kuota program magang nasional di tahun 2026 ini menjadi sebanyak 150 ribu peserta. Program tersebut ditujukan bagi lulusan baru agar memiliki pengalaman kerja dan keterampilan sebelum masuk dunia industri. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Alfriansah Nur mengatakan program magang nasional sebelumnya telah menjangkau 100 ribu peserta pada akhir 2025. Peserta berasal dari lulusan baru periode 2024 hingga 2025 yang ditempatkan di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta. Ia menjelaskan para peserta menjalani program magang selama 6 bulan dengan pendampingan mentor profesional sesuai dengan pekerjaan bidang masing-masing. Selain memperoleh pengalaman kerja, peserta juga menerima insentif dari pemerintah sebesar upah minimum provinsi di daerah penempatannya. Alfriansa juga menambahkan, pemerintah berencana menambah kuota peserta magang nasional menjadi 150 ribu di tahun 2026. Dan menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya pemerintah memperluas lapangan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

0: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

kasih. Pernahkah Anda mengajak putra putri Anda ataupun keluarga Anda untuk mengunjungi ataupun berkunjung ke museum? Seberapa sering Anda? Dan ini terkait dengan museum, mendengar Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan pentingnya peran museum sebagai ruang publik yang mampu menyatukan masyarakat. Hal ini disampaikan dalam peringatan Hari Museum Internasional 2026 di Jakarta. Dan menurutnya tema Museum Internasional tahun ini sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini yang semakin terkoneksi. Namun di sisi lain juga mengalami fragmentasi akibat konflik ketimpangan dan polarisasi sosial. Ia menilai museum harus memiliki peran strategis dalam menjaga ingatan kolektif masyarakat, terutama di tengah disrupsi teknologi yang berkembang sangat pesat. Dan ia juga mengatakan Indonesia memiliki kekayaan budaya yang besar sebagai negara dengan keberagaman budaya atau mega diversity. Kekayaan tersebut menurutnya harus diterjemahkan museum menjadi pengalaman publik yang hidup, inklusif, dan relevan bagi masyarakat. Ia menekankan museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, museum juga sebagai infrastruktur kebudayaan dan penggerak ekonomi. Pro Satu masih bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian Ragam Musik dan Informasi sebagai ganti rangkaian acara Dialog UMKM untuk sore hari ini yang tidak bisa berlangsung.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
2: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Gendri yang senang dengan kedirgantaraan, nampaknya Anda harus mulai mengawasi langit biru di atas kita ya pendengar ya. Ini karena apa pendengar? Karena Presiden Prabowo Subianto secara simbolis menyerahkan kunci jet tempur Rafael dan sejumlah alutsista modern kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Prosesi tersebut dilakukan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur pada hari Senin ini pendengar. Alutsista yang diserahkan meliputi 6 pesawat tempur Dassault Rafale, 4 pesawat Dassault Falcon 8X, serta 1 pesawat Airbus A400M. Dan setelah itu, pemerintah juga menyerahkan radar GCI GM403, Smart Weapon Hammer, dan rudal Meteor. Prosesi penyerahan diawali dengan pembukaan tirai lambang Skuadron Udara 12 pada badan pesawat Rafale oleh Presiden. Dan kegiatan tersebut menjadi simbol pembukaan alutsista baru sebagai bagian kekuatan strategis TNI Angkatan Udara. Jadi harus bisa membedakan nanti pendengar ya, suara dari pesawat Rafale atau suara dari produksi Rusia dan lain sebagainya pendengar ya. Dan yang terpenting bisa menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia di udara nanti. Sama dengan kita ya. Sekali di udara, tetap di udara gitu.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

ataupun semua suara hal tersebut pendengar. Dan dari RRI Doko.id, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan krisis industri media tidak sekedar persoalan bisnis perusahaan pers, namun menurutnya industri media saat ini menghadapi tantangan untuk berkembang di tengah perkembangan teknologi digital. Wamenkom Digi Nezar menilai tantangan tersebut menimbulkan pertaruhan besar industri media dalam kualitas informasi publik dan ruang demokrasi digital. Ia menuturkan bahwa hal tersebut tidak terlepas dari perkembangan teknologi digital yang disrupsi. Dan bahkan disrupsi teknologi digital, dikatakan Nezar, telah mengguncang fondasi bisnis media baik di tingkat lokal, nasional, hingga internasional. Dengan hal tersebut, industri media dinilai Wamenkom Digi sulit menjaga keseimbangan untuk tetap bertahan di tengah persaingan. Menyikapi hal tersebut, menurut Wamenkom Digi, seluruh perusahaan media mencari model bisnis baru. Hal ini ditujukan untuk menopang keberlanjutan industri di era dominasi platform digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dan kehadiran AI menambah beratnya tantangan yang dihadapi perusahaan media kecil maupun besar, di mana dijelaskan Nezar, tantangan tersebut yakni dengan penurunan traffic media di ruang pencarian digital.

kami akan segera bersama siaran berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon untuk menghadirkan Lintas Jabar tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia, Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Itu percayakan pada sistem aja, karena sistemnya udah sangat ketat sekali. Yeah. Ini sistem tiap tahun dibangun, diperbaiki. Dulu belum dengan penduduk Disduk, sekarang sudah dengan Disduk.
3: Terutama untuk para pelari nasional dan para pelari internasional, karena ini adalah kejuaraan resmi yang memperebutkan nilai untuk kualifikasi di berbagai macam kejuaraan nasional maupun internasional.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Senin 18 Mei 2026 hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Adi Renaldi.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Hampir 2 bulan sudah hilangnya minyak goreng merek Kita atau biasa disebut minyak Kita. Hal itu diungkapkan oleh pedagang di pasar induk Cianjur. Informasi selengkapnya disampaikan Ian Sofian.
4: Pedagang pasar tradisional yang berada di Cianjur mengeluh dengan hilangnya minyak Kita, padahal sangat dibutuhkan oleh konsumen khususnya masyarakat Cianjur. Dengan hilangnya minyak Kita, menurut seorang pedagang sembako pasar induk Cianjur Sahril, minyak Kita sudah hampir 2 bulanan tidak ada.
5: Minyak goreng gimana?
6: Minyaknya susah, udah hampir nyampe 2 bulan yang gitu.
5: Susah ya?
6: Iya.
5: Ini dampak apa nih?
6: Iya, ada kemungkinan dampak operasi tuh. Iya, tadinya yang suppliernya yang dari Bulog tuh masuk pasar induk, sekarang nggak masuk.
5: Nggak masuk ya?
6: Nggak masuk.
5: Biasanya harga berapa minyak kita?
6: Kalau minyak kita, kalau harga Bulog, kita nurutin harga Bulog aja, 15.700 per 1 liter. Cuma di luaran nyampe 42-40 lebih.
4: Dengan harga minyak kita cukup tinggi itu, namun di setiap pasar tidak ada. Entah kemana minyak goreng merek Kita. Namun kata Sahril, ada info di koperasi banyak.
6: Ada kemungkinan hilang, nggak tahu. Tapi ya banyak sih info-info kalau di koperasi banyak.
5: Di koperasi banyak? Nah, iya. Kalau beli induk, boleh nggak beli ke koperasi?
6: Tergantung kitanya punya kenalan atau relasi.
5: Oh gitu.
6: Iya, kalau misalkan kita kenalan punya relasi punya, ya kita bisa masuk, bisa beli.
5: Biasanya dari Bulog sih?
6: Iya, kalau biasanya dari Bulog masuknya pasar induk, ya koperasi pasar induk, cuma sekarang nggak ada.
5: Nggak ada sekarang.
4: Sedangkan minyak kita itu sangat dibutuhkan masyarakat. Selain itu dari Bulog biasanya masuk ke koperasi pasar induk dengan jatah per 2 minggu 200 karton untuk 10-20 kios. Namun sekarang minyak kita tidak ada. Alih-alih minyak kita ada di koperasi, namun kata Sahril bisa membeli ke koperasi tersebut harus ada relasi. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
1: Desa Tambak Baya, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan menjadi model desa inklusif disabilitas mental. Laporan reporter Sekar Damayanti.
7: Nah, pemerintah tidak mungkin dalam ini dinas sosial berkeliling ke 376 desa untuk memastikan layanan dasar bagi sahabat-sahabat saudara-saudara kita yang disabilitas mental.
8: Pemerintah Kabupaten Kuningan terus memperkuat layanan bagi penyandang disabilitas mental melalui kolaborasi lintas sektor dan pengembangan desa inklusif. Salah satunya di Desa Tambak Baya, Kecamatan Garangwangi, yang ditetapkan sebagai replika model desa ramah disabilitas inklusif. Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Ence Hadiat Rohanda.
7: Kabupaten Kuningan secara umum 100 orang aja, karena memang mungkin kasus-kasus disabilitas mental ini terjadi di beberapa desa. Berarti kan kita estimasi 3.200. Nah, ini kondisinya cukup variatif. Ada yang terlantar, ada yang dalam lingkungan keluarga tapi dipasung, ada juga yang memang lingkungan keluarga dibagi dua lagi, keluarga yang mampu dan keluarga yang tidak mampu. Itu yang memang kita hadapi.
8: Ia menambahkan terkait indikator desa ramah disabilitas mental, Desa Tambak Baya telah memiliki legitimasi melalui surat keputusan Bupati Kuningan sebagai desa model inklusif yang membangun kolaborasi dengan menghapus sekat sosial di masyarakat. Menurutnya penerimaan sosial menjadi bagian penting dari proses pemulihan karena penyandang disabilitas mental pada dasarnya dapat hidup berdampingan apabila diberikan ruang dan dukungan yang tepat. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Wali Kota Bandung masih melakukan evaluasi pelaksanaan event lari agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas Kota Bandung. Laporan Atep Burhanuddin.
9: Pemerintah Kota Bandung terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan berbagai event lari yang digelar di Kota Bandung. Evaluasi tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara penyelenggara kegiatan olahraga dengan kelancaran arus lalu lintas masyarakat. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan event lari saat ini telah menjadi bagian dari identitas dan kondusivitas kota-kota besar di Indonesia, termasuk Kota Bandung. Karena itu pemerintah tetap mendukung penyelenggaraan event olahraga tersebut dengan memperhatikan dampak terhadap masyarakat. Farhan mengakui rekayasa lalu lintas selama pelaksanaan event masih perlu diperbaiki. Ia pun meminta maaf kepada masyarakat apabila kegiatan tersebut sempat menimbulkan kemacetan maupun gangguan trafik di sejumlah titik jalan. Menurutnya, Kota Bandung sebagai salah satu destinasi wisata nasional harus mampu menjaga keseimbangan kepentingan seluruh pihak, baik masyarakat, wisatawan maupun komunitas olahraga. Ia juga menanggapi berbagai kritik terkait penyelenggaraan event lari yang beberapa waktu terakhir menuai perhatian publik. Ia menyebut dari sisi penyelenggara, pelaksanaan kegiatan sebenarnya sudah berjalan baik, terutama karena event tersebut diikuti pelari nasional dan internasional. Menurutnya, sejumlah lomba lari di Kota Bandung bahkan menjadi ajang resmi yang memperebutkan poin kualifikasi untuk kejuaraan tingkat nasional maupun internasional.
3: Karena dari sisi penyelenggara mengatakan serialnya udah bagus. Kenapa serialnya udah bagus? Terutama untuk para pelari nasional dan para pelari internasional. Karena ini adalah kejuaraan resmi yang memperebutkan nilai untuk kualifikasi di berbagai macam kejuaraan nasional maupun internasional. Jadi memang mesti kita jaga. Terakhir memang di Asia

0: pihak terkait.
1: Pendengar, pemerhati lingkungan menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan persoalan sampah hingga saat ini belum terselesaikan. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islimayati.
2: Nah, yang ketiga, dukungan dari kebijakan fiskal itu juga tidak memungkiri.
3: Persoalan sampah di kota dan Kabupaten Cirebon dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh rendahnya budaya bersih masyarakat hingga keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pemerhati sosial dan lingkungan sekaligus anggota kehormatan Clean Culture Community atau C3 Indonesia, Ajat Dajatullah mengatakan, kesadaran diri menjadi faktor utama dalam menyelesaikan persoalan sampah. Menurutnya, budaya bersih harus dimulai dari kebiasaan masyarakat dalam menjaga dan memilah sampah sejak dari rumah.
2: Ada beberapa faktor ya yang kemudian kenapa sampah ini menjadi problem yang belum selesai. Pertama, kesadaran diri, budaya bersih itu menjadi kunci utama. Itu dulu. Dimulai dari diri kita sendiri. Kita biasa nyaman gak sih sama yang kotor-kotor itu? Kalau gak nyaman, ya rapihkan, bersihkan, kemudian pilahkan, dan seterusnya. Yang kedua, ada dukungan dari sarana maupun prasarana. Contohnya tadi, ketika mau dibuang, ya ada tempatnya yang dibuang. Itu bak sampah, tempat sampah, baik yang sudah terpilah atau belum, kontainer sampah, dan seterusnya. Armada pengangkut, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, dukungan dari kebijakan fiskal itu juga tidak memungkiri. Artinya, dari jajaran suprastruktural, sampai ke Pemprov, sampai ke kabupaten, sampai ke tingkat kelurahan dan desa.
3: Aja juga mendorong penerapan pendidikan budaya bersih di lingkungan sekolah sejak dini. Menurutnya, pelajar perlu dibiasakan mengelola sampah melalui kegiatan OSIS maupun ekstrakurikuler agar memiliki nilai manfaat dan ekonomi. Ia berharap budaya bersih dapat diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan sehingga menjadi kebiasaan masyarakat di masa depan. Dengan demikian, generasi muda diharapkan mampu menjaga lingkungan sekaligus mengurangi persoalan sampah di wilayah Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan Kota Bogor melakukan pengawasan agar proses penerimaan peserta didik berjalan lebih tertib dan transparan. Informasi selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
4: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di Kota Bogor mulai dipersiapkan. Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan Kota Bogor melakukan pengawasan agar proses penerimaan peserta didik berjalan lebih tertib dan transparan. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bogor, Rudi Suryanto, mengatakan pihaknya bersama Dinas Pendidikan terus mengawal pelaksanaan SPMB mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaannya nanti.
5: Itu percayakan pada sistem aja, karena sistemnya udah sangat ketat sekali. Ya. Ini sistem tiap tahun dibangun, diperbaiki. Dulu belum dengan penduduk Disduk, sekarang sudah dengan Disduk. Kemudian dulu tidak ada dinas sosial, sekarang ada dengan dinas sosial. Jadi data-data itu sudah bisa diverifikasi dari awal.
4: Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Heri Karnadi mengatakan, masyarakat nantinya dapat memantau seluruh rangkaian SPMB melalui portal resmi maupun akun masing-masing peserta didik dan sekolah. Dinas Pendidikan Kota Bogor berharap proses SPMB tahun ini dapat berjalan lebih baik, sekaligus memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat selama tahapan penerimaan berlangsung.
1: Penerimaan peserta didik baru di Kota Bogor mulai menjadi perhatian masyarakat. Lalu seperti apa harapan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB tahun ini?
6: Sebagai masyarakat, saya berharap penerimaan siswa baru di Kota Bogor bisa berjalan lancar dan adil untuk semua. Yang penting prosesnya terbuka, jadi warga juga merasa yakin dan percaya dengan hasil seleksinya.
7: Harapan saya PPDB di Kota Bogor tahun ini bisa lebih tertib dan merata. Jadi semua calon siswa punya peluang yang sama untuk mendapatkan sekolah yang sesuai, dan prosesnya juga tidak mempersulit orang tua.
8: Harapan saya sih penerimaan peserta didik baru di Kota Bogor bisa berjalan lebih adil dan transparan ya. Jadi semua anak punya kesempatan yang sama masuk sekolah tanpa ada titipan atau kecurangan.
1: Pelaksanaan PPDB di Kota Bogor terus mendapat perhatian agar mewaspadai adanya kecurangan saat masa pendaftaran berlangsung. Bagaimana pola pengawasan dari Dinas Pendidikan Kota Bogor? Berikut wawancara presenter Delis Nur dengan Kepala Dinas Pendidikan setempat Heri Karnadi.
9: Ini pendengar, kita akan membahas terkait PPDB Kota Bogor 2026 ya. Ini menjamin akses pendidikan adil dan transparan tentunya. Dan Delis mau

0: Pak Kadis terlebih dahulu. Pak Kadis, izin terkait PPDB bukan sekedar proses administrasi gitu ya, tapi instrumen pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan juga. Apa objektif utama pelaksanaan PPDB Kota Bogor 2026 dan apa perbedaan paling mendasar nih Pak dibandingkan tahun sebelumnya?
1: Oke, kita kan terus berupaya untuk mengevaluasi ya, dan memperbaiki sistem SPMB di Kota Bogor. Jadi setiap tahun soal kita evaluasi untuk bisa mengurangi dan mengatasi beberapa kelemahan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Nah, seperti sekarang banyak perbedaan mendasar yang kita lakukan untuk bisa memberikan, membuka layanan akses pendidikan kepada masyarakat. Perbedaan mendasar pertama adalah tahun sekarang kita memberikan, Pak Wali mencanangkan program beasiswa kepada siswa SMP. Itu selama ini belum pernah Bogor melakukan itu. Kenapa kita melakukan itu? Bukan Bogor kurang sekolah, bukan Bogor juga kurang daya tampung. Sekolah di Bogor sudah mencukupi untuk bisa menampung SMP ya, untuk bisa menampung semua lulusan SD. Tapi pemerataannya dan kualitas sekolah yang masih kurang. Itu kenapa sebabnya setiap tahun kita berbondong-bondong orang tua murid menuju sekolah negeri. Nah kalau semuanya ke sekolah negeri, kita negeri itu gak bisa menampung seluruh lulusan SD. 17.000 lulusan SD itu negeri hanya bisa menampung 7.000 SMP-nya. Tapi kalau dengan swasta jumlahnya mencukupi. Total itu kalau dengan sanawiyah ya ada kurang lebih 19.000 lulusan SD negeri, swasta maupun ibtidaiyah. Ya tampungnya berapa untuk tingkat SMP dengan sanawiyah itu kurang lebih 20.000. Ada kelebihan 1.000 daya tampung. Nah, masalahnya dari saya sampaikan ini soal kualitas dan pemerataan dan juga aksesnya kan sempit. Sekolah harus mesti bayar. Dengan 2.000 beasiswa tadi saya sampaikan itu menjadi pembeda yang signifikan. Menjadi pembeda yang terlihat, sangat terlihat di tahun sekarang. Jadi anak-anak terutama dari warga Bogor yang berasal dari kalangan warga tidak mampu ya, tidak usah putus asa bila anaknya nanti tidak bisa diterimakan negeri. Karena pemerintah Bogor sudah menyiapkan program beasiswa untuk 2.000 siswa dari keluarga tidak mampu. Nah, ini pembelajarannya mendasar ya di tahun sekarang. Walaupun memang kalau tanya berapa jumlah warga tidak mampu siswa, sekitar 3.000-4.000. Tapi kan yang kelompok tidak mampu itu yang selebihnya mungkin bisa kita anggap dia masih bisa membayar beberapa sekolah swasta yang memang tidak terlalu mahal gitu. Jadi 2.000 itu kali kita ambil dari desil paling rendah yang rawan untuk putus sekolah, okay, gitu. Nah, perbedaan kedua adalah di SPMB tahun 2026 ini, kalau jalur prestasi itu ada TKA, itu berlaku nasional tapi ya. Kalau tahun lalu kan hanya melihat nilai rapot dan juga kemampuan siswa dalam olahraga maupun seni. Nah, tahun sekarang baik nilai rapot maupun non akademis, prestasi non akademis tadi itu ada unsur TK itu tes kemampuan akademis yang sudah dilaksanakan di bulan Maret kemarin untuk jenjang SD dan SMP. Ya.
0: Terima kasih Pak Kadis Heri Karnadi, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor. Lalu
2: 5 Jabar sore, Korwil Nusantara 12.
3: Pendengar, Pemkab Tasikmalaya memastikan di era digitalisasi pemerintah daerah transparan dalam pengelolaan pemerintahan sehingga mampu berdampak positif bagi masyarakat. Nova Nugraha melaporkan.
4: Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sobari Alayubi memastikan pemerintah daerah transparan dalam pengelolaan pemerintahan. Terlebih dikatakan Asep, di era digitalisasi saat ini segala program pemerintahan bisa mudah diakses oleh masyarakat luas. Maka dikatakan Asep, pihaknya juga mengajak seluruh pegawai Pemkab untuk bekerja dengan sungguh-sungguh tidak hanya catatan saja, namun kerja nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
5: Jadi prioritas utama mengenai akuntabilitas, transparansi, dan berdampak. Setiap langkah yang kita lakukan, setiap keputusan yang kita ambil, itu harus menyajikan bukan saja di administrasi, tapi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah ke depan tidak lagi hanya berkutat kepada catatan-catatan saja, tetapi hari ini semua dipermudah oleh digitalisasi. Tidak ada lagi ruang.
4: Sementara itu, Irfan warga Singaparna menilai transparansi program pemerintah daerah sudah seharusnya dilakukan. Apalagi di era digitalisasi, di mana warga bisa mengakses semua informasi dengan mudah. Dan yang terpenting, tentunya tidak hanya transparansi, realisasi program kerja pemerintah daerah juga harus diutamakan.
6: Menurut saya soal transparansi itu ya harus, soal transparansi program, transparansi anggaran itu harus pemerintah itu, nggak bisa begitu aja, harus transparan, jadi lebih ini gitu, masyarakat lebih tahu uang itu untuk dipakai untuk apa, program apa gitu. Bagus, transparansi akuntabel bagus.
4: Dengan transparansi yang dilakukan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berharap segala program pembangunan daerah dapat dirasakan oleh masyarakat. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
3: Juleha, Uut Beef dan UMC berkolaborasi cetak juru sembelih kurban. Laporan reporter Lengga Ferdiansa.
7: Kurban itu ibadah tahunan yang dilakukan berulang-ulang dan itu menjadi sebuah tradisi.
8: Program Studi Peternakan Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC sukses menggelar workshop manajemen kurban di Kampus 2 UMC Jalan Fatahillah, Kecamatan Sumber pada Minggu 17 Mei 2026. Kegiatan edukatif ini berhasil menyedot perhatian dan diikuti oleh 155 peserta dari berbagai kalangan. Acara ini terselenggara berkat kolaborasi kuat dengan berbagai pihak, diantaranya DPC Perkumpulan Juru Sembelih Halal, Juleha, Kota Kabupaten Cirebon, Majelis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM Kabupaten Cirebon, UUD BF, Graha Yatim dan Duafa atau Grai, Tirta Jati Garuda Power Perkasa, Singkong Keju Kang Entis, serta Dewan Masjid Indonesia DMI Kota Cirebon. Workshop tahun ini mengusung tema Mari Bersama Memperkuat Pengetahuan dan Pengalaman dalam Manajemen Kurban yang Baik, Transparan dan Sesuai Nilai-Nilai Syariat. Peserta yang hadir terdiri dari mahasiswa panitia kurban, pengurus masjid, pengurus yayasan, hingga masyarakat umum yang bergelut di dunia penyembelihan. Ketua DPW Juleha Jawa Barat, Ustadz Yusuf S.J. Asyidik hadir sebagai pemateri. Pada materinya menekankan 3 poin utama dalam manajemen kurban. Pertama, pemahaman syariat pemotongan hewan halal. Kedua, teknik penyembelihan yang tepat. Ketiga, kesejahteraan hewan atau animal welfare.
7: Ketika ada orang yang menganggap bahwa ibadah kurban ya hal yang biasa, maka dia terjebak pada tradisi yang salah. Maka kita mengembalikan pemahaman syariat bahwa kurban itu ibadah dan itu ada tata aturannya.
8: Dikatakan Ustadz Yusuf, pelatihan ini sebagai sarana untuk menyampaikan kembali bahwa ibadah kurban mempunyai tata cara baik, tata cara pelaksanaan aturan, dan pemerintah sudah memberikan ruang untuk bisa melaksanakan kurban dengan baik. Melalui pelatihan ini diharapkan seluruh peserta dapat memahami manajemen kurban secara utuh. Lengga Ferdiansah melaporkan.
3: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Arnaldi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
2: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: FanFest is really where the World Cup will come to life in Kansas City. Kansas
3: City. Pelaksanaan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat menghadirkan antusiasme di berbagai kota tuan rumah pelaksana, termasuk kota Kansas. Sejak memasuki tahun 2026, masyarakat Kansas tidak hanya bersemangat menyambut lembaran baru, tapi juga semakin dekatnya ajang sepak bola akbar tersebut. Sebagaimana disampaikan salah satu warga kota Kansas, Emily Bryce. Emily meyakini semangat yang dimiliki masyarakat Kansas akan dapat dirasakan oleh para penggemar sepak bola yang datang ke kotanya.
4: Olahraga menyatukan semua orang. Tempat-tempat di kota ini akan mengingatkan kita tentang asal kita dan siapa kita. Saya sangat bangga akan kota ini.
3: Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh Michaela Kramer. Sebagai pecinta sepak bola, Michaela percaya pelaksanaan Piala Dunia di Kansas akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Saya rasa penyelenggaraan Piala Dunia akan menempatkan kota ini dalam peta sepak bola dunia. Ini adalah olahraga yang senang saya mainkan. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kansas sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 6 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Kota Kansas. Di antaranya, 4 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak perempat final. Dari Jakarta, Nia Rabdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus

Sore hari ini pendengar, mungkin Anda sudah menunaikan tugas dan kewajiban Anda, dan kini saatnya Anda akan pulang ke rumah masing-masing ya pendengar ya, bukan ke rumah siapa gitu ya. Ya, dan ini tentunya juga membuat Anda merasakan capek gitu ya pendengar. Tapi saya yakin kebanyakan orang bercerita ketika sudah sampai di rumah, capeknya itu bakalan hilang. Karena apa? Karena bisa selonjor, bisa santai gitu ya pendengar ya. Dan mungkin inilah yang tentunya menjadi obat dari Anda untuk capek hari ini, kemudian terbalaskan dengan sore harinya, dan esok harinya akan kembali beraktivitas kembali. Dan saya ingat pesan dari Ibu Gesta, mencintai pekerjaan dirasa ataupun yang Anda rasakan tidak akan capek. Begitulah kira-kira begitu ya. Jadi kalau pun Anda mencintai pekerjaan Anda, bekerja setiap hari secara rutin seperti itu, kemudian ada tambahan-tambahan lagi, dan rasanya hal itu tidak membebani Anda, tapi malah lebih memberikan semangat tersendiri pada Anda. Dan sore hari ini mungkin Anda agak sedikit santai, sudah sampai di rumah, kemudian sudah mempersiapkan untuk ya merilekskan diri Anda sendiri gitu ya mendengarnya, dengan minuman kesukaan Anda, entah itu kopi, es teh kopi, kemudian teh panas ataupun es teh manisnya, atau ada yang beli juga ya, pilih mana, beli minuman segar untuk menyegarkan diri Anda, atau Anda bikin sendiri gitu ya mendengar ya. Tapi kayaknya kebanyakan bikin sendiri, beli gitu ya mendengar ya, karena tidak menunggu lama langsung jadi. Coba kalau bikin sendiri gitu ya mendengar ya, kayak misal es jahe gitu ya, harus geprek jahe dulu, kemudian harus merebus jahe dulu, kemudian tambahkan gula, serai dan lain sebagainya supaya aromanya bisa menyenangkan diri Anda, merilekskan tubuh Anda. Tapi kayaknya kalau langsung beli, langsung keluarkan uang atau gesek ke kris gitu ya, ke kiris gitu, dan sudah jadi. Itulah hebatnya hidup di dunia ini. Baik, pendengar, Anda masih akan terus bersama saya, Bian Almasa, dan akan kami hadirkan rekam musik dan informasi. Sampai nanti Anda akan menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan kami hadirkan untuk sobatan malam hari ini, pendengar. Baik, dan kami akan bersama Anda hingga nanti pukul 19 dalam Cirebon sore ini.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.
2: Kami akan hadirkan rangkaian informasi pendengar dari rri.co.id. Dan ini terkait dengan kesalahan kapal. Dan Kementerian Luar Negeri RI, WNI Selamat jalani pemeriksaan otoritas di Malaysia. Dan Kementerian Luar Negeri RI membeberkan kondisi para WNI yang selamat dari kecelakaan kapal di Pulau Pangkor, Perak, Malaysia pada tanggal 11 Mei kemarin. Dan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Henny Hamidah menyebut para WNI tersebut masih menjalani proses pemeriksaan otoritas setempat. Sedangkan otoritas Malaysia juga tengah melakukan proses pendataan jenazah korban kecelakaan kapal dan pemulangan jenazah dipastikan dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari pemerintah Malaysia. Sebelumnya, Kemlu RI mencatat berdasarkan laporan otoritas SAR dan Polis Maritim Malaysia telah menyelamatkan 23 WNI yang terdiri dari 16 laki-laki dan 7 perempuan yang berusia 21 hingga 48 tahun. Seluruh korban selamat telah dibawa ke Markas Operasi Pasukan Polis Marin Kampung Aceh, Perak untuk penanganan lebih lanjut. Dan Kemlu RI juga memperbaharui data korban per Senin. Tanggal 18 Mei ini pendengar jumlah korban yang ditemukan di lapangan mencapai 39 orang yang sebelumnya dilaporkan 37 orang. Berdasarkan informasi dari otoritas Malaysia, kapal tradisional tersebut mengalami kecelakaan saat membawa sejumlah warga asing yang diduga akan memasuki wilayah Malaysia untuk tujuan bekerja. Sementara Badan Penegakan Maritim Malaysia di Perak mengumumkan operasi pencarian dan penyelamatan telah berakhir pada Sabtu 16 Mei kemarin.

informasi ini pendengar terkait dengan genteng, dan ini genteng menjadikan sebuah kebutuhan khusus ya untuk membangun rumah ataupun mendirikan rumah. Tapi kemudian genteng tersebut bergeser ataupun tergeser oleh genteng-genteng yang bukan genteng produksi lokal ataupun produksi tangan gitu pendengar ya. Namun beberapa hari ini ataupun beberapa minggu ini, industri genteng tradisional di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang sempat mengalami penurunan di beberapa tahun terakhir, kini industri tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Program gentengisasi yang digagas Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dinilai mulai memberi dampak positif. Dampak tersebut terlihat pada meningkatnya geliat ekonomi para pengrajin lokal dan kebangkitan industri genteng Jatiwangi terlihat dari munculnya lowongan pekerjaan di sebelah pabrik genteng. Salah satunya dampak dari banner lowongan kerja yang tertampang di pabrik genteng di kawasan Jatiwangi. Dan isi pengumuman tersebut, pabrik membutuhkan tenaga kerja untuk pengrajin genteng dengan upah harian Rp60.000 bagi pekerja perempuan dan Rp100.000 untuk pekerja laki-laki. Begitu pendengar. Ya. Baik, saya ingat Pak Otong di kawasan Jatiwangi sana ya. Semoga sehat selalu Pak Otong beserta keluarga. Terima kasih. Genteng rumah saya juga dibangun ataupun diberikan diskon khusus oleh Pak Otong di Jatiwangi. Terima kasih Pak Otong ya. Baik pendengar, Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

0: informasi terkait dengan perakiran cuaca bersama perakirawan BMKG Kertajati Majalengka, yaitu Rosdiana Intan Asari. Kita akan simak terlebih dahulu cek fakta untuk edisi hari ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Kepada beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas menginformasikan adanya bantuan dana hibah dari Yayasan Al-Baiti. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar dan dilansir dari kompas.com tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Informasi dan bantuan dana hibah Al-Baiti adalah informasi palsu yang telah beredar sejak tahun 2022 dan diketahui bahwa unggahan video Yakut tersebut terdeteksi sebagai AI generatif dengan probabilitas 99,2% dan dihasilkan oleh artificial intelligence atau AI.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Kini saatnya Anda akan menyimak terkait dengan perakiran cuaca bersama perakirawan BMKG Kertajati Majalengka, Mbak Rosdiana Intan.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Cahaya Meja Kuning hari ini Senin 18 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan berawan. Potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang dapat terjadi di sebagian wilayah Majalengka, Kuningan, dan dapat meluas ke daerah di sekitarnya. Kemudian perakiran cuaca wilayah Cahaya Meja Kuning esok hari, Selasa 19 Mei 2026, secara umum pada pagi hingga siang hari diperkirakan cerah hingga berawan, pada sore hingga malam hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah. Untuk perakiran tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi serta dampak yang dapat ditimbulkan seperti angin kencang dan panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi info BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiran cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
0: Baik, Mbak Rosdiana Intan sudah menginformasikan terkait dengan perakiran cuaca untuk hari ini dan esok tentunya mendengar. Dan pastikan terus Anda selalu menyimak perakiran cuaca di RRI Cirebon untuk setiap harinya mendengar.
3: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Jabodetabek Panen Raya Jagung serentak digelar Polres Cirebon Kota di Blok Kibuyut, Desa Walet, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon pada hari Sabtu kemarin, Jabodetabek. Sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan nasional sekaligus upaya menjaga produktivitas pertanian pangan. Kegiatan ini berlangsung di sejumlah lahan binaan Polres Cirebon Kota dengan total luas sekitar 5 hektar yang tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon. Kegiatan panen raya ini dipusatkan di Desa Walet dan Blok Marwah Desa Tonjong, Kecamatan Paseleman, yang melibatkan sekelompok tani setempat serta jajaran polsek di bawah Polres Cirebon Kota. Program tersebut difokuskan pada pengembangan komoditas jagung sebagai salah satu tanaman pangan strategis yang dikelola secara kolaboratif selama beberapa bulan terakhir ini, pendengar. Pada pukul 17.39 kami akan hantarkan terlebih dahulu kumandang ayat-ayat suci Al-Quran sebelum kumandang azan maghrib. Untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya berkumandang tepat pukul 17.39.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
5: Cian, mantep bener nih sotonya.
6: Ini mas, sotonya.
5: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
7: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
8: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: pendengar pendaki mancanegara asal Belanda, Hilti, dan bersama dua orang pendaki asal Jerman dan Belanda memuji kondisi jalur pendakian Gunung Ciremai. Jalur melalui peruntukan dinilainya bersih dan ramah bagi penduduk bagi pendaki pemula. Hilti dan dirinya mengungkapkan kesan positifnya terhadap kondisi lingkungan gunung tertinggi di Jawa Barat tersebut. Ia menilai jalur pendakian relatif bersih dari sampah. Selain itu ia menyebut medan pendakian yang dilalui juga titik tertentu masih tergolong mudah. Menurutnya jalur ini tidak terlalu curam sehingga cocok bagi pendaki kasual. Saat lagi berdengar, Anda akan menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rizky Alia Syabani yang membacakan surah Al-Maidah ayat 101 sampai dengan 104. Untuk Anda bisa terus bersama kami, Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi saat lagi.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.

0: التامة والصلاة القائمة آتِ محمدًا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
3: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
3: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
2: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
3: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

Terima kasih Pak Dikar, masih terus menyimak rangkaian Cirebon sore ini sampai dengan pukul 19. Saya temani Anda sebelum saya digantikan rekan saya Bung Iskandar Zulkarnain yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 24 dalam rangkaian Cirebon malam ini. Bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, tentu sudah menunaikan ibadah sholat maghrib dalam sujud Anda menuangkan berbagai doa dan harapan Anda kehadirat Ilahi Robbi. Dan yakinilah bahwa tentunya tiada daya dan upaya, hanya kebesaran ataupun hanya kebesaran Allah SWT yang bisa mengijabah semua doa, harapan dan permintaan yang kita panjatkan pada sholat maghrib ataupun sesudah sholat maghrib itu mendengar. Kalau Anda tidak mempunyai doa, tidak punya harapan, gimana mau Anda sholat ya pendengar ya? Baik, dan sholat menjadi jembatan utama untuk bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta segalanya. Bro satu akan bersama Anda pendengar, masih dalam rangkaian Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19 saya temani Anda, dan rangkaian rangka musik dan informasi akan kami hadirkan sesaat ini.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

akan bersiap-siap untuk menikmati suasana barbecue ataupun sate-sate gitu. Di momen Idul Adha nanti. Seminggu lagi berkarya, tanpa terasa tentu mendengar. Semoga saja semuanya bisa Anda nikmati dalam suasana Anda sehat dan tidak ada kendala untuk bisa menikmati suasana barbecue sate, kambing, sapi, dan olahan-olahan lainnya pendengar. Tapi jangan lupa tentu mendengar, terkait dengan mengkonsumsi makan daging, entah itu daging sapi, daging kambing, dan lain sebagainya, porsi makan juga menjadi kendali penting yang berada sepenuhnya di tangan Anda masing-masing ataupun setiap individu. Dan tentunya ini mengkonsumsi makanan secara perlahan juga dapat membantu otak mengirimkan sinyal kenyang lebih cepat dan mencegah seseorang makan secara berlebihan. Dan untuk mengimbangi asupan lemak dari daging yang Anda konsumsi, Anda juga disarankan dapat meningkatkan ataupun disarankan untuk meningkatkan konsumsi serat larut yang berasal dari sayur dan buah. Serat ini memiliki kemampuan mengikat kolesterol di dalam sistem pencernaan sehingga mencegah diserap oleh dinding usus dan masuk ke aliran darah. Dan sayuran yang direkomendasikan ataupun yang mungkin Anda ingin mengetahui sayuran apa saja untuk bisa mengimbangi asupan lemak dari daging, Anda bisa mengkonsumsi buncis, wortel, serta buah-buahan seperti apel dan jeruk. Ini sangat baik untuk dikonsumsi setelah menyantap hidangan berdaging. Jadi jangan Anda lewatkan momen spesial Lebaran Idul Adha ini dengan bergembira bersama menikmati suasana ceria, makan bersama ataupun barbecue bersama, bakar-bakar bersama gitu ya mendengar ya, berdaging ataupun panggang daging ataupun juga sate daging kambing, daging sapi gitu ya. Semoga saja semuanya bisa Anda nikmati dengan menyenangkan.

0: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
1: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon. Pada pukul 18.30 kami akan hantarkan berita daerah dalam bahasa Sunda. Ya, dan satu informasi ini terkait dengan pembukaan di Piala Dunia beberapa waktu yang akan datang untuk pendengar ya. Dan dikabarkan Lisa Blackpink, penyanyi asal Thailand ini, bintang K-pop asal Thailand ini, dikonfirmasi akan menjadi salah satu pengisi acara utama dalam pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Dan penampilan ini menandai tonggak sejarah baru bagi karir solo sang idola, sekaligus memperkuat pengaruh musik Asia di panggung olahraga paling bergengsi di dunia.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Bahkan Bupati Indramayu Lugi Ake mengapresiasi peluncuran lumbung pangan gratis di Desa Malang Semirang, Kecamatan Jatibarang. Dan program tersebut dinilai membantu warga kurang mampu memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Program lumbung pangan gratis ini mendapatkan sambutan antusias dari masyarakat setempat, dan warga menilai program ini memberikan akses sembako gratis bagi yang membutuhkan. Lugi menyampaikan pemerintah Desa Malang Semirang juga mengembangkan usaha budidaya jamur, dan upaya tersebut dinilai sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan Kepala Desa Malang Semirang Rusmono Syafi'i mengatakan program lumbung pangan telah direncanakan sejak lama dan pelaksanaannya baru dapat diselesaikan tahun ini sesuai agenda pemerintah daerah. Jadi kalaupun ada masyarakat yang tentunya juga mempunyai berbagai potensi-potensi tersendiri, kemudian bisa menggalakkan pangan untuk mencukupi kebutuhan sendiri, dan ini menjadi pertanda bahwa masyarakat tersebut ketahanan pangannya sangatlah, dia haruslah diapresiasi.

Dengar rangkaian informasi terakhir sebelum saya undur diri dari ruang dengar Anda untuk kesempatan sore jelang malam hari ini pendengar. Petani Kota Cirebon menilai distribusi hasil panen saat ini masih berjalan lancar tanpa armada pengangkutan khusus. Kondisi tersebut dipengaruhi jarak distribusi hasil pertanian relatif dekat antar wilayah pemasaran Kota Cirebon sekarang ini. Kelompok Tani Kota Cirebon Muhammad Bukhari mengatakan petani masih menggunakan kendaraan pribadi mengangkut hasil panen sehari-hari. Menurutnya penggunaan sepeda motor dinilai cukup membantu distribusi hasil pertanian skala kecil wilayah perkotaan saat ini. Ia menjelaskan sebagian besar hasil pertanian kelompoknya dipasarkan kepada tengkulak, langganan berasal dari wilayah Kabupaten Cirebon. Bukhari mengatakan kebutuhan gudang penyimpanan hasil pertanian wilayah kota hingga kini masih tergolong cukup aman. Namun demikian keterbatasan lahan pertanian perkotaan membuat kapasitas penyimpanan hasil panen tidak terlalu besar seperti sekarang ini pendengar. Saya undur diri pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Satu rangkaian lagu lagi menutup rangkaian Cirebon sore ini. Dan nanti ada rekan saya Bung Iskandar Zulkarnain akan bersama Anda hingga nanti pukul 24 malam Cirebon malam ini pendengar.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
2: Berasnya hanya naik 2-5. Soalnya naik kok. Nah, itu harus bisa.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
3: Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih.
3: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
4: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
3: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri, hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
5: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Mita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
6: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
5: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
8: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normalnya.
7: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
9: Mie yang dulu 38, 36 sekarang

0: berapa, cuman bisa lah kita belanja ini apa, cukup lah keluarga gitu kan. Sekarang 200 kayaknya udah
1: habis ya,
0: habis lebih.
2: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
4: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
5: Seperti apa Pak sekarang Pak?
6: Ya sekarang menurun banyak. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Oh. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
5: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
6: Satu bulan ini.
5: Oke. Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
6: Itu stabil gitu, tidak ada yang naik.
4: Oke. Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
7: Kami harga belakangan naik gitu, untuk
8: naik, iya naik.
7: Biasanya beli apa aja Bu kalau ke pasar Bu?
8: Ya?
7: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
8: Saya itu enggak begitu terasa banget itu.
4: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
9: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
10: Tambang ada 5.000 sekilo.
11: Jadi kalau yang mau jual yang ada yang naik tidak? Tidak,
10: ada
11: harga tetap.
10: Kita punya harga tetap, tidak naik. Tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah provinsi ya? Ya, itu saja.
11: Ini kalau untuk
10: hasil
11: yang mau jual
10: hasil
11: dari mana?
10: Hasil dari Naro, Narotan ya. Kabupaten Paniai.
11: Dari atas?
10: Iya. Mana
11: ambil dari sana itu
10: dengan
11: harga berapa?
10: Dari atas itu ada yang tanam sendiri. Di atas itu ada yang beli 20-30 yang beli.
11: Kalau
10: malam
11: untuk sehari-hari biasanya
10: malam
11: dapat
10: berapa? Dapat 1 karung, 2 karung begitu.
11: Untuk penghasilannya?
10: Penghasilan itu ada ya dapat semayan, 500, ya 1 juta begitu.
11: Ini malam cuma di Kalibowo saja kan?
10: Iya, dia jual di Kalibowo saja. Tempat di sini saja.

0: Sementara itu, kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
1: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang jadi 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
0: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire, Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahan mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrib ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanazul yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidial mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban. Namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fuqaha dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
5: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
4: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPIH Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Aen.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi, sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
7: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
6: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa, tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Pada jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya pantauan terkini, informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
8: Ya, mendengar sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini, yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
9: Saya berpesan kepada para jemaah yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan nantinya di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
8: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umrah wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
10: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Keluarga Maldini dari Italia. Cesare Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
11: Nesta's the defender. He was the tall comfortable. Salas. Interception from Maldini.
10: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
11: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike. It's a talk. Well, difficult for Schmeichel who does excellent hold on to it.
10: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
12: And Schmeichel has saved this one.
10: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
11: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. And Thuram scores again. Sensational.
10: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
12: Mbappe, Thuram,
10: kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi,

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya.
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar RRI Cirebon. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon untuk hari ini di hari Senin ya, 18 Mei 2026, dan saya Iskandar Zulkarnaini akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Selamat malam, selamat beristirahat. Pendengar, nikmatilah seluruh rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruangan Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: gila ya, proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 2,7 mengguncang wilayah Tenggara, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB, Senin sore. Gempa ini terjadi pada 18 Mei 2026 pukul 17.28 menit waktu Indonesia Barat. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, pusat gempa ini berada di 94 km Tenggara, Sumbawa Barat. Lokasi gempa tercatat pada koordinat 9,52 lintang selatan dan 117,22 bujur timur. BMKG pendengar mencatat gempa terjadi pada kedalaman 27 km. Gempa ini tergolong gempa dangkal ya, akibat aktivitas tektonik di wilayah setempat. Dan hingga saat ini belum ada laporan terkait dampak kerusakan maupun korban akibat gempa tersebut. Kondisi di wilayah sekitar pusat gempa dilaporkan tetap aman dan terkendali. Getaran gempa ini dilaporkan tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat sekitar. Aktivitas warga tetap berlangsung normal pasca gempa terjadi.
1: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
2: Upah minimum kabupaten kota UMK dan upah minimum sektoral kabupaten kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
3: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
4: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
1: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, kini saatnya kita memasuki ruang rindu untuk edisi Senin 18 Mei 2026. Kami ucapkan selamat malam dan selamat menikmati lagu-lagu di ruang rindu malam hari ini. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten di

0: tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta Bola, Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton, update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan. Semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
3: Iya, penanganan bencana alam terus memaksa.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Duh, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli,

0: orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar. Usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

Rosato RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon untuk malam hari ini, dan Ruang Rindu masih kami hadirkan ke ruangan Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, hamparan perbukitan di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, Jawa Barat merupakan lahan tada hujan yang jauh dari irigasi dan tidak memiliki sumber mata air yang bisa diandalkan selain hujan. Bagi petani, lahan tada hujan selalu identik dengan ketidakpastian. Kekhawatiran gagal tanam maupun panen kerap muncul, terlebih jika musim kemarau datang lebih awal dan berlangsung lama hingga tanah mengering dan tidak bisa ditanami. Namun pada awal Mei 2026, hujan masih kerap turun. Kondisi itu menjadi penyambung harapan bagi petani lahan tada hujan agar tetap bisa menanam dan panen saat kemarau. Seperti yang dialami Jajang Sumpena, 54 tahun, petani di Kampung Cikendal, Desa Sukalarang, Kecamatan Sukawening, Garut, ia bersyukur ya hujan masih membasahi lahan jagungnya yang berada di perbukitan pada ketinggian 1000 mdpl. Pada April lalu, Jajang memanen jagung dari lahan garapan seluas 3 hektar dengan hasil luas dari 20 ton, lebih dari 20 ton ya, dan hasil itu cukup memuaskan. Mengingat rata-rata petani jagung biasanya hanya memperoleh 5-7 ton per hektar. Kini memasuki awal Mei dan mendekati musim kemarau, Jajang kembali menanam jagung dan sebagian lahannya juga sedang dipersiapkan untuk penanaman berikutnya. Menurut Jajang, cuaca yang masih sering hujan menjadi kesempatan baik untuk mulai menanam karena jagung hanya membutuhkan banyak air pada awal masa tanam ya. Setelah itu, dalam 3-4 bulan berikutnya, kebutuhan air ini tidak terlalu besar. Lahan jagung seluas 3 hektar itu pendengar dipantau dan dirawat setiap hari agar tanaman tumbuh maksimal. Dan ia juga menyiagakan sejumlah anjing ya, baik yang dilepas liarkan maupun diikat di beberapa titik untuk menjaga ladang dari serangan gerombolan monyet liar yang kerap datang mengambil jagung. Berbicara mengenai hujan, kota Cirebon juga sekarang sedang diguyur hujan ya, cukup deras ya. Dan kami ucapkan selamat malam untuk yang beraktivitas di malam hari. Selamat beraktivitas, sukses selalu, tetap semangat walaupun kota Cirebon sekarang diguyur hujan. Baik, kita lanjutkan kembali untuk memberikan kehangatan di suasana malam hari ini. Kami persembahkan kembali lagu-lagu selanjutnya dalam Ruang Rindu.

Mm-hmm.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: jejak.
1: Jangan.
0: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: gila ya. Proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
1: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
0: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
1: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
0: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
1: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
2: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Jal-jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: si pagi lah iso bakar-bakar sampah. Sopo pakaian yang baru jemur nanti bau asap ini.
1: Bakar sampah supaya habis tuh, daripada menumpuk di sini juga bau busuk. Lagian ini cuma sebentar saja mu, nanti juga di asap hilang.
0: Sebentar dari mana? Ini tiap hari Bapak Roni bakar sampah. Dipu asap masuk sampai sapu rumah. Sapu pakaian-pakaian semua bau asap. Mau kerja juga terganggu ini karena asap di mana-mana.
1: Lah, bukannya bagus tuh supaya nyamuk-nyamuk juga mati. Lagian, perasaan dari dulu juga orang bakar sampah. Tapi aman-aman saja, mu.
0: Dulu dengan sekarang itu beda, Bapak Roni. Jangan samakan. Lagian tuh sampai sekarang itu plastik semua, bukan daun kering saja.
1: Ya, mau bagaimana lagi coba? TPS saja jauh. Kalau kita kasih biar sampah-sampah ini juga terbagus tuh, nanti menumpuk. Belum lagi kalau hujan turun, bisa jadi sarang nyamuk.
0: Tapi bakar sampah plastik begitu juga bahaya, Bapak Roni. Dipu asap itu mengandung racun.
1: Ah, itu cuma teori saja, oh. Tidak usah takut. Buktinya 10-an tahun saya bakar sampah, tapi saya sehat-sehat saja nih.
0: Setiap orang kan budaya tahan tubuh beda-beda toh. Mungkin untuk Bapak Roni aman-aman saja, tapi untuk orang lain belum tentu. Buktinya ini saya sering sesak napas, mata perih, kepala pusing.
1: Oh, asap sedikit ini saja mu, jangan terlalu lebay lagi. Paling sedikit lagi su hilang itu depo asap.
2: Ternyata asap ini depo asal dari sini Depo bau ini sampai ke sapu rumah di ujung sana.
0: Iya Bu RT, ini sudah kesekian kali yo. Saya bicara baik-baik, tapi sama saja.
1: Aduh, Ibu RT tidak usah ikut-ikutan lagi sudah. Ada bagus kalau asap ini dia menyebar supaya nyamuk-nyamuk mati tuh.
2: Bapak Roni, kok tahu katrada? Bakar sampah itu bisa menghasilkan dioksin.
1: Dioksin? Barang apa lagi itu Ibu RT? Saya baru dengar ini.
2: Aduh, Bapak Roni, dioksin itu zat beracun, berbahaya. Bisa juga memicu kanker, gangguan paru-paru, bahkan juga masalah jantung.
1: Ah, masa sampai separah itu?
0: Tapi memang begitu deh bu kenyataan Bapak Roni. Apalagi di sini banyak anak-anak dan lansia toh. Dorang itu sudah yang paling rentan kena dampaknya nanti.
1: Tapi sejauh ini aman-aman saja mu. Lagian saya juga cuma bakar di halaman sendiri mu.
2: Bapak Roni, asap itu terkenal pagar. Buktinya depo asap sampai ke sapu rumah juga.
1: Tapi masalahnya, kalau sampah-sampah ini terbakar, nanti sampah ini dia bisa menumpuk, jadi sarang nyamuk dan tikus.
0: Tapi kan ada cara lain toh. Sampah-sampah ini bisa dipilah. Sampah organik macam daun-daun itu bisa dikuur atau jadi kompos.
2: Betul itu yang Ibu Yati dia bilang. Kalau sampahnya dipilahkan, mengurangi polusi dari asap pembakaran sampah toh. Lagian sampah-sampah plastik ini juga bisa dikumpulkan, bisa dikelola bank sampah nantinya.
1: Aduh, lama ya kalau harus pilah sampah. Lagian bank sampah juga ribet.
0: Tapi lebih ribet mana coba? Urus sampah kah? Urus orang sakit?

0: Kemarin bukannya Ibu Yati larang saya bakar sampah tuh? Terus kenapa sekarang mau bakar sampah?
1: Siapa yang bilang saya mau bakar sampah? Saya ini ada menyapu halaman, Bapak Roni tidak bisa lihat kah?
0: Palingan habis itu langsung bakar tuh.
1: Saya ini kumpul daun-daun supaya buat pupuk. Lagian asal Bapak Roni tahu ya, saya ini pernah ke puskesmas karena ispa. Dokter waktu itu bilang salah satu pemicunya itu karena asap.
0: Ah, masa?
1: Kalau Bapak Roni tidak percaya, coba googling sudah. Cari tahu bahaya bakar sampah itu apa saja.
2: Masih pagi, Bapak Roni dengan Ibu Yati ini subahas apa?
1: Aduh, Ibu RT, masih soal sampah, oh.
2: Saya senang sekali, Kak. Pagi ini udara segar, terada polusi udara. Terima kasih ya, Bapak Roni. Semua dengar katong ibu-ibu berbicara.
0: Masalahnya kalau saya sudah berhenti bakar, tapi yang lain masih bakar-bakar sampah, bagaimana coba Ibu RT?
2: Bapak Roni, yang terpenting itu katong mulai dari diri sendiri. Saya juga akan buat aturan RT soal larangan bakar sampah untuk kebaikan bersama, toh.
1: Nah, saya setuju sekali, Bu RT. Karena kalau udara bersih itu kan hak setiap orang, toh. Dan menjaga lingkungan itu ketemu tanggung jawab bersama.
0: Baiklah kalau begitu, saya terakan bakar-bakar sampah lagi. Ke rumah sakit. Anak kecil tadi malam ini dia sesak napas, jadi kita bawa dia ke rumah sakit.
1: Astaga, dirawat di ruang mana, Bapak Roni? Pantasan saya terlihat Bapak Roni pu anak ini main di halaman tadi pagi.
0: Aduh, itu sudah Ibu Yati. Dokter bilang ada masalah dengan dia pu paru-paru.
2: Siapa yang sakit, Bapak Roni?
0: Siapa anak yang paling kecil yang sakit, Ibu RT?
2: Astaga, baru sekarang dia pu keadaan bagaimana, Bapak Roni?
0: Dia masih sesak napas, Ibu RT. Masih dirawat intensif. Dokter bilang dia pu paru-paru iritasi berat karena sulama terpapar asap. Ternyata yang Ibu RT bilang itu benar, eh. Gara-gara sapu anak sering main di halaman dekat tempat sapu bakar sampah, dia jadi begini. Ini memang sapu salah. Karena sapu kebiasaan bakar sampah, sapu anak sendiri yang kena dia pu dampak.
1: Kasihan Bapak Roni.
0: Saya pikir masalah asap itu sepele karena saya ini baik-baik saja. Ternyata saya anak sendiri yang kena. Saya teratega lihat dia disesak napas begitu. Bu Yati, saya juga minta maaf karena saya ulah Ibu Yati pernah sakit.
1: Alhamdulillah, sekarang saya sehat, Bapak Roni. Semoga si kecil juga cepat sehat, eh.
2: Bapak Roni, semoga si kecil cepat sembuh, eh. Sebentar habis maghrib, insya Allah saya pergi jenguk di rumah sakit. Bagaimana Bu Yati? Mau ikut ke Trada?
1: Oh iya, saya juga mau ikut Ibu RT.
0: Kalau begitu saya jalan dulu Ibu RT.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI.

Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.

0: Pro1 Era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar Cirebon, malam ini masih kami hadirkan ke ruangan Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti, dan saya Iskandar Zulkarnain juga masih akan terus temani Anda. Untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat, selamat beristirahat ya. Kota Cirebon masih terus diguyur hujan, cukup deras tadi ya, dan mudah-mudahan untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar, ini tidak menyurutkan semangat Anda untuk terus melakukan aktivitasnya. Dan mudah-mudahan aktivitas Anda berjalan dengan lancar, tetap semangat. Kami akan terus temani Anda di malam hari ini, tentu di Cirebon malam ini ya. Baik, dengar, kita kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya. Selamat malam dan tetaplah bersama RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Siaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal. Pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.

Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Rosato RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Cirebon malam ini untuk edisi Senin 18 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat ya. Dan kami ucapkan selamat beristirahat. Pastikan Anda selalu bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Ya, pendengar, saya Iskandar Zulkarnain bersama rekan saya Wikan dan juga kru yang bertugas yang ada di Pemancar Weru. Hanya sampai di sini temani Anda di Cirebon malam ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 18 Mei 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program Masa 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi dan malam hari ini Selasa 19 Mei 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: 94,8 FM program Satu Era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi saudara pendengar, senang sekali mengawali aktivitas hari ini. Saya Aryan Kristono hadir menemani Anda. Tentu saja dalam rangkaian Cirebon pagi ini untuk edisi Selasa 19 Mei 2026 hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Ada banyak rangkaian mata acara yang bisa Anda ikuti di program Satu Era di Cirebon, di antaranya Mutiara Pagi yang insya Allah nanti akan menghadirkan tema Tarbiyah Ruhiyah Al-Quran bersama Associate Profesor Dr. Kiai Haji Toto Santi Aji MAG. Anda juga bisa mengikuti Warta Berita Daerah dan juga Cirebon pagi ini, serta nanti juga akan ada Dialog Cirebon Menyapa yang akan membahas tema seputar Koperasi Merah Putih. Dan tentu saja nanti juga Anda bisa mengikuti Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan terus Anda bersama kami pendengar di 94,8 FM program Satu Era di Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun surga, yang sedang memetik hasil buah di dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun surga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan pada hari di mana ketika itu tidak ada naungan selain Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang akan mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Cirebon. Kembali Mutiara Pagi hadir menemani Anda hingga kurang lebihnya nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan ini adalah Mutiara Pagi untuk edisi Selasa 19 Mei 2026. Pagi hari ini kita insya Allah akan membahas tema tentang Tarbiyah Ruhiyah Al-Quran bersama Ustadz Associate Profesor Dr. Kiai Haji Toto Santi Aji. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
1: Suara saya tulis.
0: Iya, kabar baik Ustadz ya.
1: Iya.
0: Baik. Baik pendengar, selain Anda bisa mendengarkan program ini melalui gelombang 94,8 FM, Anda juga bisa menyaksikannya melalui kanal YouTube RRI Cirebon. Dan tentu saja Anda bisa bergabung bersama kami melalui nomor telepon di 02318493259 atau di nomor WhatsApp kami di 08132495 1935. Baik Ustadz, silakan untuk pembahasan tema pagi ini. Halo Ustadz. Baik, hubungan kami terputus. Kita akan coba segera hubungi lagi Ustadz kita, Associate Profesor Dr. Kiai Haji Toto Santi Aji di MAG di Mutiara Pagi untuk pagi hari ini.

0: Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran.
1: Baik, pendengar, kita sudah kembali terhubung dengan Kiai Haji Toto Santi Haji. Assalamualaikum Ustaz. Baik, silakan.

0: Ustaz untuk pembahasan tema kita pagi hari ini.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia-Nya, bimbingannya, perlindungannya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi nikmat sehat, nikmat usia, nikmat kemudahan, nikmat rezeki, dan berbagai nikmat yang tiada terhitung yang Allah berikan kepada kita. Yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang Allah masih kuatkan dalam keyakinan kita. Salawat dan salam kita hantarkan kepada junjungan alam Nabi akhir zaman, Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, tempatnya, hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apa ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, rahimahullah. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang masalah tarbiyah ruhiyah di dalam Al-Qur'an, di mana tarbiyah ruhiyah ini adalah titik-titik dari pendidikan ruhiyah kita. Pendidikan spiritual itu lebih terkait dengan pendidikan iman. Bagaimana Al-Qur'an mendidik diri kita, bagaimana Al-Qur'an mensibuk jiwa kita, bagaimana Al-Quran menghantarkan kekuatan dalam hati kita sehingga kita memiliki kekuatan keimanan, kekuatan bersujud kita kepada Allah, dan kekuatan kita berkembang melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan Allah. Dalam hal ini yang menjadi satu hal penting diri kita adalah dalam keberadaan diri kita sebagai manusia yang terdiri dari dua unsur, ada unsur jasad dan juga ada unsur ruh, adalah sesuatu yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Namun keberadaan dari dua unsur itu yang menjadi inti, yang menjadi kekuatan, yang menjadi kendali dari gerak langkah hidup kita, dari aktivitas hidup kita, itu adalah bagian dari unsur ruh kita, unsur yang ada dalam internal diri kita, unsur yang merupakan jiwa kita. Adapun aspek jasad kita miliki itu akan dikendalikan, akan dihantarkan oleh ruh kita, oleh jiwa kita yang ada dalam internal. Seperti juga Rasulullah menyatakan satu hadis, ala wa innal fil jasadil mudghah. Ingatlah bahwa sesungguhnya dalam diri seseorang itu ada mudghah, ada segumpal darah atau segumpal daging. Idza salahat salahal jasadul kulluhu, apabila segumpal daging itu adalah baik, berarti akan bersih pula, akan baik pula semua jasadnya, semua lisannya, tangan kakinya dan aktivitasnya. Wa iza, tapi apabila fasadal jasadu kulluhu, apabila segumpal darah segumpal daging itu kotor atau buruk, akan buruk pula apa yang ada dalam gerakan jasadnya, dalam gerakan hidupnya. Ala fahiyal qalbu, maka itulah dan itulah ingatlah yang itulah yang disebut dengan al qalbu atau hati. Jadi unsur ruh kita adalah unsur qalbu. Ruh kita adalah unsur jiwa yang menyatu dalam apa yang ada dalam tubuh kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah, maka inilah yang menjadi stressing dalam pendidikan ruhani. dalam tarbiyah ruhiyah Al-Quran. Al-Quran selain ada wujud jasadnya atau wujud ya kalimatnya, maka itu ada bagian-bagian yang juga merupakan mukjizat, di mana bagaimana kita membacanya, bagaimana kaidahnya, bagaimana kita memahaminya secara ilmu tafsir, sehingga kita mampu memahami apa yang menjadi pokok-pokok di dalam Al-Quran. Dengan membacanya saja, dengan alunan suara Quran saja, menurut penelitian itu ternyata telah mempengaruhi kondisi kejiwaan kita, mempengaruhi kondisi batin kita. Demikian juga pada saat kita menggalinya dalam kajian-kajian tafsirnya, maka Al-Quran memberikan satu nuansa wawasan yang luas, keilmuan yang dalam, yang akan memberikan satu pengetahuan dalam gerak langkah hidup kita, yang akan menuntun ya bagaimana hidup kita dalam kondisi yang selamat, yang benar, di dunia wal akhirat. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana unsur ruhiyah, bagaimana unsur batiniah, bagaimana unsur ruh dari Al-Quran itu sendiri, yang itu adalah merupakan titik inti dari kekuatan yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu memberikan nuansa interaktif dalam jiwa kita, dalam jiwa manusia, dan itulah yang akan kemudian menjadi nilai pendidikan dalam diri kita atau pada umumnya manusia yang ada. Terkait dengan itu, kalau kita melihat satu apa yang ada di dalam surat Al-Anfal tentang keberadaan orang beriman, Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minun," sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah, sesungguhnya orang-orang beriman itu hanyalah, "Allazina idza dzukirallah," apabila dizikirkan, disebut yang namanya asma Allah, yang namanya keberadaan Allah, maka ada satu reaksi. Reaksi itu adalah wajilat qulubuhum. Akan ada satu sentuhan, akan ada satu getaran, akan satu koneksitas dalam diri manusia, dalam keberadaan jiwa manusia, dalam hal ini adalah hati manusia. Ini menunjukkan bahwa apabila disebut asma Allah, disebut zikrullah, baik zikir yang merupakan asma-asma Allah tadi dengan tasbih, dengan takbir, dengan tahlil dan lain sebagainya, maupun zikir dalam arti kita mengingat kepada Allah melalui berbagai hal yang lain, misalkan melalui sholat, melalui tadarus, melalui dinamika tadabur alam dan lain sebagainya. Orang beriman itu punya satu ciri, manakala itu dihantarkan, zikrullah itu, kita mengingat Allah itu dihantarkan saat kita membaca tasbih, saat kita membaca Quran, saat kita melakukan sholat, saat kita melihat fenomena yang ada dalam kehidupan kita, maka akan ada koneksitas. Apa itu? Wajilat qulubuhum. Bagaimana hati kita tersentuh, bagaimana hati kita mampu merasakan, bahkan dalam penjelasan Quran, bagaimana hati kita bergetar pada saat itu dilakukan. Karena apa yang ada dalam zikrullah itu tidak sekedar faktor fisik, tidak sekedar faktor zahir, tapi di sana ada fenomena-fenomena batinnya, ada fenomena-fenomena ruhiyah yang ada, yang itu terkoneksitas dengan jiwa kita. Contoh misalkan dalam sholat, sholat itu adalah merupakan gerakan fisik, ada ruku, ada sujud, dan merupakan fenomena yang zahiri. Kenapa? Di sana ada bacaan-bacaan yang kita dengar, yang kita hafal. Ada satu doa-doa, ada sebuah zikir-zikir yang kita lakukan di dalam sholat itu. Tapi sholat itu ternyata bukan hanya merupakan gerakan fisik, tapi sholat itu ada gerakan jiwa, gerakan batin yang seiring dengan itu. Pada saat kita mengatakan takbir Allahu Akbar, maka Allahu Akbar itu, Allah Maha Besar itu, tidak sekedar terhantar dalam lisan kita, tapi kemahabesaran Allah mampu kita rasakan, mampu hadir dalam jiwa kita, bahkan mungkin menghujam dengan kekuatan yang sangat kuat, sehingga kita merasakan bagaimana kemahabesaran Allah pada saat kita menyatakan Allahu Akbar. Di dalam sholat ada gerakan fisik yang namanya ruku, yang namanya sujud, kita juga duduk di antara dan lain sebagainya. Dan itu merupakan satu gerakan fisik yang tidak sekedar fisik, tapi ada fenomena batiniah yang itu terhantar. bagaimana nikmatnya ruku, bagaimana nikmatnya sujud, bagaimana kekuatan ruku dan sujud kita bisa rasakan di dalam hati kita pada saat kita melakukannya. Maka gerakan sholat itu tidak sekedar gerakan fisik dalam arti ruku dan sujud secara zahir saja, tapi bisa kita rasakan secara batini, bisa kita nikmati pada saat kita melakukannya. Demikian juga dengan bacaan-bacaannya, dari mulai iftitah, al-fatihah, baik dengan Allahu Akbar Kabiro, atau dengan Allahumma ba'id ba'ini, itu bisa kita rasakan, itu bisa menggetarkan hati kita, itu bisa menyentuh hati kita pada saat kita membacanya, pada saat kita melakukannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pendidikan ruhiyah, inilah pendidikan spiritual yang dihantarkan oleh Al-Qur'an kepada kita semua agar pada saat kita melakukan apa yang menjadi perintah Allah, tidak sekedar aspek fisik saja, tapi aspek batini juga hadir kita pada saat kita melakukannya. Demikian juga pada saat kita membaca Al-Qur'an, tidak sekedar kaidah-kaidah baca, tajwid makhraj saja, atau lagam atau lagu saja yang kemudian dipelajari menjadi bagian dari kelengkapan Al-Quran dan keistimewaan Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran ternyata memberikan pengaruh besar. Dengan kaidah yang benar, tajwid yang benar, ternyata memberikan suatu suasana yang juga luar biasa. Tapi juga tidak sekedar itu, tidak sekedar bacaannya, tajwid makhrajnya, tapi Quran juga mempunyai sesuatu yang sangat menyentuh hati pada saat kita membaca. Atainahumul kitab, orang-orang yang Allah datangkan Alkitab, yaitu Al-Quran, yatsunahu, mereka kemudian membacanya dengan terus-menerus, hatta tilawati, dengan sebenar-benarnya mengikuti bacaan itu, mengikuti tajwidnya, makhrajnya, kaidah-kaidah bacanya, juga mengikuti arti yang ada di dalamnya. Maka dengan upaya membaca Al-Qur'an seperti itu, Allah menjamin ulaika yu'minun nabi. Maka mereka yang membaca dengan cara begitu, maka akan mampu ya mengamankan, mengimani apa yang dibacanya. Apa yang dibaca menyentuh hati, apa yang dibaca masuk dalam hati, apa yang dibaca masuk menjadi kekuatan di dalam hatinya, di dalam jiwanya. Maka pada saat kita membaca Al-Quran ya, dengan kaidah-kaidah tadi dan artinya maknanya mampu kita ikuti, itu akan menjadi wajilat ulubuhum, juga akan menggetarkan hati juga. Dan inilah pendidikan tarbiyah ruhiyah di dalam Al-Quran. Inilah pendidikan spiritual, pendidikan keimanan, pendidikan batini di dalam Al-Quran. Dan pada saat kita melakukan itu semua, kekuatan jiwa kita, kekuatan hati kita akan penuh dengan sentuhan Quran, kekuatan Quran yang akan memberikan sibgoh dalam hati kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu bagian dari banyak bagian pendidikan di dalam Al-Quran. Termasuk di dalamnya, pada saat kita menyebut asma Allah, Subhanallah, Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Pada saat kita menyebut asma Allah, dalam kita melakukan zikrullah, berwirid, itu pun sama ya. Orang-orang yang senantiasa membaca wiridnya dengan penghayatan, dengan penjiwaan, itu akan membuat satu ketenangan, akan membuat satu kedamaian dalam hatinya. Di mana Allah sendiri juga menerangkan di dalam Al-Qur'an ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, allazina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innul qulubuhum, ya akan menjadi tenang hati-hati mereka itu, bizikrillah, dengan berzikir, dengan menyebut, dengan mengingat Allah. Ala, dan ingatlah, bizikrillahi tatma'innul qulub, bahwa dengan zikir itu akan menenangkan hati, akan mendamaikan, mengendalikan hati. Pada saat kita zikir tidak sekedar zohiri, zikir tidak sekedar lisan, tapi zikir kita hayati, kita jiwai, kemudian kekuatan zikir itu menyentuh hati, kemudian menghujam dalam kekuatan batin kita sehingga berefek ya pada satu yang disebut ketenangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu yang kita bisa temukan di dalam Al-Qur'an, bahwa pendidikan ruhiyah dalam Al-Qur'an adalah bagaimana interaksi batin antara Al-Qur'an, antara perintah-perintahnya dengan apa yang ada di dalam diri kita. Tidak hanya itu, kita bisa mencari juga contoh-contoh yang lain. Misalkan saum Ramadan atau saum nafilah. Anggaplah kita saum Ramadan, saum nafilah yang kita lakukan. Kalau kita mengingat kembali ya bulan Ramadan yang lalu, Allah menyeru, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata dengan diwajibkan kita saum, dengan kita melakukan saum, kita dengan melakukan puasa, maka ada ujung target yang Allah tetapkan. Allah jadikannya itu la'allakum tattaqun. Kita akan mencapai ketakwa. Ketakwaan itu adalah unsur batini. Ketakwaan itu adalah unsur hati. Ketakwaan itu adalah unsur keyakinan yang tertanam dalam jiwa kita. Dan itu bisa kita dapat melalui kutiba alaikumusiyam, melalui ketetapan saum, khususnya saum Ramadan, tapi juga saum-saum yang lainnya, sunnah-sunnah, saum-sunnah yang lain. Artinya, saum itu atau puasa itu tidak sekedar gerakan fisik, zahir, kita menahan lapar dan dahaga saja. Ya, ada unsur batini yang lebih dari sekedar menahan lapar dan dahaga, selain kita menahan syahwat, tapi juga menahan hati, menahan lisan, menahan pendengaran, menahan pikiran kita dari hal-hal yang dosa, dari hal-hal yang maksiat. Maka itulah hakikat saum yang sesungguhnya. Kita saum tidak sekedar zahirnya, tapi batinnya juga kita saum, jiwanya kita saum, hati kita juga ikut saum atau ikut puasa pada saat kita melakukan. Dan ini akan menjadi kekuatan batinnya, akan menjadi kekuatan pendidikan ruhani, pendidikan tarbiyah ruhiyah, ya, yang Allah bimbing ya dalam jiwa kita, dalam hati kita melalui apa yang disebut dengan perilaku puasa atau perilaku saum itu. Jadi inilah pendidikan yang Allah berikan melalui Al-Qur'an. Bagaimana tidak sekedar menjangkau aspek fisik, menjangkau aspek akal, menjangkau aspek yang zahir, tapi juga menjangkau aspek batini, menjangkau aspek jiwa, menjangkau aspek yang ada dalam hati yang menjadi kekuatan dan menjadi keimanan. As-saumu nisfu sabri, kata Nabi, as-saumu nisfu iman. Bahwa saum itu adalah bagian dari kesabaran, dan saum itu atau puasa itulah bagian dari keimanan. Bagaimana mungkin saum akan menghadirkan kesabaran dan keimanan kalau saum itu hanya sekedar zahiri saja, menahan lapar dan dahaga saja? Tapi kalau saum itu mampu kita meraih satu yang lebih dari itu, tidak hanya fisik kita yang saum, tapi jiwa kita saum, maka aspek kesabaran, aspek keimanan akan Allah tanamkan, akan Allah kuatkan dalam saum atau dalam puasa yang kita lakukan. Sehingga inilah, karena kesabaran dan keimanan juga adalah faktor hati, faktor jiwa. Orang yang sabar, orang yang lapang hatinya. Orang yang beriman, orang yang kuat hatinya dalam keimanan itu. Maka Nabi menyatakan bahwa saum itu, bahwa puasa itu adalah bagian dari kesabaran dan keimanan itu sendiri. Artinya dengan orang melakukan saum, tidak sekedar dia sehat secara fisik, karena terkendali makanan dan minumannya, terkendali proses metabolisme tubuhnya, tapi juga ternyata memberikan pengaruh besar yang lain, yaitu membangun kesabaran dan membangun keimanan. Dengan saum itu menjadi la'allakum tattaqun. Kalau dalam bahasa di dalam surat Al-Baqarah yang menyatakan perintah untuk melaksanakan saum Ramadan, puasa Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimahullah, demikianlah yang bisa disampaikan dengan apa yang kita kaji pada hari ini tentang tarbiyah ruhiyah Al-Qur'an, dengan apa yang disebut dengan pendidikan spiritual, pendidikan keimanan dalam Al-Qur'an. Jadi semua yang ada dalam Al-Qur'an, baik itu zikirnya, baik itu salatnya, baik itu tadarusnya, amal-amal solehnya, saumnya dan lain sebagainya, ternyata ada kandungan-kandungan ruhiyah, ada kandungan-kandungan batini yang juga mendidik hati kita, mendidik jiwa kita. Demikian ya, apa yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfiruha li wa lakum nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, tarbiyah ruhiyah Al-Qur'an tema kita pagi hari ini, dan langsung ada penelpon nih Ustaz untuk bisa langsung dijawab. Ada yang masuk di 0231-849-3259. Kita akan coba sapa. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan,
2: mohon maaf, dengan Mas siapa ya?
0: Saya dengan Rian, Ibu. Ibu dengan siapa, Ibu?
2: Bu Reni di
0: Pulau. Ibu Reni. Oke, silakan ya. Ibu Reni pertanyaannya.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Halo.
2: Ya, mau bertanya. Bisa didengar kah suara saya, Pak? Iya, tadi dikatakan bahwa ada segumpal daging dalam tubuh manusia, yaitu yang disebut hati. Apabila segumpal daging itu baik, maka keseluruhannya adalah baik, mungkin perilaku dalam kesehariannya, karakternya. Nah, sekarang jika ada orang yang memang karakternya kurang baik, ya, suka bergunjing, suka memfitnah, bahkan juga mungkin jahat ya kepada orang lain. Nah, apakah segumpal hati itu memang dari diri sendiri atau apa namanya ya, kehendak Allah? Dan bisakah diperbaiki agar menjadi segumpal daging yang baik gitu, yang beristiqomah, yang taat kepada perintah Allah? Itu saja pertanyaannya, mohon penjelasannya. Terima kasih sebelumnya. Mas Rian, terima kasih.
0: Assalamualaikum. Ya, baik, waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Reni. Ya Ustadz, saya mengulang lagi. Barusan Ibu Reni, intinya adalah ketika ada orang yang berperilaku tidak sesuai dengan Qur'ani gitu ya. Apakah hati yang berperan di situ memang sudah di... memang hatinya seperti itu, atau ada faktor lain yang menyebabkan hatinya... mengejawantah atau mewujud pada perilaku yang tidak sesuai dengan Quran, Ustaz?
1: Ya, baik, terima kasih. Satu hal yang perlu kita sadari, bahwa tidak ada manusia sempurna. Tidak saja kita, tidak saja salah, tidak saja dosa yang mungkin bisa dilakukan. Bahkan ada saja seseorang itu ada kejerembab, terjatuh dalam aspek-aspek dosa. Itu yang perlu kita pahami. Namun di sini Allah menyatakan wasari'u ila maghfirah, maka bersegeralah dalam ampunan Allah. Dan inilah menjadi bagian dari aspek itu. Bagaimana seseorang pada saat bersalah, berdosa, dia akan segera mohon ampun kepada Allah. Dia akan bertobat kepada Allah. Bahkan dia bersiap ya, berjanji untuk tidak mengulangi dan akan menembusnya dengan ibadah dengan amal soleh. Itulah fenomena yang harus dipahami, bahwa manusia itu tidak sempurna, ada salah dan hilang. Nah, hebat-hebatnya ulama, bahkan kalangan para sahabat, ada juga kekurangan dan kesalahan. Jadi mereka adalah orang yang bersegera mohon ampun, bersegera memperbaiki diri, bersegera untuk mengubah, merubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik, sesuatu yang salah menjadi benar. Dan itu dilakukan secara terus-menerus. Maka di sana turunlah rahmat Allah, di mana rahmat itu adalah kasih sayang yang akan memberikan ampunan. Sehingga ada istilah orang masuk surga tanpa hisab. Apakah orang masuk surga tanpa hisab itu tidak punya dosa? Ada dosanya, ada kekurangannya, tapi Allah ampuni. Dengan kita berusaha memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua terkait dengan sifat buruk atau karakter buruk. Itu lahir dari hati seseorang. Tapi yang perlu kita ingat, persoalan hati atau persoalan keimanan itu adalah aspek upaya kita. Walaupun pada hakikatnya semuanya itu adalah takdir Allah, ketentuan Allah. Namun Allah tidak mentakdirkan fenomena-fenomena yang disebut dengan petunjuk dan fenomena-fenomena yang disebut dengan kesesatan. Innallaha la yazlimu nasya syai'a walakinna nasa anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah ya menyesatkan manusia, menzalimi manusia, tapi manusia itulah yang menyesatkan, menzalimi dirinya sendiri. Jadi, kita harus ada upaya untuk itu. Kita harus ada upaya memperbaiki. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah bagaimana Quran menjadi terapi bagi diri kita. Melalui terapi salat, melalui terapi melalui terapi sedekah, melalui terapi tadarus, melalui terapi zikir dan lain sebagainya. Tapi itu semua ada sesuatu yang memberikan kekuatan kesadaran dari diri kita. Contoh di dalam takbir. Takbir itu adalah Allahu Akbar. Kita mengagungkan Allah, mengakui kemahabesaran Allah. Tapi ada makna juga yang kuat dalam takbir, litukabiroha ala mahadakum. Bagaimana kita siap mengakbarkan apa yang menjadi petunjuk Allah, apa yang menjadi tuntunan Allah. Dan itu dihantamkan, dihujamkan berkali-kali dalam sholat kita. Allahu Akbar, hamba siap menjalankan tahunya. Allahu Akbar, hamba siap untuk menjalankan, untuk memenuhi tuntunanmu ya. Allahu Akbar, hamba siap mengakbarkan apa yang menjadi perintahmu ya. Dan itu menjadi sugesti, menjadi terapi. Coba saja, kalau menurut hukum fisika, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, sekeras apapun batu, sekecil apapun tetesan itu akan bolong, akan tembus. Istiqomah. Maka pada saat kita dalam satu sholat, ada sekian takbir yang menghujam dalam jiwa kita, dalam batin kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu akan membentuk jiwa, akan membentuk hati kita. Akan merubah keberadaan, keburukan yang ada dalam diri kita dengan kekuatan takbir bagaimana kita. Hamba yang mengagungkan Allah, hamba yang mencoba untuk menjaga ayat-ayat Allah. Wah, fenomenanya tadi, kadang kita juga ada khilaf dan salah. Dan ini menjadi kekuatan yang besar, manakala itu dilakukan. Persoalannya, pada saat kita sholat takbirnya hadir nggak dalam hati kita? Itu masalahnya. Kalau takbirnya hadir, menjadi kekuatan, insya Allah akan terbentuk Tuhan. Tapi kalau takbirnya kosong, tidak ada muatan kemahabesaran Allah yang hadir dalam hati dan batin kita, maka akan sulit tuh terbentuk hati. Walaupun kita bertakbir 1000 kali, 5000 kali, berkali-kali, tidak akan ada satu sentuhan yang membentuk dalam batin kita dan jiwa kita. Itu salah satu ya. Apalagi sholat itu merupakan zikrullahu akbar, adalah merupakan zikir yang paling besar, zikir yang paling utama. Puncaknya zikir adalah sholat itu sendiri. Maka pada saat ada kasus seseorang yang punya masalah atau punya keburukan atau punya sifat yang buruk, sebenarnya tidak harus kemana-mana. Sebenarnya tidak harus mencari itu dan ini. Kita ikuti aja tuntunan Allah. Wasta'inu bisabri wasalah, minta tolonglah kepada Allah melalui wasilah sabar dan sholat. Oh, jadi sholat itu menjadi bagian dari wasta'inu, kita mohon pertolongan Allah. Mohon apa? Segalanya, termasuk merubah diri kita atau merubah karakter kita, merubah keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Itu dengan fenomena, dengan kekuatan sholat, itu akan merubah. Makanya seburuk apapun kita, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Kenapa? Karena ada saat, ada kondisi di mana rahmat Allah turun dan memberikan hidayah kepada kita.
0: Baik, Ustaz.
1: Jangan sudah berdosa.
0: Ya.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Ya, baik-baik. Jangan sudah berdosa kemudian ditinggalkan pula sholat. Wah, ini sangat rugi sekali.
0: Baik.
1: Demikian barangkali.
0: Ya, baik Ustaz. Ada penelpon selanjutnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Riana Kristan.
0: Iya. Selamat pagi Ibu Indra. Assalamualaikum.
3: Salam kenal Bung Riana.
0: Iya. Salam kenal juga Ibu.
3: Ibu tertarik kata-kata Kris pada nama Bung Rian, dari mana asalnya? Baik, nanti kita itu kan saja.
0: Okay.
3: Kalau Bung Angga berkumis tipis, ini Bung Riana berjenggot.
0: Yeah.
3: Asik deh. Terima kasih Bung Rian.
0: Yeah, sama-sama Ibu. Silakan Ibu pertanyaan.
3: Assalamualaikum Profesor Dr. Kiai Haji Toto Santia Aji MAG. Maaf, mengajar di UIN juga seperti Profesor Muhammadin. Mungkin kata-kata Ibu nggak terdengar ya, Bung.
0: Ya, coba saya. Halo, Ustad. Ya.
3: Iya. Jadi teringat. Teringat Agim penampilannya. Ustadz-ustadznya hebat-hebat, Prof, saya ingin bertanya yang sederhana ya. Kalau tadi Profesor mengatakan kalau kita membaca kalimat Allah itu bagi orang yang beriman itu tentu merasuk di hati, terasa keindahannya, terasa manfaat dan syafaatnya. Nah, bagaimana kalau orang yang karena sudah terbiasa mengucapkannya dengan spontan, misalnya kaget gitu, terus subhanallah gitu, la ilaha illallah. Nah, itu apakah itu juga pertanda kadar dari keimanannya? Mohon penjelasan. Terima kasih Profesor Dr. Kiai Haji Toto Santi Aji M.A.T. Nama beliau mengingatkan ibu pada masa dulu ada jimat-jimat yang bau-bau Santi Aji begitu. Okay. Ya, terima kasih.
0: Baik.
3: Terima kasih Bung Rian.
0: Terima kasih.
3: Jangan kaget ya ketemu ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Indra. Ya, Ustadz, pertanyaan Ibu Indra berkaitan dengan apakah ketika diucapkan kalimat Allah, takbir dan segala macamnya hati tergetar, itukah salah satu indikasi kekuatan ataupun ketinggian dari iman, Ustadz?
1: Ya, baik. Bergetarnya hati karena sentuhan ayat itu memang satu indikasi yang sudah Allah tunjukkan di dalam Al-Quran. Ini yang orang beriman itu, innamal mu'minun, Allah menyatakan begitu. Allazina idza dzukirallah wa jilat qulubuhum, itu cirinya orang-orang yang apa? Wah, maka dia akan ada sentuhan dalam hati. Mungkin tidak siap berbentuk getaran apa itu. Paling tidak getaran itu minimal ada sentuhan, ada kekuatan kesadaran. Tapi kalau sampai bergetar ya itu, subhanallah ya, itu luar biasa. Mungkin itulah kekuatan hidayah yang Allah berikan pada seseorang. Sehingga ada satu reaksi-reaksi pada seseorang itu membaca Quran. Salah satunya, idza tutla alaihim ayatul rahman khurru sujada wa bukiya. Ini ayat Allah. Apabila dibacakan ayat Allah yang maha pemurah, maka ada reaksi. Karena hatinya itu, apa namanya itu, terhujam, maka hujam akan memberikan reaksi fisik. Khurru sujada wa bukiya. Dia tersungkur, dia tersujud, kemudian dia menangis. Itulah fenomena yang digambarkan oleh Quran, manakala hati itu disentuh oleh ayat, disentuh oleh zikir, disentuh oleh sholat, disentuh oleh perintah-perintah Allah. Dan itu memberikan satu pengaruh yang besar. Kekuatan hati, sentuhan hati akan bereaksi kepada fenomena fisik yang terjadi. Fenomena yang ada dalam diri seseorang. Dan itu ada, walaupun memang mungkin tidak semuanya seperti itu, ya, tapi paling tidak indikasi yang Allah berikan itu adalah seperti itu. Ya. Kita sujud, nikmatnya sujud, kemudian kita bergetar hati, bahkan mungkin kita bisa menangis. Gitu. Kita baca Quran, idza zulzilatil ardhu zilzalha, ketika pada saat Allah goncangkan bumi dengan segoncang-goncangnya, dengan sedahsyat-dahsyat, ya, bagaimana kita takut dan luar biasa, dan itu menyentuh hati kita. Itu salah satu yang apa namanya itu memberikan satu kekuatan, sehingga itulah memang salah satu indikasi gitu. Memang ada fenomena begini ya, tapi ya mudah-mudahan bukan kesalahan yang fatal juga. Pada saat seseorang itu membaca Al-Quran atau membaca satu doa apa, kemudian yang image yang ada di dalamnya apa? Kita sedang membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, kita ingatnya hutang, kemudian kita menangis gitu ya. Waduh beratnya hutang, waduh beratnya masalah. Memang itu tidak sinkron ya antara bacaan dengan fenomena yang ada. Tapi paling tidak dia menyadari bahwa suasana ayat itu memang mempengaruhi hati, walaupun maknanya tidak berkeselarasan itu. Ya. Fenomena ayat itu, ya lagunya Quran itu, bacaan Quran itu memang kadang menyentuh hati yang walaupun kita itu belum paham artinya. Karena intinya itu adalah liya'budullah mukhlishina lahuddin. Bagaimana kita ibadah, kita sholat dengan ikhlas. Walaupun kita ibadahnya pas-pasan karena mungkin ilmu kita yang terbatas, kondisi yang terbatas. Tapi mukhlis, ikhlas, itulah kekuatan tinggi yang akan memberikan suasana dalam diri kita. Sehingga pada saat mendengar zikir, padahal mungkin dia tidak paham artinya. Pada saat dia mendengar ayat bilang Quran, padahal dia tidak paham juga artinya. Tapi itu menyentuh hatinya, yang menggugah hatinya, peka hatinya terhadap fenomena-fenomena ayat yang dibacakan, zikir-zikir yang dilantunkan, gerakan ruku sujud yang dilakukan. Itu pun merupakan satu aspek wajilat ilmu. Apalagi kalau diimbangi dengan upaya untuk terus perkembangan ilmu, ya, pemahaman, dan akhirnya bisa memahami arti zikir, makna zikir, memahami arti Quran, makna Quran, maka itu lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Barangkali kurang lebih seperti itu.
0: Baik. Ya baik Ustaz, sebagai Rian bisa mungkin katakan bahwa konsepsi Islam di manusia kan ada tiga ya Ustaz ya, jasad, akal, dan ruh berarti ya. Artinya ruh ini yang harus diberi nutrisi yaitu dengan wahyu Allah atau Al-Quran, sehingga semuanya ya bisa positif, efeknya positif untuk tiga konsepsi tadi, mungkin gitu ya Ustaz ya. Ya, baik. Untuk closing statement-nya Ustaz, karena 3 menit lagi kita menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Barat, apa yang bisa mungkin kita konklusi dari tema kita tentang tarbiyah ruhiyah Al-Qur'an? Singkat saja Ustaz.
1: Ya, baik. Belajar itu tidak cukup selesai pada satu titik, dua titik, sekian titik, bahkan 1000 titik. Tidak ada kata berhenti untuk belajar, termasuk bagaimana kita menggali kekuatan ruhiyah di dalam Al-Qur'an. Sehingga teruslah belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ada semacam program pelatihan, ada semacam program pendidikan, bagaimana terapi sholat khusyuk, bagaimana cara mudah dan cepat menerjemahkan Quran, sehingga bagaimana kita membaca Quran dengan arti dan maknanya. Mudah-mudahan itu juga menjadi bagian media atau metode yang bisa membantu kita semua untuk bagaimana menjelai Quran, sehingga Al-Quran menjadi benar-benar menjadi tarbiyah ruhiyah yang menghidupkan keimanan semakin baik dan terus semakin baik hingga menuju akhir hayat kita menjadi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz Associate Profesor Dr. Kiai Haji Toto Santi Aji MAG atas pembahasannya pagi hari ini, yaitu tarbiyah ruhiyah Al-Qur'an. Mudah-mudahan saja kita akan termotivasi dan terinspirasi dengan tema kita pagi hari ini. Dan yang pasti pendengar, besok Mutiara Pagi akan hadir lagi dengan tema yang sama menariknya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Baik. Ya, dan sampai di sini Mutiara Pagi untuk edisi hari Selasa ini, pendengar, 19 Mei 2026. Dan tentu saja besok pagi Mutiara Pagi akan hadir dengan tema yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan sebentar lagi akan bersama di Warta Berita Daerah Pagi.

maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjaga.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Semoga kalau Sengkang terkait dengan operasi, terus kita bisa, misalkan itu bisa membantu pinjam apanya gitulah, barang atau apa. Terus
2: kapal-kapal kita ada yang beroperasi di daerah, kalau di perikanan dibatasi wilayah penangkapan gitu ya, WPP, wilayah pengolahan perikanan. Nah, mereka dibatasi wilayah penangkapan, satu kapal satu WPP. Semuanya di kita adalah Jawa 712.
0: Sari berita, kehadiran koperasi Kelurahan Merah Putih diharapkan perkuat ekonomi desa. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon optimalkan potensi perikanan. Bersama saya Rian Kris, inilah berita daerah selengkapnya. Kehadiran koperasi Kelurahan Merah Putih diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa melalui optimalisasi sarana dan prasarana pendukung usaha masyarakat.
3: Tentunya kami sangat mensupport ya dengan adanya, kalau di kami kan KKMP, Koperasi Kelurahan Merah Putih.
4: Langkah taktis penguatan komoditas ekonomi masyarakat melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP terus digenjot melalui pemenuhan fasilitas gerai, gudang, hingga armada distribusi di tingkat kelurahan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon, Hajah Elmi Masruroh menjelaskan Koperasi Kelurahan Merah Putih di wilayahnya kini tengah mengusulkan bentuk fisik berupa 24 kolam bioflok dari kementerian terkait. Menurutnya, fasilitas sarana prasarana tersebut akan menjadi unit usaha produktif yang memberikan pendapatan langsung bagi koperasi nantinya. Kehadiran gerai resmi koperasi di Kota Cirebon nantinya juga diproyeksikan untuk menyerap dan menjual hasil-hasil usaha masyarakat termasuk sektor pertanian lokal. Namun di sisi lain, upaya hilirisasi pangan murah lewat koperasi tersebut dinilai masih menghadapi tantangan nyata di tingkat petani kelurahan saat ini.
3: Tentunya kami sangat mensupport ya dengan adanya, kalau di kami kan KKMP, Koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah, itu dengan cara mengusulkan mereka, karena kan ada dari Kementerian Kelautan Perikanan itu fasilitas untuk mendapatkan bantuan kolam bioflok sebanyak 24 kolam.
4: Sementara perwakilan kelompok tani Kota Cirebon, Buhori mengungkapkan rantai pasar pertanian di wilayah kota saat ini belum terkoneksi penuh dengan sistem distribusi koperasi. Menurutnya, ketiadaan armada angkutan khusus dan akses pasar yang mandiri membuat para petani masih sangat bergantung pada kehadiran tengkulak luar daerah untuk menjual hasil bumi.
1: Semoga kalau Sengkang terkait dengan koperasi, terus kita bisa, misalkan itu bisa membantu pinjam apanya gitulah, barang atau apa, terus pendistribusian, atau mungkin nanti kalau pas hasil panen jadi bisa menjual di daerah kota sendiri, bukan di orang kabupaten kan gitu.
4: Buhori menambahkan sinergi penyediaan armada distribusi dan optimalisasi gudang penyimpanan bersama koperasi menjadi harapan besar bagi kelancaran usaha tani ke depan. Melalui dukungan sarana dan terintegrasi tersebut, koperasi diharapkan mampu merealisasikan perannya sebagai penyerap utama hasil bumi lokal dengan kepastian harga yang menyejahterakan petani. Langkah taktis penguatan fasilitas ini dinilai menjadi kunci utama dalam menciptakan perputaran ekonomi yang mandiri serta berkelanjutan di tingkat kelurahan. Rena Safira melaporkan.
0: Pendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai optimalisasi peran KDKMP dalam memperkuat ekonomi desa melalui dukungan sarana dan prasarana yang dihimpun Sekar Damayanti.
5: Nama saya Ridho Maulana, saya berasal dari Desa Suci, Kabupaten Cirebon. Menurut saya, seberapa besar KDKMP ini akan berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat ini, menurut hemat saya, ini akan sangat besar dampaknya. Kenapa? Karena KDKMP ini nantinya akan menjadi penopang perekonomian masyarakat dengan unit-unit usaha yang nanti akan berdiri ke depannya. Misalkan satu dari unit usaha gerai, KDKMP akan bisa untuk menyerap tenaga kerja. Kemudian yang kedua, bisa untuk menjual harga-harga sembako dengan lebih terjangkau.
6: Saya Nisa Zulfa dari Pakalipan. Menurut saya Koperasi Desa Merah Putih itu untuk ekonomi masyarakatnya kurang lebihnya sih ngambang. Karena emang di desa saya sendiri kan belum ada. Cuman dari pandangan saya itu bisa dibilang malah jadi persaingan juga dengan masyarakat lokal yang sudah membangun warung di situnya. Membantu mungkin dari ini, karena kan dapat kabar tuh katanya ada sistem pinjam-meminjam juga, mungkin masyarakat lebih terbantu di bagian situnya. Cuman kalau misalkan terkait barang-barang yang dijual, mungkin lebih baik diberikan kepada masyarakat yang sudah membuka warung terlebih dahulu di daerah setempat.
7: Saya Jikri dari Desa Kedaung. Untuk Koperasi Desa Merah Putih, menurut saya program yang cukup bagus seharusnya. Dengan catatan sistemnya jelas, tujuan dalam pembangunannya jelas, dan cara untuk merealisasikannya pun harus jelas. Untuk beberapa daerah yang memang butuh adanya koperasi desa harus dikaji, tidak bisa dipukul rata dalam pelaksanaannya, agar dana yang keluar tidak sia-sia dalam program tersebut dan bisa menjadi manfaat buat warga sekitar, bukan hanya jadi ajang punya-punyaan. Dan asal jalan aja, yang pada akhirnya jadi gedung besar yang gak tahu mau diapakan nantinya. Harapan besar saya, semoga Koperasi Desa Merah Putih bisa berjalan lancar agar masyarakat dapat menikmatinya.
0: Untuk membahas lebih lanjut terkait optimalisasi peran KDKMP dalam memperkuat ekonomi desa melalui dukungan sarana dan prasarana, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon, Vivi Islamiyati, bersama dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Cirebon, Teddy Kustandi, ESOS, MM, CMA.
8: Kalau menurut Bapak sendiri, Pak, bagaimana peran koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih ini dalam memperkuat ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan, Pak?
9: Sebenarnya yang namanya koperasi itu kan bagus ya, dari zamannya Bung Hatta, koperasi itu bagus. Sebenarnya dia tuh dari kita, oleh kita, untuk kita, kooperasi dan kerjasama. Ada beberapa faktor yang saya nilai nih, si koperasi ini bisa menjadi mengatasi masalah perekonomian di rantai bawah, terutama membantu perekonomian desa ya. Salah satunya ini nih, dia harusnya bisa jadi penyalur modal tuh. Jadi kan selama ini usaha-usaha kecil di desa dia ke bank-bank yang tidak resmi lah atau apa. Nah harusnya dengan adanya koperasi itu dia menyediakan akses modal, dia lebih manusiawi, bisa dijangkau sama masyarakat bawah. Terus dia jadi tempat penampung juga lah. Jadi dari usaha-usaha warga desa, nah itu bisa langsung nanti ditampung sama koperasi, jadi tidak ada lagi tuh tengkulak atau calo. Jadi warga desa bisa langsung menyimpan barangnya di koperasi itu, dijual untuk warga lagi gitu. Terus ada lagi satu nih yang saya kira, kan biasanya kalau warga desa misalnya butuh bibit, pupuk, obat gitu, kan itu kalau beli sendirian eceran kan lumayan mahal. Tapi kalau pergi, kalau beli banyak tuh, nah disanalah peran koperasi itu. Dia bisa membeli tuh bahan-bahan yang dibutuhkan warga desa, pupuk, bibit, obat, segala macam, dia beli dalam kuantiti yang besar. Nah nanti masyarakat atau petani, mereka belinya ke koperasi dengan harga yang lebih murah. Saya kira faktornya itu tuh. Kalau emang itu udah berjalan, berarti si Koperasi Desa Merah Putih ini dia benar-benar berperan dalam perekonomian di masyarakat bawah.
8: Baik Pak, kalau menurut Bapak sendiri Pak, seberapa penting Pak dukungan sarana dan prasarana seperti gudang dan armada distribusi bagi efektivitas KDKMP Pak?
9: Kalau di mata saya ya penting ya, yang seperti tadi saya bilang gitu, bahwa terutama gudang ya, si koperasi harus punya gudang, warehouse yang dia bisa menampung barang dengan kuantiti banyak. Karena kalau kita di prinsip ekonomi, dengan beli barang banyak itu nanti lebih murah. Jadi si koperasi ini dia bisa berfungsi nampung gitu, nampung barang dari luar untuk nanti didistribusikan ke warga desa dengan harga murah, ataupun dia menampung produk hasil dari warga ditampung di gudang. Nah baru nanti dijualnya di koperasi. Terus transportasi jelas harus punya untuk rantai distribusi, karena nanti kalau terus-terusan sewa atau kita bayar bensin atau apa tapi bukan yang punya kita, punya koperasi ya, itu kosnya lumayan. Saya kira gudang sama transport penting dipunyai.
8: Baik, kalau menurut Pak Teddy sendiri nih Pak, strategi apa yang perlu dilakukan agar KDKMP juga mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan pelaku UMKM desa Pak?
9: Strateginya untuk meningkatkan kesejahteraan yang pasti yaitu ya, jadi sebenarnya program ini niatnya bagus, tapi balik lagi, mau sebagus apapun programnya, kalau SDM-nya tidak mumpuni dan tidak diawasi, ini akan berantakan. Jadi niat baiknya Pak Presiden ini sebenarnya untuk mensejahterakan petani, warga desa dengan menyediakan suatu koperasi yang dia tersedia barang-barang yang dibutuhkan oleh warga. Terus bagaimana caranya? Tetap transparansi sama kontrol pengawasan. Kontrol pengawasan dari pemerintah dan kontrol pengawasan dari warga. Jadi saya kira fungsinya sekarang tinggal satu aja sekarang. Tinggal bagaimana cara membuat sistem pengawasan koperasinya tidak terjadi kebocoran, tidak terjadi yang aneh-aneh. Kembali lagi prinsip koperasinya dari rakyat, dijalankannya oleh rakyat, dan ingat untuk rakyat.
0: Gerakan Budaya Bersih dinilai menjadi langkah utama mewujudkan sistem pengelolaan sampah berkelanjutan di Cirebon. Ketua Umum Clean Culture Community Indonesia, Hendy Kustarno, mengatakan persoalan sampah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar kesadaran menjaga lingkungan terus tumbuh. Budaya bersih harus disosialisasikan karena perubahan perilaku masyarakat membutuhkan proses panjang dan dukungan berbagai pihak. Pengelolaan sampah modern tidak akan berjalan optimal tanpa kepedulian warga terhadap kebersihan lingkungan. Karena itu, komunitas lingkungan harus terus mengajak masyarakat terlibat langsung dalam kegiatan kebersihan kawasan perkotaan secara rutin. Komunitas lingkungan berharap kolaborasi pemerintah dan masyarakat semakin diperkuat guna mendukung pengurangan sampah dan menciptakan lingkungan perkotaan lebih sehat dan berkelanjutan di Kota Cirebon. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon optimalkan potensi perikanan dan layani kapal industri nasional.
2: Atau tempat mereka berpangkalan, domisili ada di Kejawanan. Jadi mereka setelah menangkap bisa kembali lagi ke kita.
10: Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon terus mengoptimalkan sektor perikanan melalui pelayanan kapal industri, penyediaan sarana-prasarana pelabuhan, hingga pengelolaan kawasan perikanan guna mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Kepala PPN Kejawanan Cirebon, Yusuf Fatanah, mengatakan keberadaan PPN Kejawanan menjadi bukti besarnya potensi kelautan dan perikanan di wilayah Cirebon, khususnya Laut Jawa.
2: Kapal-kapal kita ada yang beroperasi di daerah, kalau di perikanan dibatasi wilayah penangkapan gitu ya, WPP, wilayah pengolahan perikanan. Nah, mereka dibatasi wilayah penangkapan. Satu kapal, satu WPP. Semuanya di kita ada Laut Jawa, 712. Jadi mereka hanya bisa beroperasi di Laut Jawa saja.
11: Di Laut Jawa, baik. Nah,
2: kemudian ada juga yang punya izin di 718, Arafura. Mereka bisa menangkap di kawasan Arafura. Tetapi, fishing base atau tempat mereka berpangkalan, domisili ada di Kejawanan. Jadi mereka setelah menangkap bisa kembali lagi ke kita.
10: Ia menambahkan, selain melayani aktivitas perikanan, PPN Kejawanan juga mengembangkan salah satu area pelabuhan menjadi kawasan wisata Bahari Kejawanan. Kawasan tersebut dibuka bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana pantai sekaligus melihat aktivitas kapal perikanan di kawasan pelabuhan. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Calon jemaah haji kloter 39 KJT mengalami perubahan jadwal dan dihimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap mengikuti prosedur.
12: Karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak nginap di asrama haji, ini hanya transit saja.
8: Pemberangkatan jemaah calon haji kloter 39 KJT mengalami perubahan jadwal dari yang semula direncanakan hari ini tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas dijadwalkan berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di Asrama Haji.
12: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan, ikut mengikuti aturan-aturan atau prosedur keberangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang gelombang ini ya sekarang udah masuk 1 Zulhijjah, mungkin nanti tiba di Mekah itu tanggal 20

0: Negara Kertajati. Sementara itu, untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan yang telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Armusna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina. TV Islamiyati melaporkan.
1: Polda Jawa Barat menegaskan pentingnya membangun ekosistem pertanian yang sehat dan berkeadilan guna meningkatkan kesejahteraan petani jagung di Jawa Barat. Kapolda Jabar, Irjen Polisi Rudi Setiawan didampingi Wakapolda Brigjen Adi Vivit mengatakan salah satu tantangan utama yang masih dihadapi petani saat ini adalah panjangnya rantai distribusi hasil pertanian yang menyebabkan nilai ekonomi di tingkat petani belum optimal. Menurutnya, selain rantai distribusi yang panjang juga terkait dengan tengkulak. Ke depan kita harus mendorong dan memutus rantai tengkulak. Ia menjelaskan Polda Jabar saat ini tidak hanya fokus pada proses penanaman, tetapi juga membangun sistem pendampingan menyeluruh, mulai dari pembiayaan, pengelolaan, hingga penyerapan hasil panen. Kapolda Jabar menyebut dari total 1.186 petani yang diajukan menerima pembiayaan, sebanyak 528 petani telah memperoleh akses KUR dengan total nilai mencapai 23,7 miliar rupiah. Selain itu, sekitar 100 petani juga mendapatkan bantuan sarana produksi pertanian dari Primkopol Polri berupa alat mesin pertanian, pupuk, dan kebutuhan lainnya. Pemberangkatan jemaah haji melalui Bandara BIJB Kertajati Majalengka mendekati kloter akhir.
2: Pengurusan visa segala macam karena sudah diatur oleh Kemenhan secara sistematis, sehingga hingga saat ini tidak ada calon jemaah haji yang menggunakan visa selain visa haji.
3: Pemberangkatan jemaah haji melalui Bandara BIJB Kertajati Majalengka sebanyak 40 kloter telah memasuki fase akhir. Hal tersebut diungkapkan Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Tikim Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Cirebon Sony Prabowo kepada RRI kemarin. Menurut Sony, kloter terakhir yakni kloter 40 akan diberangkatkan sesuai jadwal pada tanggal 20 Mei 2026 melalui Bandara BJB Kertajati Majalengka. Pihaknya pun berharap semua jemaah haji bisa lebih tertib dan terutama menjaga semua dokumen keimigrasian serta lainnya dengan sebaik mungkin saat berada di Tanah Suci hingga kepulangannya nanti.
4: Dari total berapa kloter?
2: 40.
4: Jadi tinggal kurang lebih 4 kloter lagi ya?
2: 4 kloter lagi. Jadi ini kegiatan haji ini pemberangkatannya berakhir pada tanggal 20. Terus kemudian jumlah kisaran yang sudah berangkat diperkirakan 15.000 dari total 17.700 sekian plus petugas. Protapnya seperti tahun kemarin, jadi jemaah dibawa ke asrama dulu untuk diistirahatkan selama 1 hari. Kemudian di situ pertama imigrasi melakukan pengecekan dokumen keimigrasiannya di sistem apakah termasuk cekal atau ada masalah di kesistiman imigrasinya. Kalau sudah, kemudian besoknya jamaah diberangkatkan melalui embarkasi asrama haji. Diberangkatkan menggunakan busnya isinya 40. Jumlah bus setiap kloter itu sekitar 11. Kemudian diberangkatkan ke embarkasi. Kemudian nanti diterbangkan. Lancar, alhamdulillah lancar. Tidak ada kendala apapun terkait dengan visa maupun yang bersangkutan yang akan berangkat.
4: Dari otoritas imigrasi nih Bang, himbauan untuk jemaah ini seperti apa nih Bang?
2: Kalau untuk dari segi keimigrasiannya sih dijaga paspornya. Kalau untuk data-data sih kami dari imigrasi meyakinkan bahwa tidak ada kesalahan dalam pengurusan visa segala macam karena sudah diatur oleh Kemenhan secara sistematis. Sehingga hingga saat ini tidak ada calon jemaah haji yang menggunakan visa selain visa haji.
4: Dijaga seluruh dokumen keimigrasian dengan baik ya Bang?
2: Dijaga seluruh dokumen keimigrasiannya.
3: Lebih lanjut, Sony Prabowo menuturkan bahwa untuk tahapan kepulangan semua jemaah haji akan dimulai pada periode bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Pihaknya pun akan selalu siap untuk mengawal semua proses baik keberangkatan hingga kepulangan jemaah haji dengan baik dan profesional. Aji Satria melaporkan.
1: Polres Polres Cirebon Kota telah menggelar panen raya jagung serentak di Blok Kibuyut Desa Walet, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon. Kapolres Cirebon Kota AKBP Eko Iskandar menjelaskan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan nasional sekaligus upaya menjaga produktivitas pertanian masyarakat melalui lahan binaan seluas sekitar 5 hektar. Panen raya juga dilakukan di wilayah Pasaleman dengan melibatkan kelompok tani, jajaran Polres.

0: serta unsur pemerintah daerah dan TNI. Lebih lanjut, AKBP Eko menuturkan pihak kepolisian berharap pendampingan kepada petani dapat meningkatkan hasil panen sekaligus memperkuat sektor pertanian sebagai penopang ekonomi masyarakat pedesaan dengan baik. Pengelolaan sampah modern dinilai penting mendukung terwujudnya budaya bersih masyarakat Cirebon yang berkelanjutan.
1: Kita sosialisasi tentang budaya bersih harus terus-terus dan terus, memang pasti membutuhkan waktu yang tidak cepat.
2: Permasalahan sampah di Cirebon dinilai membutuhkan penanganan serius melalui pengelolaan modern berbasis kolaborasi berbagai pihak terkait. Langkah tersebut dinilai penting mendukung terwujudnya sistem pengelolaan sampah berkelanjutan menuju konsep zero waste management daerah setempat. Ketua Umum C3 Indonesia Dr. Andes Hendy Kustarno mengatakan budaya bersih menjadi kunci utama menyelesaikan persoalan sampah masyarakat saat ini. Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat harus terus didorong agar lingkungan bersih dapat terwujud secara berkelanjutan berbagai wilayah Indonesia.
1: Dikatakan sulit, ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Memang kita sosialisasi tentang budaya bersih harus terus-terus dan terus, memang pasti membutuhkan waktu yang tidak cepat, tapi kami yakin berhasil. Nah, tentulah dengan dukungan masyarakat, pemerintah itu harus hadir.
2: Ia menjelaskan persoalan sampah Cirebon kini semakin kompleks mulai pengangkutan hingga keberadaan tempat pembuangan liar berbagai wilayah. Menurutnya kondisi tersebut membuat penanganan sampah harus masuk kategori prioritas penting sekaligus mendesak untuk segera diselesaikan pemerintah. Ia menilai kehadiran investor dapat membantu mempercepat pembangunan sistem pengelolaan sampah modern wilayah Cirebon dan sekitarnya sekarang. Selain mengurangi timbunan sampah, investasi pengelolaan sampah juga dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan baru masyarakat nantinya. Rena Safira melaporkan.
0: Juleha, Uut Beef dan UMC berkolaborasi cetak juru sembelih kurban.
3: Kurban itu ibadah tahunan yang dilakukan berulang-ulang dan itu menjadi sebuah tradisi.
4: Program Studi Peternakan Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC sukses menggelar workshop manajemen kurban di Kampus 2 UMC Jalan Fatahillah, Kecamatan Sumber pada Minggu 17 Mei 2026. Kegiatan edukatif ini berhasil menyedot perhatian dan diikuti oleh 155 peserta dari berbagai kalangan. Acara ini terselenggara berkat kolaborasi kuat dengan berbagai pihak diantaranya DPC Perkumpulan Juru Sembelih Halal, Juleha, Kota Kabupaten Cirebon, Majelis Tarjih dan Tajdid, Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM, Kabupaten Cirebon, UUD BF, Geraha Yatim dan Duafa atau Grai, Tirta Jati Garuda Power Perkasa, Singkong Keju Kang Entis, serta Dewan Masjid Indonesia DMI Kota Cirebon. Workshop tahun ini mengusung tema Mari Bersama Memperkuat Pengetahuan dan Pengalaman dalam Manajemen Kurban yang Baik, Transparan dan Sesuai Nilai-Nilai Syariat. Peserta yang hadir terdiri dari mahasiswa panitia kurban, pengurus masjid, pengurus yayasan hingga masyarakat umum yang bergelut di dunia penyembelihan. Ketua DPW Juleha Jawa Barat Ustadz Yusuf SC Asyidik hadir sebagai pemateri. Pada materinya menekankan 3 poin utama dalam manajemen kurban. Pertama, pemahaman syariat pemotongan hewan halal. Kedua, teknik penyembelihan yang tepat. Ketiga, kesejahteraan hewan atau animal welfare.
3: Ketika ada orang yang menganggap bahwa ibadah kurban ya hal yang biasa, maka dia terjebak pada tradisi yang salah. Maka kita mengembalikan pemahaman syariat bahwa kurban itu ibadah dan itu ada tata aturannya.
4: Dikatakan Ustadz Yusuf, pelatihan ini sebagai sarana untuk menyampaikan kembali bahwa ibadah kurban mempunyai tata cara baik, tata cara pelaksanaan aturan dan pemerintah sudah memberikan ruang untuk bisa melaksanakan kurban dengan baik. Melalui pelatihan ini diharapkan seluruh peserta dapat memahami manajemen kurban secara utuh. Lengga Ferdiansah melaporkan.
0: Desa Tambak Baya, Garawangi, Kabupaten Kuningan menjadi model desa inklusif disabilitas mental.
5: Nah, pemerintah tidak mungkin dalam ini dinas sosial berkeliling ke 376 desa untuk memastikan layanan dasar bagi sahabat-sahabat saudara-saudara kita yang disabilitas mental.
6: Pemerintah Kabupaten Kuningan terus memperkuat layanan bagi penyandang disabilitas mental melalui kolaborasi lintas sektor dan pengembangan desa inklusif. Salah satunya di Desa Tambak Baya, Kecamatan Garangwangi, yang ditetapkan sebagai replika model desa ramah disabilitas inklusif. Hal tersebut dikatakan oleh Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Ence Hadiat Rohanda.
5: Kabupaten Kuningan secara umum 100 orang aja, karena memang mungkin kasus-kasus disabilitas mental ini terjadi di beberapa desa. Berarti kan kita estimasi 3.200. Nah ini kondisinya cukup variatif. Ada yang terlantar, ada yang dalam lingkungan keluarga tapi dipasung, ada juga yang memang di lingkungan keluarga dibagi dua lagi, keluarga yang mampu dan keluarga yang tidak mampu. Itu yang memang kita hadapi.
6: Ia menambahkan terkait indikator desa ramah disabilitas mental, Desa Tambak Baya telah memiliki legitimasi melalui surat keputusan Bupati Kuningan sebagai desa model inklusif yang membangun kolaborasi dengan menghapus sekat sosial di masyarakat. Menurutnya penerimaan sosial menjadi bagian penting dari proses pemulihan karena penyandang disabilitas mental pada dasarnya dapat hidup berdampingan apabila diberikan ruang dan dukungan yang tepat. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pemerhati lingkungan menyebut ada beberapa faktor yang menyebabkan persoalan sampah hingga saat ini belum terselesaikan.
7: Nah, yang ketiga, dukungan dari kebijakan fiskal itu juga tidak memungkiri.
8: Persoalan sampah di kota dan kabupaten Cirebon dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh rendahnya budaya bersih masyarakat hingga keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pemerhati sosial dan lingkungan sekaligus anggota kehormatan Clean Culture Community atau C3 Indonesia, Ajat Drajatullah mengatakan, kesadaran diri menjadi faktor utama dalam menyelesaikan persoalan sampah. Menurutnya, budaya bersih harus dimulai dari kebiasaan masyarakat dalam menjaga dan memilah sampah sejak dari rumah.
7: Ada beberapa faktor ya yang kemudian kenapa sampah ini menjadi problem yang belum selesai. Pertama, kesadaran diri, budaya bersih itu menjadi kunci utama. Itu dulu, dimulai dari diri kita sendiri. Kita biasa nyaman gak sih sama yang kotor-kotor itu? Kalau gak nyaman, ya rapihkan, bersih, bersihkan, kemudian pilahkan, dan seterusnya. Yang kedua, ada dukungan dari sarana maupun prasarana. Contohnya tadi, ketika mau dibuang, ya ada tempatnya yang dibuang. Itu bak sampah, tempat sampah, baik yang sudah terpilah atau belum, kontainer sampah, dan seterusnya. Armada pengangkut, dan seterusnya. Nah, yang ketiga, dukungan dari kebijakan fiskal itu juga tidak memungkiri. Artinya, dari jajaran suprastruktural, sampai ke Pemprov, sampai ke kabupaten, sampai ke tingkat kelurahan dan desa.
8: Ajat juga mendorong penerapan pendidikan budaya bersih di lingkungan sekolah sejak dini. Menurutnya, pelajar perlu dibiasakan mengelola sampah melalui kegiatan OSIS maupun ekstrakurikuler agar memiliki nilai manfaat dan ekonomi. Ia berharap budaya bersih dapat diimplementasikan dalam kurikulum pendidikan sehingga menjadi kebiasaan masyarakat di masa depan. Dengan demikian, generasi muda diharapkan mampu menjaga lingkungan sekaligus mengurangi persoalan sampah di wilayah Cirebon. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pemkab Kuningan memperkuat upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya melalui pelantikan Dewan Kebudayaan Kuningan masa bakti 2026-2030 di Pendopo Kuningan. Pelantikan dilakukan langsung oleh Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar dan dihadiri seluruh jajaran terkait. Kehadiran Dewan tersebut diharapkan menjadi ruang kolaborasi bagi seniman, budayawan, dan akademisi serta komunitas kreatif dalam memperkuat identitas budaya daerah di tengah perkembangan zaman. Pembentukan Dewan Kebudayaan Kuningan merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan yang menegaskan pentingnya menjaga dan mengembangkan kebudayaan sebagai identitas bangsa dan memiliki tugas memberikan pertimbangan arah kebijakan kebudayaan menggali serta melestarikan seni budaya, menjaring aspirasi pelaku budaya, hingga koordinasi lintas sektor. Bupati menegaskan pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga dibarengi penguatan karakter warga melalui seni dan budaya. Menurutnya, kebudayaan menjadi bagian penting dalam menjaga identitas dan memperkuat jati diri masyarakat. Kebudayaan adalah napas panjang sebuah peradaban. Seni dan budaya bukan sekadar tari, musik, sastra, atau bahasa, tetapi bagaimana masyarakat menjaga identitas dan akar budayanya. Ia menilai, Kuningan memiliki kekayaan budaya, adat istiadat, dan seni tradisi yang besar untuk dikembangkan menjadi kekuatan daerah yang mendukung pariwisata agar memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan. Pemkab Kuningan juga menyiapkan pembangunan Balai Budaya Kuningan di kawasan eks Kawedanan Kadu Gede serta rehabilitasi gedung kesenian. Saudara, berita tadi mengakhiri Berada Pagi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital dan follow Instagram at rri_cirebon. Saya Rian Kris, selamat pagi dan sampai jumpa.
9: rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Bersiaplah, karena dunia akan berhenti sejenak untuk satu hal, pesta bola. Piala Dunia FIFA 2026 hadir lebih besar, lebih panas, dan lebih penuh kejutan. Dari stadion megah di Amerika Serikat, Kanada, hingga Meksiko, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung. Pertarungan para raksasa dunia. Ini bukan sekedar bola yang menggelinding, ini adalah emosi, ambisi, dan mimpi yang dipertaruhkan di setiap detik pertandingan. Satu tendangan bisa mengubah sejarah. Satu kesalahan bisa menghapus harapan. Dan RRI Cirebon akan membawa Anda lebih dekat dari sekedar menonton. Update terkini, analisis tajam, hingga cerita di balik lapangan, semua kami hadirkan untuk Anda. Jangan cuma dengar kabarnya, rasakan getarnya. Pesta Bola Piala Dunia 2026 hanya di Pro1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: mendapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Program 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 6 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita bergabung bersama program 3 RRI Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
3: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan akan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
1: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.